0: gelandang tengah murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa dia DMF gitu.
1: Kalau untuk Swedi sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
0: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah, itu salah satu
1: opsi
0: dari Graham Potter ya. Karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isakin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi pemain menjadi fullback di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat, iya, belum terlihat maksimal? Karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di tengah bagi Swedia.
1: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bung?
0: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres. Bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
1: aliran bola
0: tidak maksimal.
1: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
0: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan di tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nygren ya. Nygren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain. Tapi Benjamin Nygren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini, Gyökeres, Isak, maupun Elanga harus dikorbankan salah satu.
1: Oke. Babak pertama tanpa gol. Seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda babak kedua? Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
0: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah trupas-trupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan. Bahkan Budati belum memiliki trupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang. Dan Jepang seharusnya bisa memaksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, trupas-trupas itu dengan memaksimalkan Ueda di sana, Ayashi Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, babak kedua inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting seperti ketika mereka mengalahkan Rusia dengan mencetak brace.
1: Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
0: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola harus lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Nygren yang akan dimainkan, tapi harus mengorbankan satu dari tiga itu penyerang ini.
1: Dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.
2: Terima kasih Rudy Zain dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saya Tomo Hakim dan juga Bung Estu Santosa kali ini akan kembali menghadirkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan. Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yakni Ito di sektor kanan kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia. Dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak di sana, kembali ke belakang dia. Tengah kali ini ada nomor punggung 3 yakni Taniguchi, melebar dia ke sektor kanan. Ada Itakura di sana, ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 15 yakni Kamada. Lebar lagi ke sektor kanan, 1-2. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ke sebelah kiri kali ini ada Ito di sana, melebar dia ke sektor kanan. Kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor punggung 13 dari Jepang. Belakang dia Zion Suzuki, sang penjaga gawang, kali ini berkostum merah-merah. Langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana, sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetterstrom. Di pertandingan sudah masuk di 1 menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstrom dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia, ke belakang saja dia jaga gawang Zetterstrom maksud saya. Kali ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola, melebar dia pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan pemain nomor punggung 11 yaitu Kamada. Maeda tidak berhasil, bola keluar lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mulai nomor 7 Tanaka. Hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia ini mengancam gawang tim berkostum kuning, menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh jaga gawang dari Swedia. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua. Akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia. Kali ini di menit 49, pemain nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Fraud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 yaitu Lagerbilke, menerima umpan dari Strau tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini pemain nomor punggung 15 Kamada memberikan kepada pemain nomor punggung 11 di sana, ada Maeda, ke belakang lagi dia Maeda, pemain nomor punggung 21 ada Ito, ke tengah dia kali ini ada Tanaka. mencoba tadi melakukan penetrasi ke kanan. Kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsen tadi, main nomor punggung 7 dari Jepang Tanaka. Kali ini Jepang mencoba melakukan penetrasi lagi. Main nomor punggung 11 Maeda berhadapan dengan main nomor punggung 2 dari Swedia, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berada dalam posisi offside tadi. Maeda ketika menerima umpan dari Nakamura gagal lagi upaya yang coba dilakukan oleh Jepang kali ini di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Masih 0-0, pertandingan masih berlangsung di menit 51 babak yang kedua. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper dari Swedia kali ini yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil jatuh di kaki pemain-pemain Jepang, dibuang saja langsung oleh pemain Jepang, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Jepang, pemain nomor 21 dari Swedia, Bernhardsson, mencoba melakukan body dengan pemain Jepang namun tidak berhasil, bola keluar lapangan. Kali ini untuk Jepang, kali lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh menor punggung 13 Nakamura namun tidak jadi sepertinya. Dia memberikan lemparan ke dalam kali ini kepada rekannya yang berada di belakang yakni Ito. Sudah dilakukan Ito, yang dituju tadi adalah Maeda namun berhasil digagal oleh pemain Swedia. Alexander Risa kali ini membawa bola dari Swedia, berhasil dipotong oleh pemain Jepang, datang lagi kali ini bantuan dari nomor 15 Kamada, melebar dia kali ini. Main nomor 13 Nakamura di sektor kiri pertahanan Jepang dibayang-bayangi oleh Bernhardsson di sana. Masih Jepang coba menurut ada kali ini. Main nomor punggung 13 kali ini dari Jepang di sektor dalam kotak penalti, mencoba untuk mencari rekannya siapa yang kosong, meliuk-liuk dia bergeser dia. Main nomor punggung 15 ada Kamada di sana dan dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti umpan langsung diberikan. Sayang sekali dipotong oleh pemain Swedia, namun masih datang serangan dari Jepang kali ini. Main nomor punggung 10 Ritsu Doan melakukan tendangan langsung di dalam. Hampir saja umpan kepada pemain nomor punggung 7 tadi dari Jepang. Ritsu Doan melakukan umpan ke dalam kotak penalti, coba disambut oleh Kamada di sana. Namun sayang sekali Kamada sudah berada dalam posisi offside dan dapat ditepis pula oleh Zetter Storm. Upaya yang dilakukan oleh pemain Jepang, Kamada tadi, Daichi Kamada yang bermain untuk Crystal Palace, masih gagal, belum merubah kedudukan di menit 53 babak kedua kali ini. Masih tetap 0-0, sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang dari Swedia. Terjatuh satu pemain Swedia tadi ketika akan menerima umpan, namun wasit meneruskan pertandingan. Swedia kali ini masih melakukan cobaan untuk penyerangan, kali ini terjatuh satu pemain Swedia. Kali ini Jepang coba dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, di sana ada pemain nomor 11 Maeda, di belakang dia pemain nomor ada Kamada, melebar kali ini dalam kotak penalti ada pemain nomor 13 tadi, sayang sekali tidak berhasil. Nakamura masih dibantu kali ini Nakamura oleh rekan-rekannya. Pemain nomor punggung ke belakang kali ini ada pemain nomor punggung 3 yakni Taniguchi, melebar dia nomor 15 dari Jepang yakni Kamada. Umpan 1-2 Kanada dengan Tanaka, kali ini masih dibawa bola Kamada, melebar pada nomor 21 Ito. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Ueda, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Swedia tadi. Kali ini coba membangun serangan Swedia, bola tadi sempat terbentur pemain dari Jepang, jatuh Yasin Ayari, namun bola menyentuh pemain dari Jepang tadi, lemparan ke dalam untuk Swedia. Kali ini sudah dilakukan pendek saja ke belakang pada Elliot Stroud, kali ini belakang lagi pada sang kapten kesebelasan Victor Lindelof, nomor punggung 3, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Anthony Elanga. Di sana dapat yang mengawasi bola dengan dadanya Anthony Elanga, bekerja sama dia dengan pemain nomor 21 Bernhardsson. Kembali lagi kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh tadi bagaimana Bernhardsson ketika akan mencoba melewati Nakamura tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Jepang Sugawara di sektor kanan pertahanan mereka, jauh dia melebar ke nomor 13 ada Nakamura di sektor kiri. Penyerangan Jepang kembali ke tengah, ada Tanaka di sana. Tanaka melebar ke kanan, kali ini ada Sugawara, menor 2. Pendek dia kepada Doan, kali ini ada Ueda. Ueda dan juga Doan kali ini permainan nomor

0: membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lalu 2 poin di belakang ada Doan dan juga Maeda bermain tik-tak disokong oleh pemain dari tengah, ada Kamadana juga Nakamura tadi. Tapi sebelum gol tercipta ini memang kelihatan sekali bahwa secara permainan lebih efektif ya, umpan jauh tetapi berhasil dikuasai oleh Jepang, dan itu terlihat sekali ketika mereka bermain lebih tenang, lebih sabar ketika melakukan serangan. Jadi ini yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Jepang sih sejauh ini permainan. Dan di awal-awal pertandingan babak kedua ini memang kelihatan Jepang tidak seperti babak pertama tadi mendapat tekanan, tapi justru mereka langsung menekan.
1: Ya, baik. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan. Kali ini ada Yasin Ayari berputar-putar di dalam kotak penalti Jepang, tidak berhasil, dibuang saja tadi bola di dalam kotak penalti Jepang oleh Seiko, namun berhasil direbut oleh Gudmundsson kali ini di belakang. Pada Victor Lindelof kali ini sudah melewati garis tengah. Breakfall, pemain nomor punggung 7, melebar dia ke kanan. Kali ini ada pemain nomor punggung 21 dari Swedia, Bernhardsson, bekerja sama dengan Breakfall dalam kotak penalti. Breakfall dibayang-bayangi oleh 2 pemain Jepang ke belakang dia. Kali ini Anthony Elanga dalam kotak penalti yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dibuang bola tadi oleh pemain nomor punggung 2 Sugiwara melalui sundulan kepala. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, peringkat ketiga terbaik selama sepanjang ini ada Ekuador dan juga Bosnia Herzegovina. Ini agak sedikit kesulitan Swedia kalau ingin masuk dalam peringkat ketiga terbaik karena berada di posisi ketiga di bawah Bosnia. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini Bergvall. Lemparan jauh sudah dilakukan oleh Bergvall, dibuang saja oleh pemain-pemain Jepang kali ini, namun jatuh di kaki Victor Lindelof. Melebar dia. Anthony Elanga kali ini mencoba untuk menyelamatkan bola, tidak berhasil Anthony Elanga. Namun membentur pemain Jepang yaitu Maeda yang tadi mencetak gol. Anthony Elanga sudah melakukan lemparan lemparan ke dalam kali ini. Lagar Bilke, pemain nomor punggung 2, mencoba untuk membantu serangan kali ini. Melebar ke tengah, kali ini ada Bergvall langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Alexander Isak, ke belakang lagi kepala Lagar Bilke, melebar dia. Ada menor punggung 11 di sana, Elanga yang 7, kali ini adalah Lindelof, tapi dibuang saja jauh oleh main belakang dari Jepang, Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang. Gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang, kali ini Lagar Bilke kerjasama dia dengan Lindelof, ke belakang lagi kepada Zetterstrom. Dibayangi oleh satu pemain Jepang, langsung umpan diberikan tendangan jauh. Lagi tujuh adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres. Agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres. Frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain punggung 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan Yasin Ayari ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke belakang dia ada pemain-pemain sana. Lindelof mundur saja jauh ke belakang kepada Zetterstrom di sana. Kembali Bergvall menguasai bola. 18 dari Swedia, Ayari kerjasama dengan Lagar Bilke kali ini mengoper kepada Lindelof. Geser dia Lagar Bilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, bantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada terupas pada sang penjaga gawang, Zetterstrom. Pendek kepada Lindelof dia. Masih pada Bergvall. Melebar kali ini, 21 dari Swedia. Ke belakang lagi, masih mencoba untuk melakukan terobosan, umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Kali ini Lindelof mencoba membawa bola, penetrasi Lindelof. Ada di sana pemain Swedia, Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah memasuki kotak penalti. Anthony Elanga tendangan ke kiri, gol! Tendangan

0: ke gawang Jepang. Masuk, pendengar di seluruh penjuru tanah air, menyamakan kedudukan sementara ini 1-1, menit 61. Agak cocok logis sepertinya ya, 1-1 menit 61, cakep. Bung Estus, silakan Bung Estus, skemanya gimana ini kalau
1: iya,
0: lihat?
1: Iya, memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elanga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elanga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan. Seharusnya ini lebih dari satu yang dilakukan oleh para pemain Swedia, dan ini sepertinya point of view Elanga cukup baik gitu. Dia melihat ada sisi kosong, dia dengan keunggulan dia bisa melakukan tendangan yang bisa melengkung, dan dia melakukan itu, dan ini harusnya memang dilakukan dari tadi, karena memang sejauh ini tidak pernah ada pemain-pemain dari Swedia yang melepaskan tendangan-tendangan seperti itu, terutama dari kotak 16 ketika mereka kesulitan masuk kotak 16. Dan pengamatan Elanga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit, lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan, dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang, dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elanga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya, secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh para pemain dari Swedia.
0: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
1: Betul.
0: Estu ya.
1: Lebih menarik lah pertandingan yang pasti.
0: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Anthony Elanga kaki kirinya dari luar kotak penalti, sehingga menambah semangat bagi Swedia sepertinya ini, pendengar, bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, menor pukul 15 dari Jepang, melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Anthony Elanga. Kali ini Bergvall dari Swedia coba untuk menguasai bola, 21 dari Swedia kali ini. Bernhardsson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda, langsung dia ke tengah. Kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia coba untuk bangun serangan, melebar dia. Kali ini ada Elliot Stroud, Alexander Isak umpan langsung Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati tiga pemain Jepang, namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini sayang sekali, salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh penjaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang. Bung Estu, hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi, operan,
1: iya.
0: Hampir dihukum oleh Isak ya.
1: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya, dari bola direbut lawan. Sebenarnya seharusnya tidak terjadi, karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan, dan untungnya masih ada penyelamatan dari Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang. Hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan, dan ini terutama di yang baru saja terjadi. Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan, dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya. Dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
0: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil. Kali ini Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang. Ya, berhasil dicuri. Kali ini jatuh satu pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Pergantian pemain kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang, yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa. Kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, di digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya Bung Estu ya,
1: iya.
0: Dua pemain ini ya.
1: Kalau Junya itu memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin ditempatin Kamada di situ, sedangkan di depan tadi Koke Ogawa ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan main striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya, tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi, termasuk di gol tadi, golnya Maeda, tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penyegaran agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
0: Ya baik, dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang. Umpan kepada Anthony Elanga tadi disodorkan oleh Bernhardsson, namun Elanga berada dalam posisi offside, belum berubah kedudukan, masih 1-1. Hydration break dilakukan kali ini oleh wasit asal El Salvador yang memimpin pertandingan, yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan? Apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
1: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol pencama. Dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus. Dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang, karena dengan kondisi seperti ini kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya. Satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box. Di final terus mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan. Dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ, dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Yeah. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh John Suzuki, tetapi ada celah yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terganti pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan dengan masuknya Junya Ito, ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena dua ini pemainnya ini sama posisinya, tetapi sepertinya Junya Ito darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam evaluasi bagi rekan-rekannya agar tidak hilang fokus seperti tadi. Sedangkan di Koki Ogawa ini menurut saya karena faktor Ueda sudah mulai mentok ya dalam beberapa kali, walaupun dia membuka beberapa ruang, tapi perlu pemain depannya yang segar bisa membuka ruang bagi para pemain Jepang, terutama kerjasama dengan dua pemain di belakang striker mereka.
0: Ya baik, terima kasih Bu Estu. Dan ini kita lihat dampaknya ya dari dua pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan tiga pergantian pemain, sementara Swedia ini baru satu pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvall, sementara Jepang sudah melakukan tiga pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, menjaga gawang dari Jepang, sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah main nomor punggung 11 Maeda tadi, namun berhasil lihat dibuang saja oleh pemain Swedia, namun dihalasi kembali oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Maeda ketika akan merebut bola kali. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura kepada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko namun tidak berhasil, ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi, namun terjatuh pemain nomor punggung 14 dari Jepang yang baru masuk sepertinya Junya Ito tadi ketika akan mengecoh satu pemain Swedia, masih memegang lututnya. Junya Ito baru masuk udah megang-megang lutut aja. Berendek saja tadi, tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang, kali ini dikuasai oleh Tanaka nomor punggung 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Bergeser dia Taniguchi, balik lagi kepada Tanaka, masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Menor punggung 13 tadi dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Oh, lempar ke dalam ternyata Lager Bilke. Ini akan melakukan lempar ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Anthony Elanga. Tidak berhasil Anthony Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres, dibayangi oleh tiga pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh para ke dalam, oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8 Svensson dari Swedia sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Svensson. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini, nomor punggung 7 dari Jepang. Tanaka tadi, nah, terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak tadi terjatuh sehingga Kamada, nomor punggung 21 ternyata Bernhardsen. Kamada berbenturan dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seiko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola. Pendek dia pada pemain nomor 15, melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Ito Sugawara tadi, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5 Gudmundsson. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit, ada pergantian pemain kali ini dari Swedia. Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen nomor punggung 21, dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Oh, Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang. Dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang, yaitu Moriyasu, Hajime Moriyasu, Nakamura dan Seiko ditarik. Nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan. Dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali, ini pemain senior, mantan pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo, karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi ini menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu untuk
0: apakah terkait sama mental juga dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia sudah senior dan sebagainya.
1: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang karena dia cukup berpengalaman, dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah, beberapa kali fokusnya lepas, jadi dan ini sepertinya menjadi fokus Hajime Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
0: Ya, umpan kali ini dilakukan tendangan bebas tadi setelah Gyökeres dijatuhkan oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih membawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada 3 pemain, ada 4 pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya, namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson, dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick. Maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja. Tinju oleh Suzuki kali ini. Datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, dipatahkan lagi oleh pemain Jepang kali ini. Menor punggung 5 dari Swedia coba untuk menjemput bola. Gudmundsson kali ini pendek kepada Bergvall. Menor punggung 7 dari Swedia yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya, mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini menor punggung 2 dari Jepang. Lager Bilke coba umpul langsung ke dalam kotak penalti, namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Kali ini ada Tanaka, lebar dia ke kanan. Sayang sekali, main nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lager Bilke, main nomor punggung 2 dari Swedia. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Gyökeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Ya, Gyökeres kali ini membawa bola umpan kepada Erlangga, pemain nomor punggung 11. Masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Erlangga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi. Erlangga ketika berduel dengan Ito ini kehilangan bola, enggak terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri akan dilakukan oleh Yasin Ayari, main nomor 18. Gunakan kaki kanan kali ini Yasin, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Sundulan coba dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lager Bilke, main nomor punggung 2, Gustav Lager Bilke, main SC Braga Portugal ini. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80. Jepang kali ini mencoba untuk bangun serangan dari bawah jauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana, Tanaguchi. coba untuk membentur pemain Swedia tadi. Masih duel-duel di udara coba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni pemain nomor punggung 5 Nagatomo tadi coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan lebar, dia main nomor punggung 21 Ito dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan, sektor serang kanan Jepang coba membangun serangan satu persatu. Pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan. Umpan langsung dalam kotak penalti namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia, yakni Gudmundsen. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsen. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito. Langsung saja ke dalam mulut gawang namun berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstrom. Kali ini Anthony Elanga dari Swedia mencoba menguasai bola. Dicuri saja oleh Jepang kali ini. Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Menor punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi. Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Sugawara tadi mencoba membiarkan bola namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. Bersiap-siap Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Alexander Isak namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Bola yang disodorkan dicoba dikejar oleh pemain Jepang namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar yaitu tadi Ogawa sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergvall ke belakang dia pada Lindelof, geser Lindelof kepada Gudmundsen. Gudmundsen kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia kali ini. Yang tujuh adalah Anthony Langga namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang, terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Mendapat kartu kuning langsung Gyökeres karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan, pemain nomor punggung 15 dari Jepang yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan jadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi. Ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan. Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
1: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan dan pergantian pemain kedua tim, terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan melainkan Koki Ugawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Ilanga tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang, walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka, tetapi dilihat dari final passing mereka di pertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu, dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini, karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya, kalaupun mereka bisa menang pertandingan akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Benjamin Nigel ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi mempertahankan tiga pemain, Isak, Gyökeres dan Elanga ini, dengan maksudnya Nigel ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gyökeres yang tadi mendapatkan perawatan ya. Dan
0: bukan Gyökeres, Lindelof.
1: Oh, Lindelof ya.
0: Ya, diganti sekaligus.
1: Iya, langsung diganti. Dan sama tidak sama. Ada tiga, salah satu dari back, satu penyerang tidak ada yang diganti. Ini sepertinya Swedia full attack ini sepertinya. Dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
0: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof. Dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat ya. Aduh, cepat banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Ah, terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema tadi, ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang, yaitu pemain nomor punggung 2 Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini, karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit, karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan, akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Nygren dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari atau Nygren? Kita coba. Nygren ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol. Berghol masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Swedia membangun serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki, namun berhasil dikuasai kali ini pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak bergeser dia. Anthony Elanga ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain-pemain Jepang. Keluar bola kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Terjatuh Anthony Elanga, bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu, tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola.

0: DPMM, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Ormas Kesbangpol Kabupaten Jember. Selamat pagi, Bu Mega. Assalamualaikum, Bu. Iya, Ibu Mega nampaknya masih mute, Bu. Bisa dipencet dulu tombol speakernya.
1: Selamat pagi, iya. Waalaikumsalam.
0: Oke, akhirnya. Kemudian yang ketiga ini ada Ibu Dr. Rita Wahyuningsih Mkes, Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Jember. Selamat pagi, Bu Dr. Rita.
2: Selamat pagi.
0: Ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya yang paling ganteng sendiri karena satu-satunya narasumber cowok di sini ya. Ada Bapak Irfan Pratama SE, selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P3A Jember. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Pak. Halo Pak. Pak Irfan. Oke, mohon maaf. Ya, ini nampaknya ada ini ya, redaksi yang perlu di ganti. Oke, Mbak Gia, barangkali teman-teman ada Pak, ini atas nama Pak Wahyudi dari BNN. Oke, assalamualaikum Pak Wahyudi.
3: Waalaikumsalam Mas Putra. Selamat iya. Pagi Mas Putra.
0: Oke, mohon maaf ini redaksinya salah nih Pak. Oke, kita akan coba ini ya, berbagi informasi ini ya bersama para narasumber kita yang hadir di sini. Oke, kita terlebih dahulu ke Bu Nunung. Nah, ini Bu Nunung, karena Bu Nunung datang paling dulu nih Bu ya. Jadi, nah dulu kita tanyain dulu. Bu Nunung, ini untuk merefleksikan ini ya, tentang Hari Anti Narkotika Internasional gitu ya Bu. Di tahun 2026 ini Bu, bagaimana BNN ini melihat tren atau peta kerawanan penyalahgunaan narkoba gitu ya di Tapal Kuda saat ini Bu?
4: Terima kasih banyak Mas Putra sebelumnya. Ya. Boleh saya berpantun dulu Mas?
0: Oh boleh Bu, boleh silakan Bu. Silakan Bu.
4: RI Jember.
0: Silakan Bu.
4: Dari Lumajang ke Jember lewatnya Rambi Puji. Cakep. Betul ya Mas ya? Oh, betul. Lewatnya Rambi Puji ya Mas?
0: Betul, lihat bulan juga bisa. Cakep.
4: Untuk seluruh pendengar RI Jember, kami ucapkan selamat pagi.
0: Oke, pagi. Selamat pagi Bu. Ya, silakan Bu.
4: Terima kasih Mas Putra untuk kesempatannya. Ya. Jadi hari ini kami sangat berterima kasih sekali untuk RI Jember, BNK Lumajang diajak berkolaborasi dalam siaran yang memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Hari ini memang bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, Mas. Dan tren narkotika untuk tahun 2026 ini berdasarkan data di BNN ataupun di BNN Kabupaten Lumajang ini meningkat, Mas. Di prevalensi nasional pun kami mengalami peningkatan, yaitu yang sebelumnya prevalensinya itu 1,73, di tahun 2025 kemarin itu naik menjadi 2,11%. Yang artinya ini 4,15 juta jiwa usia produktif ini merupakan penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika. Kemudian untuk tahun 2026 ini sendiri, data di kami, data rehabilitasi pun juga meningkat, Mas Putra. Ini merupakan suatu keadaan yang harus kita sikapi bersama-sama, perlunya kolaborasi bersama-sama, karena semakin tahun angka penyalahguna narkotika ini semakin meningkat. Data di kami, Mas Putra, perlu diketahui bahwa untuk narkotika ini penyalahgunanya yang kami rehabilitasi per semester 1 bulan 6 ini ya Mas ya, sampai bulan 6 itu sudah 38 klien. Padahal di tahun 2025 kemarin, satu tahun itu kami 44 klien. Ini baru setengah tahun sudah 38.
0: 38, kemarin berapa klien. Kemarin?
4: Untuk tahun 2025 kemarin kami 44 klien, 2024 itu 24 klien.
0: Okay,
4: jadi baru setengah tahun kita sudah hampir mencapai jumlah yang sama dengan tahun 2025 untuk korban penyalahgunanya itu yang terlapor di BNN. Ini merupakan kondisi yang perlu kita sikapi bersama-sama, kita berkolaborasi bagaimana kita mencari solusi agar angka ini tidak semakin naik tapi semakin turun, dan angka-angka ini kita perlu kerjasama bersama-sama. Seperti itu Mas Putra.
0: Oke. Kenaikannya juga lumayan Bu ya. Lumayan 44, tinggi. Iya 38. Tadi dari berapa ke berapa Bu? Berapa persen kenaik?
4: 2024 itu
0: bukan,
4: kami
0: kenaikannya berapa persen, Bu?
4: Untuk kenaikannya ini dari semester

0: Tapi peta kerawanan tadi gitu Bu ya, sudah dipetakan oleh pihak BNN juga, kemudian ada kenaikan yang cukup signifikan gitu ya, belum setengah, baru setengah tahun ya, kenaikannya udah seperti itu gitu. Bagaimana sih Bu, Bagas Bang Pol ini menggerakkan para anak muda, mungkin juga ormas-ormas gitu ya di Jember agar aktif juga, agar bisa menjadi benteng pencegahan gitu ya di akar rumput Bu?
1: Ya, terima kasih. Bagas Bang Pol, dalam lini kebijakan, seluruh program yang kami jalankan saat ini muaranya adalah sebagai instrumen konkret untuk mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Jember. Karena saat ini juga kita menyiapkan payung hukum, yaitu Perda P4GN yang kami harapkan juga disahkan tahun ini. Lalu di lini taktis berbasis data, kami menginisiasi penyusunan indeks Wasbang dan Kamtibmas tahunan. Kami menggandeng jaringan akademis seperti UNED, UIN, Universitas Muhammadiyah Jember untuk memetakan gap antar nilai normatif dan empiris. Outputnya berupa peta ketahanan wilayah yang menjadi dasar kami untuk bergerak dalam penanggulangan narkoba ini bersama instansi vertikal. Kami ada satuan tugas layanan terpadu P4GN yang terdiri sementara ini dari Bakesbang, Dinkes, dan Dinsos. Seperti itu, Mas.
0: Oke. Dan ini pun juga sudah berjalan dengan baik Bu ya, kerjasama ini. Sudah
1: ya,
0: terus berjalan setiap tahunnya seperti itu Bu ya.
1: Kebetulan kami diberi mandat untuk mengampu Satgas P4GN ini sejak tahun 2026.
0: Oke. Baru tapi setidaknya sudah ada kerjasama dengan beberapa pihak-pihak lain untuk mencegah agar peredaran narkotika ini, kalau narkotika mungkin lebih luas Bu ya, ini bisa lebih terpantau gitu Bu ya. Oke. Kita balik ke Dr. Rita. Oke, dari Dinas Kesehatan Jember ini Bu. Nah, ini kalau kita melihat sekarang sampai dibuat Hari Anti Narkotika Internasional, yang nampaknya kan suatu hal yang ya luar biasa Bu ya. Bukan kita memperingati harinya ya, tapi kan sebenarnya hari ini membuat kita lebih waspada, membuat kita lebih aware gitu ya dengan hal-hal yang nampaknya ini masih ada gitu. Bahkan kita seperti yang dikatakan oleh Bu Nunung tadi, ini ada kenaikan yang cukup signifikan ini Bu. Nah, kalau dari sisi medis ini Bu Dr. Rita, tren penyakit atau kasus gangguan kesehatan apa saja nih Bu yang paling mendominasi akibat penyalahgunaan narkotika di Faskes Jember belakangan ini Bu?
2: Baik, terima kasih Mas Putra dan atas waktu yang diberikan kepada kami, dan selamat pagi untuk para pendengar RRI. Untuk hari ini rasanya temanya sangat signifikan ya, sangat linear sekali dengan mengusung tema berkaitan dengan Hari Narkoba Internasional ya, karena tidak menutup kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Bu Nunung tadi bahwa tren untuk penggunaan narkoba di Indonesia juga semakin meningkat gitu ya. Dan untuk di kami sendiri di Data Dinas Kesehatan, mungkin kami tidak mempunyai data yang spesifik apakah sakitnya itu disebabkan karena narkoba atau tidak, tetapi dari data kami memang tren untuk peningkatan kasus terkait dengan gangguan jiwa, gangguan kejiwaan ini memang trennya meningkat dari yang kategori ringan sampai yang kategori berat seperti itu. Sehingga kalau kami lihat data di puskesmas-puskesmas ini, dengan adanya kegiatan deteksi dini kesehatan jiwa yang dilakukan secara aktif di sekolah maupun di masyarakat, ini juga menunjukkan adanya peningkatan. Demikian.
0: Oke, baik Dr. Rita, terima kasih banyak. Mungkin ini salah satu di antara Bapak Ibu yang ada di sini mungkin bisa sedikit mematikan ini karena suaranya masuk ini feedback di sini. Iya. Baik, sudah hadir bersama kita di sini ada Bapak Irfan Pratama. Nah, ini beliau, Bapak Irfan Pratama ini dari Dinas Sosial Kabupaten Jember.

0: Lebih tepatnya beliau ini selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A Jember. Oke, selamat pagi Bapak. Pak Irfan?
1: Selamat pagi.
0: Oke, baik. Pak Irfan? Iya. Oke, sudah. Oke, siap Bapak, tidak apa-apa. Bapak bisa mendengar suara saya dengan baik Bapak? Iya, Bapak mohon maaf, ini nampaknya suara Anda terputus-putus Bapak. Mungkin bisa bergeser untuk menemukan suara yang baik Bapak. Ya, Pak Irfan? Iya, sepertinya jaringannya cukup ini Pak ya. Kalau menggunakan Zoom memang terkendalanya adalah jaringan. Kita geser sedikit saja kadang-kadang sudah bisa terdengar dengan baik. Pak Irfan?
1: Oke.
0: Ya, baik. Kita masih bisa memahami suaranya. Oke, Pak Irfan, kalau dari Dinas Sosial sendiri bagaimana Pak ini sejauh ini Pak, apakah ada tindakan-tindakan khusus atau mungkin ada mungkin program-program khusus Pak untuk semacam rehabilitasi atau mungkin ada pendampingan atau mungkin bahkan juga pencegahan terkait dengan narkotika, peredaran narkotika yang ada di Jember, Pak?
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk dari Dinas Sosial, kami biasanya berkolaborasinya dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Kementerian Sosial untuk penanganan korban-korban nafsa gitu. Dan salah satunya ada sampai terjadi UGGC karena efek dari konsumsi narkoba tersebut, seperti itu.
0: Oke, yang pasti sudah bekerjasama Pak ya dengan beberapa pihak terkait itu Pak ya. Oke, okay, baik kita ke Bu Nunung kembali. Nah, Bu Nunung, bagaimana sih Bu evaluasi efektivitas gitu Bu? Di sana ada program ini Bu ya, Desa Bersinar gitu Bu ya?
2: Ada.
0: Iya.
2: Mas, ini kebetulan kami mengajak tim P2M, Mas Putra, Pak Wahyudi ini.
0: Iya, betul betul.
2: Beliau ini yang memang mengerjakan terkait dengan Desa Bersinar.
0: Oke, okay, Kabid apa Bu? Kabid?
2: Katim P2M. Oh,
0: Katim P2M. Apa itu Bu?
2: Iya. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
0: Oke, baik Pak Wahyudi, bisa dijelaskan nih Pak Wahyudi tentang evaluasi efektivitas program Desa Bersinar dalam mendeteksi pergerakan jaringan pengedar bahkan mungkin di tingkat bawah, tingkat desa nih Pak. Silakan Pak.
3: Oke, terima kasih Mas Putra. Jadi kalau kita bicara tentang HANI ya, pada tahun ini, di tahun 2026 ini, tema HANI itu sendiri adalah membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Ananda Bersinar itu sendiri adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Nah, ini menegaskan bahwa masa depan Indonesia ini sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Generasi yang sehat, cerdas dan kuat tidak akan terwujud jika masih ada ancaman penyalahgunaan narkoba. Nah, melalui gerakan Ananda Bersinar ini, BNN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Salah satu program itu adalah yang disebutkan oleh Mas Putra tadi adalah pembentukan Desa Bersinar. Desa Bersinar itu sendiri itu adalah kegiatan di mana kita melakukan intervensi kepada desa yang kita anggap berdasarkan data survei indeks keterpulihan kawasan rawan narkoba itu merupakan kawasan yang dinilai berbahaya. Nah, jadi kita intervensi bagaimana caranya kita bisa menurunkan indeks ketahanan indeks KKRN-nya supaya mereka menjadi daerah yang aman. Jadi kegiatan dari BNN kita fokuskan di satu daerah, mulai dari kegiatan sosialisasi, pencegahan, kemudian ada juga kegiatan ketahanan anti keluarga di mana kegiatan ini adalah tujuannya adalah untuk memperbaiki pola komunikasi antara anak dengan orang tua. Juga ada kegiatan yang dinamakan kegiatan RTS atau remaja teman sebaya, di mana kita bentuk remaja itu menjadi peer edukator sesama remaja. Sehingga mereka bisa menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba maupun menjadi teman curhat sesama remaja, sehingga mereka bisa terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Terus kemudian juga kita ada kegiatan pelatihan kewirausahaan. Kebetulan pada tahun kemarin kita laksanakan kegiatan Desa Bersinar ini, kita fokuskan di Desa Rowo Kangkung Lumajang, Mas. Jadi kita melakukan pelatihan untuk pembuatan pakan ternak hewan di sana, di mana audiennya adalah dari pemuda-pemuda di sana yang belum bekerja, kemudian dari juga ada dari petani-petani di sana, sehingga mereka nanti kedepannya bisa berdaya, bisa membuat pakan ternak sendiri. Juga ini juga mendukung program dari pemerintah, yaitu ketahanan pangan, seperti itu Mas Putra. Iya,
0: jadi ini anak-anak mungkin para remaja di sana diberikan aktivitas gitu Pak ya, agar mereka ya bisa teralihkan, bahkan mungkin tidak menyentuh sama sekali gitu Pak ya, Bapak.
3: Iya betul Mas Putra.
0: Oke, kita kembali ke Bu Mega nih ya, kembali ke Jember lagi nih. Bu Mega, ini Jember kan kaya banget gitu ya akan seni budaya. Apakah ada upaya juga barangkali dari Bagas Bang Pol untuk menyisipkan pesan anti narkoba lewat media kesenian tradisional gitu Bu, semacam itu? Ya Ibu masih mute Ibu mikrofonnya?
4: Iya. Yeah. Bagas Bang juga kebetulan mengampu forum pembauran kebangsaan. Di dalam lembaga komunitas tersebut ada berbagai macam beragam budaya yang ada di Jember. Jadi kami setiap bulan pasti melakukan koordinasi dengan anggota FPK agar terus masif dalam mencegah narkoba gitu.
0: Oke, dengan Pak Jadmiko juga Pak ya Bu.
4: Iya. Nah, kami juga ada sekedar info G, kami ada forum kerukunan umat beragama. Kami juga terus-menerus menyampaikan bahwa betapa sudah mengkhawatirkan efek dari dampak dari penggunaan narkoba di Jember saat ini. Jadi alhamdulillah dari forum FKUB dan FPK tersebut sangat membantu kami dalam mensosialisasikan program P4GN.
0: Oke. Wah, ini sinerginya udah bagus sekali. Ternyata forum pembaruan kebangsaan ini juga sinerginya sama Bagas Bang Pol, Bu ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Kebetulan karena saya juga mengampu organisasi kemasyarakatan, Mas.
0: Iya.
4: Itu seperti tadi kami juga, karena kami bukan lembaga penindakan, apa yang bisa kami lakukan di dalam organisasi kami, yaitu bisanya kami sosialisasi terus-menerus melalui program kerja yang dilakukan oleh Bagas Bang ke forum-forum yang kami ampu. Ke organisasi kemasyarakatan juga kami kebetulan ada fasilitasi. Dan melalui program tersebut kami berharap feedback dari mereka untuk terus bekerja sama mencegah dan memberantas narkoba.
0: Oke, baik Ibu. Sinergi yang sangat bagus sekali. Kemudian kita ke Dr. Rita. Bu, ini masyarakat kan sering tahu gitu Bu ya, membawa anaknya ini menjadi hal yang luar biasa nih ya. Momok yang menjadi hal yang momok gitu bapaknya Bu ya, bagi orang tua. Kalau mungkin anaknya ya amit-amit gitu ya, mungkin terjerat dengan narkotika gitu Bu ya. Karena apa? Mungkin barangkali takut juga dilaporkan ke polisi. Nah ini bagaimana Ibu, para dokter ini meyakinkan mereka tentang regulasi wajib lapor medis ini Bu?
5: Ya, baik. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang upaya pengendalian itu, kita nggak selesai dengan kasus ya. Kalau kasus itu saya rasa berarti udah terlambat. Gitu, nggih. Jadi kita lebihnya seharusnya kita lebih ke hulu lagi gitu ya.
0: Sebelumnya
5: kalau hilir itu berarti kita udah kasus ya. Jadi menurut saya yang perlu ditekankan sekarang itu sebetulnya mungkin masyarakat kita itu memahami narkoba itu sesuatu yang besar gitu ya, seperti kokain, heroin gitu ya, atau suntik yang mungkin harganya mahal gitu ya. Tetapi padahal di masyarakat atau di terutama yang kelompok rentan dalam hal ini adalah remaja ya. Hal ini adalah remaja, itu sebetulnya mereka nggak mungkin mau membeli bahan yang seperti itu karena itu pasti harganya mahal ya. Tetapi kita lebih teledor dengan hal-hal yang zat-zat aditif yang kita masukkan di sini. Zat aditif itu yang sebetulnya mudah banget didapatkan di masyarakat kita dan terkadang membuat kita sendiri tuh lengah, seperti alkohol, apalagi saat ini tuh banyak sekali remaja-remaja kita yang pinter ya untuk mengecampurkan antara alkohol dengan obat-obat batuk, obat-obat ini ya sebenarnya obat-obat itu adalah obat-obat untuk penyakit fisik, tetapi ada efek terhadap brain atau sentral ya, saraf sentral yang membuat dia menjadi tenang, menjadi nyaman. Lah itu yang digunakan oleh masyarakat atau remaja-remaja kita itu untuk menggunakannya seperti itu. Okay. Jadi kalau menurut kami sih sebetulnya kepedulian di tingkat keluarga, pendidik ya, pendidik atau institusi pendidikan, sekolah ataupun akademisi ini sangat perlu untuk bisa kepo gitu ya, maksud kami tuh lebih peduli dengan bentuk kepo pada kelompok-kelompok seperti itu, karena bisa jadi di kelompok-kelompok remaja itulah yang sebenarnya mereka sudah mengkonsumsi, tetapi karena terbiaskan dengan cuman kumpul-kumpul lah, ini yang menjadi kita jadi tidak peduli atau kita terlambat untuk mendeteksi seperti itu.
0: Ya nah, kalau bisa mungkin sampai jangan sampai sakit. Ini Bu ya. Kalau bisa jangan sampai sakit lah gitu Bu ya.
5: Iya, betul. Tetapi kan namanya zat aditif itu kan artinya ketergantungan ya. Kalau ya, udah betul. Sedikit adiksi. Masih rasanya biasa, tapi ntar kalau terus terus tentunya baru berdampak. Lah begitu dia berdampak, ini tentunya sudah pada fase yang lebih tinggi, artinya sudah memberikan gangguan secara psikosis. Lah kalau sudah gangguan psikosis itulah yang kita baru bisa masuk atau baru keluarga peduli untuk membawa dia berobat seperti itu. Jadi kalau menurut saya Mas Putra, sepertinya kita perlu untuk mengenalkan, mempromosikan dari lebih awal. Banyak lagi gitu ya tentang zat-zat aditif. Atau mungkin kita lebih yang paling deket lah, kita kepo-kepo banget gitu ya dengan kumpulan-kumpulan remaja yang berkumpul gitu, karena sebetulnya disitulah awal mula untuk uji cobanya gitu.
0: Iya kami. Betul Bu. Saya pun juga sempat Bu, saya sendiri juga sempat ketika belanja di suatu warung gitu Bu ya, kemudian ada anak-anak nih, anak-anak remaja-remaja tanggung gitu, beli obat batuk ini gitu ya, yang saset itu belinya bukan satu dua, satu renteng gitu. Apa ini? Sama si penjual, sayangnya saya yakin penjual juga paham itu, sayangnya dia pun juga juga apa ya, melayani itu gitu, meskipun dengan agak sedikit sungkan gitu ya dengan saya gitu yang paham. Sepertinya edukasinya juga menyeluruh Bu ya, nggak hanya ke remaja, betul dikatakan oleh Bu Rita. Jadi memang edukasinya ini pun juga harus ke banyak orang ya, keseluruhan akhirnya gitu, ke para orang tua termasuk juga si penjual ini. Itu. Oke,
5: sebelum ya, kita saya rasa mungkin perlu sistem ya Mas ya. Jadi betul tidak cuma satu atau dua orang, tetapi kepedulian itu memang harus menyeluruh.
0: Iya.
5: Kalau semuanya peduli, saya rasa nanti akhirnya jadi terbatas kan aksesnya. Dan kalau terbatas, insya Allah juga akan mengendalikan demikian.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Dokter Rita. Nah, kita menuju ke Pak Irfan lagi nih. Pak Irfan masih bersama saya, Pak Irfan? Iya, masih mute Pak.
1: Mas.
0: Iya, baik. Waduh, ini kita mencoba untuk bisa memahami Bapak karena nampaknya jaringan juga masih belum sempurna ya. Oke, Pak Irfan, Bapak ini kan di ini ya, Dinas Sosial P3A Jember, mengingat juga membawahi P3A Pemberdayaan Perempuan dan juga Pelindungan Anak gitu ya. Bagaimana sih Dinas Sosial sendiri ini melihat tren keterlibatan anak-anak di Jember saat ini gitu ya? Baik sebagai korban penyalahgunaan zat maupun yang dimanfaatkan barangkali sebagai kurir nih Pak.
1: Ya, izin untuk gambaran rincinya kebetulan itu bukan di bidang kami. Untuk gambarannya ini teman-teman di bidang PA, perlindungan anak dan perempuan ini sudah Ya, terjun ke kecamatan-kecamatan untuk sosialisasi TKHN tersebut, dan TKHN yang yang bawa juga cekat narkoba dan kekerasan terhadap perempuan, seperti itu.
0: Oke, baik Pak Irfan. Nah, kita ke BNN Lumajang. Nah, ini ya, ada Bu Nunung juga Pak Wahyudi. Tadi sempat dijelaskan tentang program itu ya, Ananda Bersinar atau mungkin juga Desa Bersinar gitu ya. Tentunya ini adalah kampanye media sosial yang tentunya kampanye di ini ya, di sosial dan juga di media gitu pastinya, dengan pesan yang tidak kaku dan juga nampaknya saya sendiri melihat sebagai pesan yang sangat bisa diterima oleh Gen Z dan juga Alpha gitu ya, para anak-anak kita, mungkin para adik-adik kita, seperti itu. Nah, jika gitu ya, jika masyarakat barangkali di sana, para remaja atau mungkin siapapun yang ada di sana, dimanapun gitu ya, jika melihat ada transaksi narkoba gitu di lingkungan sekitar gitu ya, terkadang anak-anak ini takut gitu, takut mau mengedukasi juga, kadang siapa gue gitu ya, mau mengedukasi si arek gitu, atau mungkin sebagai orang tua pun juga mau ngasih tahu edukasi, tapi barangkali merasa kalah karena jumlah yang berbeda seperti itu. Mungkin bisa diberikan edukasi atau mungkin informasi ini, ibu atau mungkin bapak, bagaimana sih mereka ini caranya untuk bisa melapor, dan juga bagaimana BNN ini menjamin keamanan identitas dari para pelapor ini gitu. Silakan mau berunung dulu.
2: Ya, terima kasih Mas Putra. Yeah. Memang melihat kondisi yang sekarang Mas, dengan kemudahan akses digital yang tidak ada batas usia, tidak ada batas negara, tidak ada batas waktu, semuanya kan bisa mengakses ya Mas. Bahkan anak sekarang, anak SD aja sudah bisa, misal mau cari info di handphone, cari tentang narkoba apa, semuanya sudah bisa. Yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana kita memfilter apa-apa yang sudah diakses oleh anak-anak ini, agar apa kemudahan digital yang kita manfaatkan sekarang ini tidak disalahgunakan. Nah, oleh karena itu kami di BNNK Lumajang, kami memiliki kanal resmi Mas Putra, di mana di sini masyarakat bisa untuk melapor, bisa untuk koordinasi, bisa konsultasi, selain dengan datang langsung ke kantor, karena mungkin kalau datang langsung ini khawatir takut atau khawatir ada yang mengetahui, bisa melalui call center kami. Kami membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk masyarakat bisa langsung berkoordinasi ke kami melalui call center WA kami, bisa dicatat mungkin oleh seluruh pendengar RRI Jember
0: ya,
2: di nomor 082 22 000 5707. Nah, ini ada di bio Instagram kami, di info BNN underscore cup underscore Lumajang, tertera di situ. Nah, ini memang hal yang sangat penting Mas Putra, untuk perlu diketahui oleh masyarakat, di mana saat ini seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Rita, bahwa banyak sekali penyalahgunaan yang menyasar di anak-anak. Kan ini yang sangat-sangat kita khawatirkan, jangan sampai terjadi adanya lost generation nanti di tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena itu, kita di BNNK Lumajang, program yang memang kita gencarkan ini adalah menyasar sejak usia dini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyudi, KTP2M kami, program kami ini secara nasional adalah Ananda Bersinar. Ini dimulai sudah sejak usia dini. Kita memperkuat ketahanan diri remaja, tidak hanya sampai mulai remaja saja, tapi mulai dengan anak-anak, agar di anak-anak ini sudah paham bagaimana bahaya dari penyalahgunaan anak. Dan tentunya ini juga butuh dukungan dari keluarga. Keluarga ini merupakan elemen pertama, tidak hanya pada pencegahan, tapi juga pada rehabilitasi. Jadi hulunya juga dikuatkan, hilirnya pun juga dikuatkan, seperti itu Mas. Karena kalau hanya pencegahan saja yang dikuatkan, dengan dukungan orang tua, tapi rehabilitasinya juga tidak ada dukungan dari orang tua, ini juga sama saja, Mas. Jadi sama-sama bekerja, bagaimana ada peran serta tidak hanya dari para penyelenggara saja, seperti dari kami BNN, Kesbangpol, ataupun Dinkes, ataupun Dinsos, tapi juga ada koordinasi lintas sektor, juga dari masyarakat, juga dari keluarga, seperti itu, Mas.
0: Oke, Pak Wedi mau menambahkan barangkali.
3: Oke, terima kasih Mas Putra. Jadi ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Kasubag Umum, Mas, bahwasanya kita ini mencegah penyalahgunaan narkoba ini harus dari segala lini. Misalkan contohnya di dalam menciptakan lingkungan yang pendidikan yang bersih dari narkoba, kita ini selain memberikan edukasi terhadap para siswanya ya, kita juga memberikan edukasi kepada para gurunya. Nah ini penting ini, biasanya pihak sekolah itu kalau mendapati ada pelajarnya atau siswanya atau muridnya yang menyalahgunakan narkoba, pada kalanya mereka ini langsung mengeluarkan, Mas. Jadi tidak mau ribet ya, takut nama sekolahnya tercoreng atau nama baik sekolahnya buruk di mata masyarakat. Nah, tentunya cara cepat hal ini, iya betul. Tentunya hal ini kan tidak menyelesaikan masalah.
0: Iya, betul.
3: Apakah anak tersebut setelah keluar dari sekolah mau sekolah lagi, malah kita nanti yang dosa, Mas ya. Seperti itu. Kemudian selain memberikan edukasi kepada gurunya, muridnya, juga kita berikan edukasi kepada orang tuanya. Nah, ini mengenai pola asuh mereka, bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif dengan anaknya. Kadangkala mereka ini, kalau kita bicara tentang narkoba ini kan kita tidak bisa berbicara tentang zatnya saja. Jadi latar belakang mereka memakai narkoba itu seperti apa, mungkin di dalam keluarganya tidak tercipta komunikasi yang harmonis, kemudian anaknya ini tidak merasa nyaman di rumah sehingga mereka bergaul dengan teman-teman di luar. Nah, kebetulan teman yang di luar di sana ada yang menggunakan narkoba. Nah, akhirnya dari penelitian dari BNN dan Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, itu 80% orang pertama kali pakai narkoba itu berasal dari ditawari oleh temannya, seperti itu.
0: Iya, semua berawal dari teman, dan juga kalau mungkin ada hal di sekolahan, barangkali kalau secara konvensional zaman-zaman kita dulu ya langsung selesai gitu ya, selesai di tempat gitu ya, tanpa ada tindak lanjut yang bagus itu untuk si anak tersebut. Nah ini bagus sekali, semoga saja nanti ini bisa menjadi hal baik juga dari para pihak-pihak pemangku kebijakan yang ada di Jember dan juga Lumajang dan juga yang lainnya, agar nantinya ketika ada hal semacam ini juga ya ada hal-hal lain nih yang harus kita perhatikan gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana si anak setelah keluar dari situ barangkali gitu ya. Kan sama aja Pak ya, sama dengan menyebarkan juga gitu ya, cuman hanya untuk nama sekolah. Kemudian kita ke Bu Mega. Bu Mega, kita tahu sekarang kita akan menyelenggarakan beberapa hari ke depan gitu ya, hitungan hari, hitungan minggu juga Jember akan mengadakan event besar gitu, seperti JFC atau mungkin juga Pesta Rakyat menjelang Agustusan. Nah ini bagaimana Bagas Bang Pol Jember ini mengantisipasi lonjakan peredaran narkoba di momen-momen keramaian seperti ini, Bu?
6: Ya, ya, kami paham betapa beratnya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Jember, terutama yang sangat berpengaruh menurut kami sosmed. Pemkab Jember melalui beberapa OPD sudah sangat intens dalam menyampaikan perlakuan yang negatif, misal penggunaan narkoba dari awal tindakan. Misal kami dengan masif juga ke sekolah-sekolah dari generasi muda yang nanti otomatis akan ikut serta dalam kegiatan besar Jember seperti JFC tersebut, untuk tetap berfokus pada penyelenggaraan kegiatan, untuk peningkatan potensi, jangan sampai terpengaruh pada hal-hal negatif seperti penggunaan narkoba yang dibingkis dengan berbagai macam berbagai macam tindakan, misal dari makanan, minuman, atau terutama sekarang yang sangat berbahaya penggunaan vape. Generasi muda kita banyak menggunakan vape yang sudah ada warning gitu, mengandung bahan-bahan berbahaya. Begitu. Jadi kami sebagai perangkat perangkat daerah juga selalu melakukan dari tindakan terkecil, misal ke sekolah-sekolah, ke kampus, dan terutama kami juga melakukan menerima pelayanan untuk penelitian. Penelitian ke beberapa OPD atau instansi terkait, kami selalu sampaikan pada generasi muda, ayo kita tingkatkan kreativitas tanpa menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti narkoba, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kita ke Dr. Rita. Dr. Rita nih tadi sangat menarik sekali ya, seperti yang dikatakan Ibu terkait dengan peredaran narkoba ini yang ada di anak-anak gitu ya. Mereka beli obat segitu enaknya gitu. Nah, ini sedikit menarik juga nih, Bu. Bagaimana sih pengawasan berkala nih, Bu, dari Dinas Kesehatan sendiri bersama BPOM, barangkali mungkin bersinergi atau mungkin pihak-pihak lain gitu yang terkait terkait dengan obat-obat semacam ini, Bu, gitu. Mungkin obat-obat keras gitu yang ada di apotik. Terkadang juga sih dan mereka berbagai alibi, berbagai modus gitu ya. Mereka beli mungkin nugaskan siapa sebagai siapa, beli beberapa secara bergantian dan sebagainya agar mereka mendapatkan obat yang cukup banyak. Mungkin mereka recik sendiri dan sebagainya. Kalau itu mereka belinya di apotik gitu ya. Nah, ini gimana, Bu, regulasinya di apotik dan juga di warung-warung kelontong yang menjual obat-obat biasa yang bermerek, atau mungkin kalau di apotik lebih spesifik kadang-kadang itu, apakah ada regulasi khusus, Bu? Dan juga gimana pengontrolannya?
5: Terima kasih. Jadi berkaitan seperti yang kami sampaikan tadi, begitu banyak masyarakat atau anak-anak remaja, terutama anak-anak remaja ini dengan berbagai cara ya untuk bisa mendapatkan obat-obat berbahaya yang dalam kategori kalau kita bilang ini obat daftar G ya. Daftar G artinya sebetulnya bisa diakses, tetapi tentunya harus ada kewaspadaan juga dan komitmen bersama. Karena saya jujur pernah menemukan bahwa obat-obat daftar G ini juga sangat bebas dijual di warung-warung. Kita nggak bicara yang besar ya, seperti Indomaret, minimarket ya, atau kita beli langsung di apotik gitu ya. Tetapi bahkan ini ada yang jual di warung-warung kelontong, warung-warung kecil yang mungkin kita nggak kepikiran gitu. Kok dia jualan obat gitu ya. Lah, ini tentunya kita tidak bisa untuk Dinas Kesehatan saja, tetapi kita harus ada komitmen bersama gitu untuk mengendalikan. Juga kita seperti tadi yang saya sampaikan, kok warung kelontong bisa jualan obat, ini jalurnya dari mana, bagaimana aksesnya kan gitu ya. Itu tentunya yang perlu untuk bareng-bareng kita awasi, kita perketat seperti itu. Terus untuk yang warung-warung atau toko-toko yang besar, tentunya ini juga harus menjadi perhatian, komitmen bahwa harus mulai sensitif gitu ya untuk memfilter kembali siapa yang membeli dan juga mungkin jumlahnya gitu ya. Jumlahnya kok yang dibeli itu seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Putra gitu, ada beli di minimarket dengan jumlah yang besar. Lah, ini sebetulnya kan juga sudah harus jadi pertanyaan gitu ya, untuk apa dan lain sebagainya. Karena di kita sendiri juga untuk seperti alkohol, obat batuk yang daftar G itu memang bisa diakses oleh siapapun. Nah, ini tinggal kita perlu untuk bersama-sama punya komitmen saling membatasi seperti itu, dan terutama di toko-toko kecil, toko-toko kelontong yang tidak terdaftar atau tidak tercatat di Disperindak seperti itu, yang perlu untuk kita juga kuatkan dengan kegiatan sweeping berkala seperti itu. Tetapi menurut saya begini, Mas Putra, itu kan adalah pasarnya ya, istilahnya sumber untuk mendapatkannya. Tetapi yang terpenting adalah kalau anak itu dia sudah dapat gitu, bagaimana kita bisa lebih deteksi dini, terutama pada kelompok-kelompok, baik dari sekolah, baik dari masyarakat sendiri gitu ya, agar juga keluarga, agar juga lebih peduli. misalnya anaknya nggak pulang atau pulangnya larut sekali, siapa kelompok bermainnya atau kelompok pergaulannya. Itu saya rasa dari keluarga kalau ada kepedulian seperti itu juga pastinya akan lebih membatasi. Sesuatu yang terbatasi tentunya itu akan menjadi awal kita untuk bisa mencegah ya, supaya tidak masuk terlalu dalam seperti itu. Jadi kalau di dalam keluarga yang seperti disampaikan Pak Wahyudi tadi, kalau semua keluarga itu melakukan hal yang sama gitu ya, saya ibaratkan seperti rumah tangga sehat gitu. Kalau semua rumah tangga itu peduli menyehatkan, mengkondisikan rumahnya jadi sehat, saya yakin semuanya juga akan jadi sehat, baik lingkungan maupun masyarakat kita begitu.
0: Oke, baik. Mas ini Papa. Baik, terima kasih banyak Bu. Ini waduh langsung detail sekali ya. Untuk warga masyarakat juga dan juga untuk para ini ya, penjual ya atau kelontong, semoga kesadarannya semakin tumbuh seperti itu ya. Jadi tidak hanya mengejar keuntungan semata, tapi juga ada hal yang harus dipikirkan untuk masa depan mereka. Nah, kita ke Pak Irfan lagi nih, Pak Irfan. Oh, kalau mungkin dari kacamata pencegahan sosial nih Pak Irfan, kelompok marginal atau PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial ini seringkali menjadi sasaran empuk gitu ya, untuk peredaran narkoba gitu. Nah, bagaimana sih Dinso sendiri ini memetakan kerentanan sosial ini agar mereka nih nggak dijadikan sasaran gitu loh oleh para bandar juga pengedar? Silakan Pak.
7: Oke, izin. Untuk penyegahannya dari kami kan memang rentan dari posisi ekonomi ya.
0: Iya.
7: Dan terkadang masyarakat itu menyalahartikan karena obat ini buat apa, ternyata yang dikonsumsi ini mengandung zat yang berbahaya. Nah, terkadang kami dari pilar-pilar kami itu juga sudah merangkul puskesmas untuk pencegahan tersebut. Nah, dan nanti dari kami biasanya ada apa itu pemberdayaan dari kelompok rentan tersebut, yang dari Dinsos Provinsi itu permodalan kelompok rentan, terus ada juga yang korban-korban tersebut ini dikasih permodalan juga, anu Mas Putra.
0: Yeah.
7: Sampai 8 hari ini ada nafsah yang odif ya. Nah, ini juga dikasih permodalan juga untuk pencegahan melebarnya itu.
0: Oke. Baik. Ya, Pak Irfan. Oke.
7: Okay.
0: Iya. Oke. Okay, nah, Bapak Ibu semuanya, ini sebenarnya kita pengen banget ya untuk apa namanya berbagi cerita gitu ya untuk kesempatan kali ini di Hari Anti Narkotika Internasional. Tapi nampaknya waktu kita yang sangat terbatas sekali, sangat terbatas. Semoga saja nanti ada acara khusus gitu ya untuk berikutnya, tema-tema khusus yang nantinya mungkin dengan BNN sendiri atau mungkin juga dengan Dokter Rita gitu ya dari Dinas Kesehatan sendiri akan membahas secara detail, juga dari Bagas Bang Pol sendiri dan juga dari Dinas Sosial sendiri nanti akan membahas secara detail bagaimana sih agar apa ya para pendengar kita pun juga mendapatkan edukasi-edukasi yang baik gitu ya tentang mencegah terlebih dahulu gitu ya. Kemudian setelah mencegah bagaimana sih cara kita, barangkali amit-amit juga lagi ya, seandainya bukan ada yang terjadi, bagaimana cara kita mengantisipasi agar nanti kita juga tidak panik gitu ya, dan bisa mengantisipasi kemudian juga menangani dengan baik dan juga prosedural. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber kita, Bu Nunung Purnawisudawati SKM, terima kasih banyak Ibu dari BNN Kabupaten Lumajang beserta Bapak Yudi, terima kasih banyak Pak sudah bergabung juga.
3: Yeah.
0: Ibu Mega Wulandari, SSTP MM, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas, Bages Bank Pol Jember. Terima kasih Ibu Mega. Ya, juga terima kasih banyak Ibu Dr. Rita Wahyuning CMKes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Terima kasih banyak Bu sudah menyempatkan diri.
5: Terima kasih juga Mas Putra, semoga bermanfaat.
0: Amin. Juga terima kasih banyak Bapak Irfan Pratama SE, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P3A Kabupaten Jember. Mohon maaf karena waktunya sangat terbatas, jadi kita benar-benar berbagi informasi meskipun sedikit, tapi saya yakin para pendengar dan juga para penonton YouTube kita yang live sekarang ini benar-benar mendapatkan oh begini gitu ya, karena memang rekam jejak masih akan terus ada, jejak digital pasti akan terus ada, dan insya Allah memberikan manfaat juga bagi para pendengar kita, juga pemirsa kita di RRI Jember. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kita. Selamat siang semuanya Bapak Ibu, selamat beraktivitas kembali. Oke.
5: Selamat siang.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak dan juga para pendengar di program Mas Satu Jember. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita, dan insya Allah kita akan kembali di acara-acara berikutnya. Dan jangan lupa pada pukul 9 nanti kita akan bergabung dengan acara Halo RRI. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah Anda sering menahan tawa? Ini efeknya. Otot wajah menegang saat tawa ditahan. Pelepasan hormon endorfin berkurang, akibatnya stres tidak berkurang dan mood tetap rendah. Jika kebiasaan ini berlangsung terus-menerus, tubuh kehilangan momen relaksasi alami. Tertawa secara alami membantu tubuh dan otak tetap sehat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Hanta Virus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa Hanta Virus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dan dalam rekaman itu, sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa Hanta Virus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Putra Wijaya, kali ini di acara Halo RRI yang terus menemani Anda di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Pada kesempatan kali ini di hari Jumat ya, pada tanggal 26 Juli 2026, tentunya kami masih menerima segala aduan dari Anda pendengar di 0331-336652 dan juga di line WhatsApp di 0811-30-40-911. Dan kita pun juga bekerja sama dengan laman info warga Jember yang tentunya segala aduan yang ada di sana pun juga akan segera kita coba tindak lanjuti ke beberapa dinas-dinas juga instansi yang terkait pendengar. Pada kesempatan kali ini pendengar, sudah ada banyak jemaah haji yang sudah pulang gitu ya, ke rumah masing-masing di Kota Jember, khususnya kloter 90 hingga kloter 98 ya kalau tidak salah. Dan hari ini kloter 96 yang sudah dalam perjalanan menuju ke Kota Jember dari Asrama Haji Sukolilo. Dan juga bertepatan dengan masa libur sekolah ini pendengar. Jadi kita kali ini sudah terhubung pula dengan Bapak Edi Budi Susilo, Kepala BPBD Kabupaten Jember, terkait dengan memasuki masa libur sekolah. Jadi mobilitas masyarakat menuju berbagai destinasi wisata ini diperkirakan meningkat. Dan juga di sisi lain, cuaca ekstrim berupa hujan deras yang terjadi secara tiba-tiba ini masih berpotensi melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Bagaimana kesiapsiagaan BPBD Jember dalam mengantisipasi potensi bencana selama musim liburan sekolah ini? Seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita sudah terhubung dengan Bapak Edi Budi Susilo, Kepala BPBD Jember. Assalamualaikum Bapak.

0: Kondisi cuaca juga potensi bencana di Kabupaten Jember selama masa libur sekolah saat ini, Pak, menurut pantauan Bapak?
1: Iya, jadi yang pertama tentu saja hari ini kita masih masuk musim kemarau ya. Jadi masuk musim kemarau.
0: Tapi basah, Pak, ya?
1: April kemarin, kemarau basah. Mulai April kemarin intensitasnya cukup ekstrim, terkadang suhunya memang di luar rata-rata yang selama ini kita alami. Terus kemudian itu nanti bisa berlangsung kalau sesuai dengan himbauan atau rilis BMKG sampai dengan Agustus, bahkan September. Agustus itu puncak musim kemarau ya, tapi bisa jadi sampai September. Baru setelah itu kemungkinan kembali masuk ke musim hujan. Nah, oleh karena itu kita tetap waspada. Hari ini yang kita waspadai terkait dengan intensitas kebakaran ya. Jadi intensitas kebakaran hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita terus hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk.
0: Hampir tiap hari, Bapak?
1: Hampir tiap hari ada. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, persoalan dari tungku meledak, persoalan dari hal-hal lain yang berkaitan dengan human error lah. Kira-kira seperti itu. Saya sendiri juga heran, karena justru kemudian malah di musim kemarau justru banyak kejadian itu. Sementara yang kita waspadai penuh ya, itu tetap kita bantu, kita atasi bersama dengan APMK. Tetapi yang kita waspadai justru kekeringannya. Jadi kekeringan ini pantauan dari BMKG itu ada 8 wilayah kecamatan yang memang diperkirakan itu akan ada potensi kekeringan. Misalnya kekeringan tinggi itu di Tempurejo, Kalisat, Patrang, Rambibuji, dan Sumbersari. Kemudian yang sedang itu di Silo, Mayang, dan Pakusari. Itu kaitan dengan kekeringannya. Tapi alhamdulillah sampai dengan hampir akhir Juni ini, hasil pantauan kami belum ada laporan khusus terkait dengan terjadinya kekeringan di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu terus kita dalam posisi siaga satu, kita dalam posisi siap, truk-truk tangki kita terus kita siapkan, kemudian tempat-tempat pengambilan air bersih, ada 6 lokasi sudah kita siapkan juga, sehingga sewaktu-waktu terjadi bencana atau permintaan air bersih, tentu sudah kami siap untuk mendistribusikan air-air tersebut. Jadi itu persoalan-persoalan di musim kemarau. Juga kaitan kebakaran lahan dan hutan. Ini kita waspadai karena hari ini misalnya lagi panen tebu, maka biasanya senangannya masyarakat ya kemudian dibakar lahannya. Nah, itu berpotensi juga bisa kemana-mana kalau nggak hati-hati. Maka tugas saya, tugasnya BPBD, itu menghimbau, mengajak masyarakat dengan berbagai sosialisasi, mitigasi yang kita lakukan sampai di dengan Pak Camat ya, Pak Kades, itu untuk bisa menyadarkan agar tidak sampai terjadi kebakaran lahan, apalagi yang di daerah-daerah pinggir hutan. Khawatirnya nanti merambat, karena tentu kalau sudah terjadi itu akan kesulitan. Kita himbau kepada warga yang masuk ke wilayah hutan juga agar hati-hati tidak buang puting rokok sembarangan dan membakar lahan-lahan pertanian yang di pinggir hutan supaya tidak terjadi kebakaran sampai ke hutan. Kira-kira seperti itu, Mas Putra. Langkah-langkah kita.
0: Betul.
1: Sedangkan kalau untuk anak-anak ini ya, senang ini kali anak-anak sudah masuk musim liburan. Setelah mungkin hampir satu semester, mereka menikmati pembelajaran baik di sekolah TK, SD, SMP maupun mungkin sampai dengan SMA, SMK. Tentu saja kami dari pemerintah daerah hari ini di satu sisi kita menghimbau, mengajak agar masyarakat yang anak putra-putrinya sedang libur sekolah untuk bisanya mendatangi healing di objek-objek wisata yang kita miliki, ada di Watu Ulo, Papuma, ada di

0: Patemon, ada di Rembangan, dan di macam-macam lainnya. Mm-hmm. Oleh karena itu, tentu saja intensitas ini pasti akan terjadi lonjakan jumlah pengunjung di objek-objek wisata. Nah, kami bersama-sama dari BPBD, kemudian dari Dinas Pariwisata, Satpol PP, kita juga menugaskan untuk patroli kepada teman-teman kita ke objek-objek wisata. Kita menghimbau, kita mengajak agar menjaga kehati-hatian. Kalau yang di pantai sudah ada larangan berenang, ya tentu saja jangan dilanggar, tetap renang karena itu berbahaya. Kalau sampai ada ombak balik, itu pasti menyeret kepada anak-anak yang tidak waspada. Jadi tetap semuanya kita bersama-sama kita himbau agar orang tua selalu menjaga ketika mengajak anak-anaknya berlibur, baik di pantai, baik di kolam renang, baik di sekarang ada lagi beberapa wisata healing yang misalnya di Kali Jompo pun ada juga sekarang,
1: yeah,
0: yang sudah cukup banyak peminatnya. Oleh karena itu ya harus waspada, karena itu daerah aliran sungai. Kalau udah jelas kelihatan mendung, ada rintik-rintik hujan, ya waspada, lebih baik naik, tidak meneruskan, karena khawatir kalau misalnya yang di hulu hujan deras terjadi banjir intensitasnya lebih tinggi. Kira-kira begitu, Mas Putra.
1: Oke. Karena memang juga mengingat ini Pak, tiba-tiba hujan turun gitu Pak ya. Nah seperti sekarang ini Pak, ini kan tiba-tiba sudah mendung nih Pak.
0: Iya, udah mendung. Dalam minggu ini saja misalnya hujan yang intensitasnya tidak tinggi ya, hanya rendah lah, belum sampai sedang. Terus kemudian waktunya juga tidak terlalu lama, itu aja di wilayah kota terjadi rumah roboh, ada pohon roboh. Ya udah, itu kasus yang harus kita tangani. Artinya setiap kejadian, setiap terjadi hujan di satu wilayah disertai angin, itu pasti di dalamnya kita mesti siaga sudah. Tim TRC kita itu selalu mantau begitu ada hal yang menyangkut kaitan dengan laporan kejadian bencana, kita langsung turun dan memastikan untuk membantu kejadian tersebut.
1: Baik. Ada informasi, ada himbauan Pak kepada warga masyarakat dan juga para orang tua khususnya Pak yang nampaknya sekarang juga sudah melepas anak-anaknya untuk liburan ini Pak, agar nanti bisa lebih waspada.
0: Kalau saya tetap yang paling penting adalah kewaspadaan ya, ditingkatkan kewaspadaannya, tetap senang-senang, tetap mengajak putra-putrinya untuk refreshing, melepas penat setelah belajar selama satu semester, untuk kemudian ya healing lah di tempat-tempat tadi yang telah kami sampaikan. Tapi tetap meningkatkan kewaspadaan, jangan orang tua sibuk main HP sendiri, ujung-ujungnya anaknya dilepas di pantai, itu juga tidak bagus. Saran saya tetap didampingi, jangan sampai anak melewati garis batas untuk tempat yang tidak boleh dimasuki oleh anak-anak di wilayah pantai, termasuk juga di sungai atau di air terjun atau mungkin di kolam renang. Saya rasa itulah, kehati-hatian penting sekali, kewaspadaan harus ditingkatkan. Semoga liburannya menyenangkan, liburan gembira, hati senang, tapi tidak sampai ada kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan.
1: Oke, baik Bapak Edi Budi Susilo, Kepala BPBD Kabupaten Jember, terima kasih banyak Bapak, selalu memberikan informasi yang luar biasa kepada para pendengar kita Bapak.
0: Terima kasih kembali.
1: Oke, sehat-sehat selalu Bapak. Sampai jumpa kembali nanti di lain kesempatan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak.
0: Ya, waalaikumsalam. Salam tangguh.
1: Oke, salam tangguh Bapak. Baik, kita dari Bapak Edi Budi Susilo, Kepala BPBD Kabupaten Jember, pendengar yang sudah menginformasikan dan juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, apalagi khusus orang tua ya. Jadi kalau bisa, ini jangan jangan sampai bermain HP ketika Anda sedang liburan gitu ya. Jadi pantau anak-anak kita agar nantinya kita pun juga bisa berliburan dengan nyaman gitu ya, menikmati pemandangan juga sambil mengawasi putra-putri kita. Kita masih akan hadirkan kembali di acara Halo RRI. Pendengar, untuk Anda sekali lagi masih kami nantikan yang bergabung di 0331 336652 dan juga di line WhatsApp di 0811 3040 911. Kami masih akan kembali selepas yang berikut ini.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
5: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
4: Punya keluhan soal kebijakan publik?
6: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
4: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
7: Ya, Halo RRI.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan meng...

0: seru ya nonton filmnya. Tapi experience-nya buat kamu aja ya. Jangan spoilerin yang lain. Kasihan, kan mereka juga pingin ngerasain pengalaman yang sama. Gak seru juga dong kalau udah kena bocoran duluan.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di program Masa Tua RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi di acara Halo RRI. Pada kesempatan kali ini kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita. Beliau ini kebetulan saat ini sedang di perjalanan gitu ya, menuju ke kota Jember dari ibadah haji. Dari kloter 96, beliau adalah pembimbing haji kloter 96, ada Gus Najih Hamdi. Kita akan sapa bersama. Assalamualaikum Gus.
1: Narasumber kita beliau.
0: Oke, sebentar, kita akan coba setting terlebih dahulu. Oke, halo, Assalamualaikum Gus.
2: Halo, cek.
0: Iya.
2: Masuk suara saya?
0: Iya, sudah masuk. Assalamualaikum Gus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya ini di perjalanan? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, ini bisa dikabarkan Gus, kondisi para jemaah haji yang saat ini satu bis ini ya. Ada berapa orang ini Gus? Kloter 96 ya?
2: Iya, kita kloter 96, itu kemarin berangkat ada 10 bus. Tetapi karena pulang bersama dengan koper besar, sehingga oleh Pemkab Jember diberi tambahan 2 bus. Jadi total ada 12 bus sekarang ini.
0: Oke, total jamaah dari kloter 96?
2: Sekitar 377.
0: Iya, KBIH apa nih kalau Gus sekarang?
2: Di kloter 96 itu ada 3 KBIH, Al-Bodiri, Nurul Qornain, dan kami Bismika.
0: Oke, Bismika ini kalau nggak salah salah
2: ada jadwalnya. Juga
0: ya, bagaimana?
2: Beberapa jamaah mandiri.
0: Oke, satu bis ya. Juga guys ya, bukan ya? Beda ya?
2: Kebetulan kalau yang mandiri itu dipisah, jadi digabungkan dengan kloter jamaah dari Nurul Qornain. Jadi bis 1, 2, 3 itu jamaah Al-Qadiri, bis 4, 5 itu jamaah Nurul Qornain,
0: iya.
2: Bis 6 sampai bis 12 itu jamaah KBIH Bismika.
0: Iya, bisa diinformasikan ini sampai di bandara, ini pukul berapa, kemudian kalau nggak salah mampir ke asrama Haji Sukolilo gitu ya, Gus?
2: Iya, jadi memang kita tadi sekitar jam 3.45 ya. Mohon maaf, 4.35 itu kita mendarat di Juanda, kemudian diangkut bus menuju asrama Haji Sukolilo, karena memang masih butuh cross check jumlah kloternya, sehingga kita sekitar 1 atau 2 jam di situ sambil proses sholat subuh. Kemudian setelah selesai semuanya, baru kita masuk bis yang membawa kita ke Jember. Dan ini alhamdulillah kita sudah ada di exit tol Leces.
0: Oh sudah, ini ya baru keluar tol ya?
2: Baru keluar tol.
0: Baru keluar tol. Diperkirakan sampai Jember pukul berapa, Gus?
2: Iya. Kalau di jadwal yang dikeluarkan oleh kementerian, kita itu sampai Jember jam 10.45. Tetapi karena hari ini hari Jumat, kami koordinasi dengan kloter dan beberapa KBIH yang tergabung dalam kloter 96. Ternyata Al-Qadiri dan Nurul Qornain itu mereka sudah merencanakan untuk transit sebelum masuk ke titik kedatangan. Jadi kalau Al-Qadiri di Al-Qadiri Gebang, kemudian Nurul Qornain di Sukowono, mereka akan berhenti sebelum itu. Dan kami juga KBIH Bismika, titik kedatangan kami di Pondok Pesantren Darussalah, Tegal Besar.
0: Yeah.
2: Tetapi kami nanti juga akan berencana transit di satu tempat untuk sholat duhur, asar, dan mungkin memberi kesempatan kepada jamaah untuk ganti baju, mandi, dan sebagainya.
0: Oke. Tepatnya di mana, Gus, bisa diinformasikan barangkali atau mungkin terbatas informasinya untuk.
2: Iya, sebetulnya kalau kepada jamaah sudah kita informasikan sekitar di Bangsal. Ya. Kenapa
0: Oke.
2: tidak saya infokan tepatnya di mana? Khawatir para pemirsa pendengar yang kebetulan keluarganya ada yang berangkat takut datang ke sana semua,
0: Tambah
2: nanti malah
0: heboh
2: jadi
0: nanti ya.
2: penuh di sana. Iya.
0: Oke, baik-baik. Kita sangat maklumi itu dan memang untuk
2: Iya.
0: mengantisipasi keramaian dan juga lonjakan para ini ya,
2: Betul.
0: keluarga yang ada di sana. Oke.
2: Betul, betul,
0: Nah, Gus,
2: betul.
0: ini berarti
2: Karena
0: dipastikan sampai Jember tepatnya ini masih belum tahu ya. Yang pasti setelah Jumatan
2: iya,
0: ya.
2: insya Allah setelah Jumatan. Kami memahami, keluarga jamaah juga ingin bertemu dengan jamaah. Begitu pula juga jamaah ingin segera ketemu dengan keluarganya. Tapi kita paling tidak memberi kesempatan untuk jamaah mungkin ada yang ingin alin, ganti baju yang lebih bagus sehingga ketika bertemu dengan keluarga sudah dalam kondisi fresh dan tidak punya tanggungan sholat. Sehingga kita merencanakan untuk transit di satu tempat tersebut sehingga jamaah keluarganya itu sudah menunggu di pondok pesantren Darussalam.
0: Oke, ada teknis khusus Gus terkait dengan kedatangan mungkin para keluarga ada
2: Kalau
0: teknik khusus?
2: iya, kalau untuk teknisnya kita hampir tiap tahun selalu sama teknisnya. Sudah kami informasikan kepada jamaah untuk menginformasikan kepada keluarganya masing-masing. Jadi gambarannya nanti keluarga penjemput datang ke Darussalam sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan oleh panitia lokal untuk mendapatkan nomor urut mobil. Dan nanti ketika kita jamaah hajinya sudah datang, kita ada proses penyambutan dan nanti doa bersama yang dilakukan di dalam area pondok bersama dengan pengurus KPIH dan juga biasanya ada beberapa perwakilan dari KUA, Polsek, dan seterusnya. Kemudian setelah itu akan dipanggili satu per satu mobil penjemput sesuai dengan nomor urut. Jamaah sudah bisa meninggalkan lokasi pondok untuk kembali ke keluarganya masing-masing dan rumahnya masing-masing.
0: Oke, alhamdulillah ya. Setelah beberapa hari, 40-an hari lebih, sudah sampai di Kota Jember. Gus, ini rasanya gimana, Gus? Senang sekali ya, pasti.
2: Kalau ditanya rasanya gimana, iya memang campur aduk. Kemarin kita sebelum menuju bandara, kita melakukan pamitan kepada Kanjeng Nabi, itu saya melihat jamaah apa ya, campur aduk rasanya. Mereka banyak yang menangis. Mungkin di satu sisi bahagia karena ingin bertemu dengan keluarga masing-masing. Tapi di sisi lain berat rasanya mau pisah dengan Rasulullah. Jadi ya. Tapi saya lihat jamaah sekarang sudah inilah senang, ada yang sudah mulai video call dengan keluarganya, mengabarkan sudah sampai mana, dan seterusnya.
0: Iya, baik, alhamdulillah. Semoga menjadi haji yang mabrur semuanya.
2: Amin, amin.
0: Oke, Gus, ini ada himbauan apa ini kepada para pendengar, para keluarga yang sekarang, ini kita lagi live YouTube juga, live radio juga, barangkali lagi nonton YouTube, dan juga lagi dengar radio. Ini ada himbauan apa kepada para keluarga khususnya?
2: Saya kira kalau himbauan tidak ada, mungkin bagi keluarga penjemput yang menjemput keluarganya masing-masing dari kloter 96 bisa mengikuti aturan atau SOP yang dibuat oleh panitia lokal titik kedatangan masing-masing. Sehingga dengan mengikuti aturan tersebut akan mempercepat proses pemulangan jamaah ke rumah masing-masing, karena jamaah juga kan tentunya dengan kondisi yang habis melakukan perjalanan jauh, pasti capek, butuh segera istirahat. Kemudian juga mungkin bagi keluarga, tetangga yang ingin ziarah haji ke rumah jamaah haji, mungkin bisa melihat sikon dan waktu. Kan kasihan jamaah kalau kemudian waktunya istirahat, kemudian tamunya terusan. Memang di satu sisi mereka butuh doa dari jamaah haji, tapi di sisi lain jamaah haji paling tidak butuh waktu untuk merefresh dirinya, istirahat, sehingga ketika menjamu dan menemui tamu yang ingin ziarah haji, itu kondisinya sudah benar-benar fresh dan sehat.
0: Amin, amin. Oke, sehat-sehat semuanya. Oke, baik, terima kasih banyak. Gus sudah berbagi informasi bersama kami. Boleh di...
2: Ya, sama-sama.
0: Di mungkin diarahkan kamera kepada para jemaah nih, kayak pengen nonton juga yang ada di sana. Bisa ya, sebentar?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Sebentar, saya ke depan.
0: Iya.
2: Ini kebetulan jemaah kami dari Jogja.
0: Ya, oke, okay. Luar biasa. Oke, okay, baik, waduh. Iya, semoga semuanya bisa menjadi haji yang mabrur, dan nantinya bisa segera kembali ke tanah suci dalam waktu dekat bersama para keluarga tercinta. Baik, baik, Gus Najih Hamdi, pembimbing ibadah haji kloter 96. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Sehat-sehat selalu. Semoga nanti ya bisa ketemu juga langsung dengan jenengan dan juga para jemaah-jemaah lainnya. Terima kasih banyak Gus sudah berbagi informasi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih banyak Gus Najih Hamdi. Beliau ini adalah pembimbing ibadah haji kloter 96 yang saat ini sedang berada di jalan, dan tadi dikabarkan beliau baru saja keluar dari tol Leces, ya, pintu tol Leces, dan mungkin sekarang sudah melewati Kelaka dan akan segera sampai di Kota Jember. Dan juga kabarnya ini kloter 96 ini nantinya akan transit sejenak ya di salah satu masjid di daerah Bangsal. Ini secara acak gitu ya, di mana karena masih persiapan dulu, mungkin bersih-bersih dulu, dan juga nantinya akan sholat zuhur dan juga sholat asar di tempat tersebut, pendengar. Semoga saja semuanya diberikan kesehatan dan tentunya diberikan hal yang terbaik ya untuk para jemaah haji kita, haji yang mabrur pastinya, Allahumma amin. Dan tentunya kita semua pun juga semoga oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke tanah suci nantinya, amin. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember, kanal informasi inspirasi, dan juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di acara Halo RRI pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung di program Satu di acara Halo RRI. Saya Putra Wijaya bersama rekan gatekeeper ada Bagus Supriyadi Lakmono dan juga rekan Rifki Hakim Riawan beserta rekan Wira. Terima kasih banyak, harus pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Yaudah, iya.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Sandy Wira. Kali ini masih di perjalanan Jember. Siang ini edisi di hari Jumat 26 Juni 2026. Kali ini pendengar kami hadirkan untuk Anda di program Indonesia Sehat, di mana kita akan membahas tentang keputihan pada wanita, nggak bahaya ta? Oke. Dan di pagi hari ini Anda juga bisa saksikan bersama di live YouTube kita di RRI Jember, dan bisa bergabung bersama di line telepon 0331 336652. Tentu saja saya tidak sendiri pendengar di pagi hari ini. Di studio Pro 1 kita sudah bersama dengan Dr. M. Nova Kolili, SPOG. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, dokter.
1: Ya, selamat pagi, Mas. Selamat pagi.
0: Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke. Ini berarti dari dokter sendiri, panggilan Dr. Nova atau Dr. Kolili nih anaknya nih?
1: Ya, ngikut saja.
0: Ngikut saja.
1: Seramenya Dr. Colili, pakai C-nya, Mas.
0: Oh iya, yeah. Dr. Colili, oke, baik. Oke, di pagi ini dok, kita akan membahas ini tentunya menjadi sebuah hal yang dialami oleh para wanita ini ya.
1: Iya.
0: Kalau pria nggak ada ya keputihan ya?
1: Ya ada juga.
0: Oh ada juga ya? Oke, nanti kita bahas sih, menarik sih.
1: Iya.
0: Tentunya mungkin bagi Anda pendengar merasa bertanya-tanya nih, kira-kira keputihan itu apakah hal yang normal ataukah menjadi tanda-tanda penyakit ini? Nah, dokter, sebelum kita bahas lebih lanjut ini ya, kira-kira mungkin bisa dijelaskan dulu nih yang dimaksud dengan keputihan ini, dok. Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Nah, keputihan sendiri atau yang kita sebut dalam dunia kedokteran itu flor albus. Nah, di mana keputihan atau flor albus ini di sebagai definisinya adalah suatu keluarnya cairan atau suatu keluarnya cairan keputihan yang keluar dari jalan lahir. Jadi singkatnya itu keluar warna keputihan pada jalan lahir atau vagina. Nah, itu singkatnya seperti itu sih, Mas.
0: Oke. Nah, kalau dari semua wanita ini apakah memang pasti pernah mengalami keputihan ini, dok?
1: Nah, jadi kalau kita bicara semua wanita pasti akan mengalami dan pasti terjadi. Nah, itu jadi keputihan itu pasti terjadi dalam proses seorang wanita itu pasti terjadi. Nah, kapannya itu pasti tergantung dia dikatakan masih baik-baik saja ya, tentunya pada saat menjelang menstruasi, pada saat masa subur, atau pada saat hamil, seperti itu.
0: Oke. Berarti bisa dibilang kalau keputihan itu mungkin ada hal yang normal juga nih, dok? Atau memang balik lagi tanda penyakit itu, dok?
1: Ya, betul. Jadi kalau kita bicara keputihan, tentunya pada semua wanita mengalami keputihan, dan tentu ada keputihan yang normal dan tidak normal. Nah, yang saya sebutkan tadi itu salah satu tanda yang disebut dengan normal. Pada keputihan itu yang pada ya menjelang menstruasi, pada saat masa subur, ataupun pada saat ibu hamil. Nah, itu yang, tapi kondisi-kondisi seperti itu kan ya tentu kita harus waspada yang tidak normal yang gimana, yeah. Itu.
0: Kalau tidak normal seperti apa nih, dok?
1: Nah, kalau kita tidak normal tentu ya tentu dari gejalanya. Dari gejalanya bagaimana. Nah, kalau kita kembali ke keputihan kan suatu cairan yang keluar dari jalan lahir yang tidak berbau, yang tidak menggatal, atau yang sampai tidak menimbulkan suatu iritasi atau sampai kemerahan. Nah, bagaimana keputihan yang tidak normal, nah, atau abnormal ya, tentunya yang kebalikannya, yang dia mulai gatal, mulai berbau, atau sudah membuat rasa tidak nyaman, apalagi sampai baunya itu bau sampai amis, sampai ya orang Jember itu bilangnya pesing. Nah, itu yang sudah sangat-sangat harus kita waspadai itu di situ.
0: Oke. Kalau dari keputihan sendiri ini memang ada warna-warnanya juga nih, dok, atau putihnya seperti apa sih, dok?
1: Ya, menarik untuk dibicarakan. Jadi kalau kita berbicara pada keputihan, lazimnya itu ya putih susu biasa yang seperti lendir-lendir biasa itu normatif atau normalnya. Nah, dikatakan tidak normal apabila sampai itu tadi sampai berbau dan berwarna apa, tentunya berwarna sampai hijau, putih kehijauan, bisa sampai kental, bisa sampai ya putihnya itu sampai yang model-model kemerahan. Nah, seperti itu yang sangat-sangat kita jarang sekali menyadari bahwa oh ini yang tidak normal, oh, masih dianggap normal-normal saja. Karena ya selama panjang proses kehidupan seorang wanita pasti mengalami keputihan seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau misalkan nih bagi perempuan atau wanita yang awam mungkin ya istilahnya, keputihan ini biasanya muncul sejak kapan nih dok? Dari usia berapa atau seperti apa nih dok ini?
1: Nah menarik. Jadi saat kapan dia mulai muncul ya, prosesnya itu otomatis kalau dia sudah menstruasi itu pasti sudah muncul sudah. Apalagi kan keputihan sendiri itu sebenarnya kan lahir atau keluar dari cairan atau dari kelenjar di mulut rahim dengan dinding rahim. Nah dari mereka berdua itu yang bertemu pada akhirnya mengeluarkan cairan itu untuk benar-benar pembersihan sebenarnya. Nah seperti itu. Jadi kalau ditanya ya pada saat sudah mulai menstruasi pasti akan keluar seperti itu.
0: Oke, jadi mungkin bagi pendengar yang masih muda dalam tanda kutip ini ya, yang akan ataupun yang mau menjelang menstruasi ini juga mungkin jangan khawatir ya istilahnya ya dengan adanya keputihan, tapi tetap dengan tanda-tanda yang harus diperhatikan. Nah dok, kalau misalkan tadi ya sempat ada kayak berbau, kemudian ada kayak mungkin berwarna, itu larinya kemana nih dok? Itu tanda-tanda infeksi kah atau apa nih dok biasanya?
1: Ya, jadi tentu kalau kita berbicara tidak normal itu kan ya tentu banyak permasalahan. Salah satu diantaranya kalau sudah kita kenali dengan berbau, dengan gatal, apalagi warnanya sudah tidak lazimnya putih biasa sampai kehijauan misalnya, tentu itu ada diagram yang besar. Diagram yang besar itu bisa dia suatu infeksi atau bisa juga suatu tanda-tanda keganasan yang lainnya, bisa jadi seperti itu mas. Tapi prosesnya dan lazimnya itu memang ya karena proses infeksi. Nah itu jadi infeksi yang memegang peranan paling tinggi di dalam keputihan ini.
0: Oke, infeksi ini biasanya berasal dari mana nih dok? Dari tubuhnya kah atau dari mana nih dok?
1: Iya, kan keputihan sendiri kan dari kita, dari tubuh, dari kelenjar serviks gitu atau dinding rahimnya, dinding vagina. Nah itu kalau dia sudah sampai keluar dan sampai infeksi ya dari keputihannya sendiri itu yang disebut dengan infeksi. Jadi infeksi keputihan. Nah itu ada, kalau kita sebagai seorang dokter itu ada yang namanya trichomonas, ada yang namanya bacterial vaginosis. Nah itu nama-nama yang disebut dengan salah satu, atau kita sebut dengan candida. Kalau misalnya sampai dia gatal, nah itu salah satu kelompok besar infeksi dari keputihan. Itu salah satu proses infeksinya, atau kita akhir dari infeksinya itu ya seperti itu.
0: Kalau misalkan dari keputihan sendiri ini, apakah mungkin nih bisa sampai menyebabkan nyeri gitu dok misalkan nih?
1: Nah jadi kalau keputihan sendiri itu bisa, kalau sampai misalnya kita serta itu misalnya pada pasien-pasien atau pada ibu-ibu yang sudah menopause. Nah itu yang sangat-sangat harus kita waspadai. Kalau dia sudah menjelang menopause atau sudah menopause kok masih keputihan, kan lazimnya kadar hormon itu sudah turun dan pada saat setelah menopause sudah tidak ada yang keputihan-keputihan. Nah kalau sampai keputihan terjadi, nah itu bisa jadi sampai nyeri sekali. Nah itu kita harus peduli atau kita harus sadar diri bahwa keputihan ini yang tidak lazim bisa sampai menimbulkan nyeri, gatal. Nah itu bisa bukan hanya keputihan tapi ada permasalahan-permasalahan yang lainnya seperti itu.
0: Berarti seharusnya nih misalkan orang yang sudah menopause ini tidak mengalami keputihan.
1: Iya gitu ya? Kan lazimnya itu kan dengan hormonnya turun pasti kita kan berpacu, kita sebut dengan hormon estrogen kan harusnya dengan orang menopause sudah turun dan lazimnya sudah tidak terlalu yang banyak-banyak banget keputihan. Nah kalau sampai keputihan yang banyak, yang berbau, yang sampai nyeri, nah itu sudah yang berbahaya di situ. Apalagi di usia, masih usia tanda kutip usia reproduksi. Yeah. Nah itu sudah paling bahaya di situ, karena kita terlalu peduli dalam diri kita, maka kita obati sendiri. Nah itu seperti itu.
0: Oke. Dok, ini kalau misalkan dari keputihan sendiri, apakah memang ada obat-obat tertentu nih dok yang bisa untuk mengatasinya? atau seperti apa nih pencegahannya biasanya?
1: Nah, jadi kalau kita berbicara mengobatikan, tentunya kita harus lebih baik kita ngomong pencegahan terlebih dahulu. Nah, jadi lebih banyak di antara kita para wanita atau ibu-ibu itu mendapatkan suatu keputihan. Dengan keputihan itu pada akhirnya lebih banyak orang itu kan malu ya Mas ya. Lebih banyak malu, atau apalagi kita hidup sekarang itu di era Gen Z lagi nih ya. Banyak sekali yang malu karena mau berobat, kok saya begini, kok saya begitu. Pada akhirnya kita mencoba untuk mengobati diri sendiri. Nah, ini yang kurang sangat disarankan. Kenapa? Karena dengan mengobati diri sendiri, karena bermodal kita ada TikTok, pada akhirnya kita beli antibiotik sendiri, ya kan? Terus kita beli sabun untuk sabun cuci vagina sendiri. Nah, ini yang jadi

0: berarti memang kalau dalam tanda kutip yang parah gitu, ini harus ada obat-obatan juga berarti dok ya?
1: Iya, harus sampai bahkan kita ngomongnya kan screening dulu.
0: Screening
1: ya. Ya, kita lakukan pemeriksaan dulu mulai dari swab vagina, apalagi orang-orang yang usianya lebih dari 35 tahun atau orang yang sudah menikah kan sangat disarankan untuk dilakukan pap smear. Nah, untuk melihat keputihannya, untuk melihat dilakukan pemeriksaan swab vagina untuk melihat apakah ada jamur. Nah, itu untuk mengetahui keputihan ini bersifat masih normalkah atau ada yang sudah kita bahas tadi infeksi, atau bahkan suatu orang ngomong itu miskol-miskol keganasan. Nah, iya, atau yang kita sebut dengan kanker serviks. Nah, kanker serviks itu kan kalau kita bicara itu kan kanker serviks itu terjadi hari ini, artinya di 2026 itu sudah miskolnya itu sudah 10 tahun yang lalu. Artinya di tahun kurang lebih 2016 Mas ya. Nah, itu 10 tahun yang lalu itu sudah dia sudah miskol-miskol. Nah, tapi tanpa kita sadari dengan adanya miskolnya dia tuh ada keputihan ini tadi. Ada keputihan, ada yang sampai berbau, itu tadi. Nah, itu karena kita aware pada akhirnya kita panen di 10 tahun yang sekarang. Waduh. Ini. Nah, itu yang enggak enak di situ.
0: Padahal udah ada tanda-tandanya.
1: Ya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Ini berarti kalau misalkan secara berlanjutan nih keputihan ini yang paling parah bisa sampai ke mana nih dok, arahnya nih dok?
1: Nah, menarik untuk dibicarakan. Jadi kalau kita keputihan sendiri pada usia muda atau dewasa muda dengan usia rentang produktif, artinya di usia 17 sampai dengan usia 35 tahun, kalau misalnya keputihan itu terus menerus sampai kita tidak mengobati, bisa jatuhnya karena kan itu keputihan di luar kan Mas ya. Dia kalau kita ngomong itu istilahnya naik. Nah, itu bisa naik sampai di dalam rahim, bisa naik di sampai saluran tuba atau saluran indung telur, sehingga bisa dia membuat suatu, kita ngomongnya sederhana ini membuat reuni di sana. Nah, di sana membuat reuni bisa menyebabkan suatu radang. Nah, radang di sana membuat suatu jaringan radang, bisa sampai ekstrimnya itu suatu infertilitas terganggunya, karena tidak bisa terjadi suatu terganggunya dalam saluran tuba atau saluran indung telur, rahim, mengganggu, pada akhirnya terjadi suatu infertilitas atau mengharapkan suatu anak yang belum jadi-jadi. Nah, seperti itu problem untuk di dewasanya. Kalau di orang yang sudah premenopause atau menopause atau orang sudah tua, tentunya kalau kita tidak aware ya bisa terjadi terus-menerus. Itu bisa jadi kita tanda-tanda suatu keganasan yang saya sebutkan tadi atau kita sebut dengan kanker serviks itu. Nah, itu makanya pentingnya kita pencegahan, baik itu dewasa muda maupun orang tua atau sudah menopause. Tentunya problem besarnya hari ini tuh dua itu. Makanya sesuai topik hari ini, tidak bahaya tah. Nah, ya karena itu tadi. Ya sebenarnya bahaya-bahaya kalau kita sudah mengenali abnormalitasnya ini tadi.
0: Oke, dok, ini tadi juga sempat di awal menyinggung sedikit nih tentang laki-laki. Apakah laki-laki juga bisa mengalami keputihan nih dok?
1: Nah, kalau keputihan pada laki-laki sendiri kan saya kan disiplin ilmunya obstetri dan ginekologi, lebih ke arah wanita. Iya. Jadi kalau pada laki-laki itu biasanya ya keputihan-keputihan yang disebut dengan lebih pakarnya itu ngomong sampai istilahnya itu kencing bernanah atau yang lainnya seperti itu. Cuma itu kan disiplin ilmu yang lain lebih berhak atau lebih kompeten untuk menjawabnya. Okay. Seperti itu.
0: Mungkin juga penasaran nih dok, kalau misalkan katakanlah seorang mengalami keputihan gitu ya, kemudian saat berhubungan dengan istilahnya berhubungan sama istri gitu ya, ini efeknya ini seperti apa nih dok nantinya, baik dari istrinya ataupun ke suaminya nih dok?
1: Nah, menarik sekali Mas. Jadi kalau kita misalnya pada saat berhubungan atau misalnya pada seseorang yang berhubungan itu terjadi suatu keputihan atau bahkan ngeflek darah, nah itu kembali itu suatu tanda atau tanda-tanda untuk ada apa sih di sini. Nah, tentunya itu bisa jadi satu, bisa jadi kalau dia masih dewasa muda seperti yang sudah saya sampaikan, bisa terjadi suatu infertilitas. Nah, dan kalau

0: sudah terjadi seperti itu, ya baik wanita maupun prianya sama-sama melakukan suatu pengobatan. Nah, kalau tidak ya ibarat katanya kita main pingpong, dilempar ke kiri, yang kiri nabok lagi ke kanan. Nah, tidak akan ada selesainya. Ya, mata rantainya tidak kita putus. Nah, salah satu untuk memutus ya, dua-duanya harus pengobatan, tidak hanya pada satu orang saja, seperti itu.
1: Kalau dibilang juga, berarti istilahnya kalau untuk berhubungan juga sebenarnya aman ini dok ya?
0: Ya, kalau selagi kita tandai dengan masih lendir, biasa-biasa, itu masih aman-aman saja mas. Tetapi kalau sudah menyebut yang kita tadi sampai berbau, gatal, apalagi sampai keluar darah, nah itu sudah, apalagi sudah habis berhubungan kok langsung keluar darah, nah itu yang benar-benar harus kita waspadai. Bahkan kita harus, bukan hanya waspadai, kita harus melakukan pengobatan atau berobat gitu.
1: Jadi istilahnya juga jangan ragu nih ya buat para pendengar yang mungkin mengalami tanda-tanda seperti itu, apalagi mungkin bagi para pasangan muda ini dok ya, yang belum banyak tahu nih tentang hal seperti ini, juga jangan ragu untuk pemeriksaan diri gitu. Tadi juga menarik tentang pap smear ini dok, ini juga mungkin dari teman-teman yang pernah tahu nih kayak pada takut nih untuk melakukan pap smear ini dok, ini mungkin ada penjelasannya dulu dok.
0: Iya, jadi kalau kita dari dunia kedokteran, kita ngomong pap smear itu melakukan suatu pemeriksaan. Tapi kalau di era sekarang kita ngomongnya pap itu foto selfie. Jadi bukan foto selfie, itu bukan. Jadi yang kita maksud pap smear itu ya suatu metode atau suatu pemeriksaan. Teknisnya itu seperti indikasinya kapan ya, indikasinya pada pasien-pasien atau misalnya kita mendapatkan suatu keputihan yang berlebih, terus terus kita melakukan suatu identifikasi, lalu kita melakukan pemeriksaan ya. Contohnya pada pasien-pasien usia yang sudah menikah atau sudah berhubungan, dan tentunya usia lebih dari 35 tahun, karena untuk mendeteksi pentingnya di situ. Nah, bagaimana teknisnya? Tentunya di fasilitas kesehatan yang harus itu bisa melakukan. Gimana ya posisinya, seperti orang melahirkan, tidur terlentang, baru kita memasukkan suatu alat, kemudian ada sebuah, kita ngomongnya itu macam kapas gitu mas, macam lidi. Ya, kita melakukan pemeriksaannya itu di mulut rahim dan di dalam mulut rahim sedikit gitu. Terus kita oleskan, kita oles dan kita lakukan pemeriksaan di objek glassnya atau di kaca. Nah, baru kita lakukan di pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi apakah di situ ditemukan suatu benar infeksi, atau bahkan kita mendapatkan suatu lesi atau mendapatkan suatu tanda-tanda dari pre-kanker tersebut. Karena sekali lagi hari ini mas, yang belum kita sadari bahwa satu-satunya kanker yang bisa kita cegah itu adalah kanker serviks. Nah, salah satunya dengan kita melakukan aware diri dengan keputihan ini tadi, apakah dengan keputihan kita ini tergolong abnormal atau tergantung masih normal-normal saja. Nah, seperti itu. Makanya menarik saya bilang di pap smear ini tadi.
1: Berarti istilahnya semi-semi fardu ain dok ya?
0: Iya, fardu kifayah kalau boleh berarti ya.
1: Aduh, jadi kalau bisa, tapi kalau sebelum nikah ini perlu gak sih dok pap smear dok? Atau memang dianjurkan untuk yang sudah nikah nih?
0: Nah, sangat, kalau dianjurkannya pada sudah menikah mas atau sudah berhubungan. Kenapa? Karena kan belum menikah kan enggak boleh kita melakukan pemeriksaannya itu, kan harus ada satu alat. Nah, itu bisa.
1: Oh iya, harus dimasukkan tadi.
0: Iya, betul.
1: Oke, semakin menarik nih pembahasan dengan dokter Colili pagi hari ini ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama, jangan lupa Anda bisa bergabung di line WhatsApp 0811 3040 911, dan juga di line telepon 0331 336652. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kembali di Indonesia Sehat mendengar bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Jember atau IDI Jember di pagi hari ini. Masih di edisi hari Jumat 26 Juni 2026 bersama dengan Dr. M. Nova Cholili SPOG, masih membahas tentang keputihan pada wanita. Ini tadi juga sudah cukup banyak dijelaskan tentang hal-hal yang patut diwaspadai ya oleh para wanita. Dan juga kita kembali lagi untuk menjawab ataupun membahas lebih lanjut nih tentang keputihan. Dokter, kalau misalkan salah satu penyebabnya ini stres, ini apakah juga bisa memicu keputihan ini, Dok?
0: Ya, menarik. Jadi kalau kita berbicara stres kan kaitannya dengan proses hormonal kan, Mas ya. Dengan hormonal yang tentunya kita ngomong hormon estrogen ya, kalau selagi masih hormonnya itu terproduksi dan memproduksi terus menerus ya, pasti akan salah satu pasti akan berpengaruh juga, karena kan pusat utamanya dikendalikan dari proses hormon sendiri gitu.
1: Iya. Okay. Dan kalau dari pola makan ini, Dok, apakah kira-kira juga bisa berpengaruh nih, Dok?
0: Nah, sebenarnya kalau kita bicara pola makan atau kita kelola stres, itu kan permasalahan utamanya kan di pola makan yang gimana. Nah, hampir semuanya pola makan itu kan nomor satunya, di mana nomor duanya karena kita banyak terlalu pola makan, pada akhirnya kita mendapatkan suatu pangkat yang disebut dengan obesitas. Dengan pangkat obesitas ini, pada akhirnya kita menyandang gelar lebih banyak orang yang berkeputihan, seperti itu. Jadi lebih banyak orang-orang dengan obesitas ya, karena bukan karena saya body shaming ya Mas ya, bukan, tapi karena memang dengan orang obesitas kan kelembapannya tinggi sekali. Nah, ya karena proses kelembapannya tinggi sekali itu pada akhirnya memicu suatu keputihan yang bersifat gatal sampai pada iritasi pada dinding vaginanya ya, karena itu tadi, karena proses lembab itu tadi.
1: Ini tadi juga menarik gitu, kalau misalkan dari tren-tren yang ada nih di media sosial gitu ya, mulai dari obat herbal ataupun obat-obatan yang ya muncul di sosmed ini dok, kira-kira menurut dokter seperti apa nih dok amannya?
0: Ya jadi sekarang dengan perubahan yang sangat cepat, apalagi bukan hanya sosmed, kita ngetik di chat GPT, chat Gemini sudah muncul semua apa obat pengobatan yang baik, nah, sudah muncul semua. Cuma yang ingin saya sampaikan bahwa apalagi kalau sudah ada namanya obat A, B, C, D, ya tentu sebenarnya sah-sah saja kita memakainya. Cuma jangan sampai keputihan yang kita sebut dengan keputihan yang punya kita ini normal, malah kita obati dengan daun-daun, misalnya dengan sabun-sabun yang justru membuat tidak normal. Nah jadi kita harus mengenali dulu yang disebut dengan normal dan tidak kita sebut tidak normal. Nah itu pesan saya Mas. Karena jangan sampai keputihan yang kita normal-normal saja ini malah jadi tidak normal karena kita kena korban sosmed yang harus ABCD. Ini kan enggak enak juga gitu loh. Seperti itu.
1: Oke, jadi tetap harus berhati-hati ya dengan penggunaan obat herbal ataupun dari sabun-sabun gitu ya.
0: Iya, betul Mas. Okay. Karena hampir semuanya kan, apalagi kalau kita ngomong organ genitalia kita itu kan sangat sensitif. Nah karena sensitif kan kita, kepedulian kita itu kan sangat tinggi. Nah dengan tingginya itu tidak pas kalau kita langsung pemberian pemberian sabun atau pemberian kita ngomong itu lebih banyak pengobatan daun siri. Nah itu loh, kan tidak match. Padahalnya keputihan atau suatu bakteri-bakterinya itu tanda kutip masih dibutuhkan, justru kita bunuh dengan sabun-sabun tersebut atau kita ngomongnya daun-daun siri. Kan ya apa ya kita ngomongnya yang kurang nyaman lah atau kurang pas, pada akhirnya nanti bisa timbul kemana-mana malahan gitu.
1: Jadi masih ada bakteri baik yang harus dijaga di situ juga.
0: Ya dok, betul, harus kita jaga betul di situ.
1: Nah kalau misalkan ini dari cara pembersihannya ini dok, di area kewanitaan ini kira-kira yang tepat seperti apa nih dok?
0: Nah tentu kalau kita bicara tepat, tentu yang pertama kita harus hygiene atau kita bersih diri dengan cara yang apa? Yang satu sederhana saja. Sederhana itu apa? Cuci dari atas ke bawah begitu, bukan dari bawah ke atas. Terus setelah kita cuci, enggak perlu yang kita pakai tisu yang sampai digosok, enggak perlu, cukup ditempel sekali lap. Sekali tempel sudah, jangan digosok, sudah cukup. Terus kemudian tentu kita harus apa, tentu harus kita kenali bahwa diri kita itu yang gimana. Tentunya jangan sampai pakai kain atau pakai celana dalam yang terlalu ketat, terlalu yang tidak bisa terserap. Nah itu jadi bolehlah kita menggunakan yang ketat pada saat apa, misalnya olahraga. Tapi kan apakah kita dalam 24 jam dan 7 kali 24 jam olahraga kan? Ya enggak. Ya tentu harus kita, apa namanya, ya harus kita tahu kebutuhan kita kapan saat ketat. Jadi jangan harus celana dalamnya ketat terus, enggak, jangan sampai. Terus apalagi misalnya ya harus kita tahu kainnya ya harus benar-benar yang meresap, kain yang dingin. Itu contoh-contoh sepele sederhana yang harus kita lakukan setiap harinya itu Mas. Gitu.
1: Kalau misalkan dibersihkan dengan sabun setiap hari ini boleh gak dok kira-kira dok?
0: Ya itu tadi yang saya bilang, ke sabun apa dulu yang kita pakai. Nah jadi selagi masih bisa kita pakai yang biasa-biasa dan selagi masih normal-normal saja, kenapa kita harus pakai sabun gitu loh. Jangan sampai justru dengan kita pemakaian sabun Yang harusnya kuman atau bakteri tadi itu membela kita dalam keputihan, malah kita hancurkan. Kan kasihan itu.
1: Dok, ini juga kira-kira kalau dari penggunaan panty liner ini apakah juga berefek nih pada
0: penggunaan gimana mas?
1: Panty liner.
0: Ya kalau penggunaannya kan tentu kita harus ya, gimana ya kita ngomong ya, tentu kita harus sebatas tahu, kembali ke harus kita benar-benar objektivitasnya tahu betul ini keputihan kita itu gimana. Karena sesuai topik kita di awal, nggak bahaya tahanan, nggak bahaya ini tentu kita harus benar-benar tahu yang disebut dengan normal dan tidak normal itu tadi. Jadi kalau kita asal make aja semua, pada akhirnya kan kasihan juga gitu loh maksud saya.
1: Malah efeknya berimbas negatif nanti dok.
0: Ya, ya. Justru tambah yang negatif dan malah harus memerlukan suatu pengobatan ya. Yang harusnya bisa dicegah malah diobati ini.
1: Nah kalau dari daya tahan tubuh juga nih, misalkan seorang wanita lagi drop gitu ya istilahnya ya, lagi kurang fit gitu ya, apakah ini juga bakal bisa berimbas ke keputihan nih dok?
0: Nah tentu baik drop atau capek itu kan pengaruhnya kalau dari seorang wanita kembali ke yang tadi, proses stres ya kan. Proses stres juga bisa berpengaruh pada suatu proses hormonal ya kan. Tentu kalau kita pada posisi drop atau posisi yang benar-benar melelahkan, atau posisi-posisi itu kapan sih biasa seringkali terjadi? Ya tentu pada seringkali terjadi itu pada saat misalnya hamil, kehamilan, kan dia pasti capek, ngedrop. Terus pada saat kapan, misalnya pada saat mau menopause atau pada setelah menopause bahkan. Nah itu yang harus yang benar-benar kita kenali, karena pada saat hamil ya masih normal-normal saja kan. Tapi yang saya sampaikan tadi, misalnya keputihan yang sampai berbau, gatal, nah itu yang tidak normal. Dan tentunya kalau pada saat ngedrop ya kita harus tahu, kenali dulu. Ini masih dalam batas normal atau enggak nih. Tentu berpengaruhnya berpengaruh, cuma masalahnya di tahap dan taraf mana. Gitu.
1: Nah dok, kalau misalkan sampai pada tahap mana nih kita harus memeriksakan diri ke dokter nih dok?
0: Oke, jadi kalau tahapan mana yang harus kita melakukan suatu pemeriksaan, tentunya pemeriksaan dulu bukan pengobatan ya. Kapan kita harus pemeriksaan? Ya tentu satu, kalau misalnya keputihannya itu bersifat gatal. Yang kedua, keputihannya berbau amis. Yang ketiga, dia sudah keputihannya itu seperti susu kental yang kental banget sampai berbau. Terus misalnya dia sampai iritasi, sampai bikin nyeri perut. Sampai bikin radang panggul, nyeri perut. Nah ini yang benar-benar kita, apalagi sampai disertai dengan kok ada bercak-bercak darah. Nah ini yang kita harus benar-benar sampai melakukan suatu pemeriksaan ke seorang dokter itu di sini mas. Gitu.
1: Kalau misalkan dari wanita yang mengalami menstruasi gitu ya, terus mengalami istilahnya kayak sakit perut ya biasanya gitu.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Itu apakah juga karena keputihan itu dok, atau ada efek-efek lain dok?
0: Kalau pada saat seorang wanita yang sedang menstruasi dan disertai nyeri pada saat menstruasi, itu bukan karena keputihan, tapi karena memang bisa jadi karena proses dari apa kita ngomongnya itu ada ya, bukan nakut-nakuti ya mas ya, tapi memang kita harus kenali ada yang namanya itu suatu endometriosis atau adenomiosis. Apa itu ya, misalnya ada suatu kista coklat, misalnya itu ada suatu suatu kalau kita ngomong orang gampangnya itu adalah rahim yang membengkak, atau yang ada miom yang ngomongnya itu miom yang bikin nyeri, bukan miom murni ya. Itu kalau misalnya pada orang-orang yang menstruasi sementara dia lagi sakit. Jadi itu bukan karena suatu kan keputihan di luar dari menstruasi ya. Jadi kalau orang sedang menstruasi tentunya ya menstruasi saja. Tapi kalau orang yang sudah premenopause atau menopause, nah sulit dibedakan. Ini sebenarnya saya ini menstruasi atau keputihan yang berbanyak yang disertai dengan darah atau enggak sih? Nah, itu yang harus kita benar-benar waspada dan sampai harus melakukan pemeriksaan itu di situ.
1: Ini juga tadi dok, ada keputihan yang apa? Ada bercak-bercak darahnya. Ini kenapa ini dok tadi dok?
0: Nah, tentu keputihan kan harusnya itu suatu dinding vagina itu kan lazimnya harus terbasah, harus basah, harus benar-benar iklimnya itu harus iklim yang dingin. Bagaimana dingin itu tadi ya dengan adanya cairan ini tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi suatu bercak darah atau apa ya? Tentunya ada suatu hal ini. Nah, ini bisa terjadi karena memang mulut rahimnya atau memang dinding rahimnya. Nah, itu. Nah, kita tidak bisa memastikan ini dari A, itu tidak bisa memastikan dari B kalau kita tidak melakukan suatu pemeriksaan, begitu.
1: Tetap harus dicek terlebih dahulu ya.
0: Ya, betul. Okay. Ini dari mana sumbernya gitu.
1: Terus kemudian cara yang paling mudah ini dok untuk mengecek tadi ada apa namanya, tidak berbau tadi ya.
0: Ya, betul.
1: Kemudian tidak berwarna.
0: Tidak berwarna.
1: Kemudian tidak terasa nyeri tadi ya.
0: Nyeri gatal
1: ya. Yeah. Soalnya mungkin ada juga yang merasakan hal seperti itu tapi dibiarkan ini dok, kan takutnya kan menjurus kemana-mana nanti ya.
0: Iya, betul mas. Mm-hmm.
1: Oh iya dok, kalau misalkan dari keputihan sendiri, misalkan setelah diobati ini ya, itu kira-kira bisa kambuh lagi gak dok?
0: Nah, jadi kalau kita berbicara pengobatan, tentu kalau kita sudah dinyatakan misalnya keputihan hanya infeksi saja, dan infeksinya itu tergolong yang gimana? Kalau misalnya kita pada seorang wanita sudah melakukan pengobatan dan suaminya tidak melakukan suatu pemeriksaan dan pengobatan juga, ya kembali lagi namanya bola pingpong. Nah, jadi sebaiknya dan seyogianya kalau kita melakukan suatu pengobatan pada seorang wanita, tentu bukan hanya wanita saja yang disalahkan, bukan hanya wanita saja yang diobati, tapi juga kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria, tentu disarankan atau bahkan bukan hanya disarankan, tentu juga harus melakukan suatu pengobatan biar sama-sama selesainya dari suatu infeksi keputihan ini tadi.
1: Oke. Nah, kira-kira kalau dari pasangan suami istri ya, apakah dari suami ini bisa menyebabkan keputihan ketika misalkan setelah berhubungan gak higienis atau seperti apa nih dok?
0: Sangat bisa. Sangat bisa. Dari seorang pria melakukan suatu apa, kan proses hubungan seksual terjadi, kan yang pasti akan sama-sama keluar cairannya, keluar lendir darahnya, keluar lendir-lendirnya. Nah, ini kan bisa terjadi bukan hanya karena dari pihak wanitanya, memang dari pihak laki-laki juga karena kurang, ya itu tadi, kurang kita misalnya menjaga kebersihan, sangat bisa terjadi sekali mas. Sangat bisa terjadi.
1: Jadi ini istilahnya kalau bagi suami istri tanggung jawab bersama ini
0: ya, ya. Tanggung jawab renteng bersama.
1: Oke. Dok, ini satu pesan ini untuk para pendengar, istilahnya agar tidak panik tetapi juga tidak menyepelekan keputihan ini dok, silakan dok.
0: Ya, tentu saya berpesan kepada para pendengar RRI Jember, kalau misalnya kita mendapatkan suatu keputihan, yang jelas jangan malu atau kita seringkali itu terlambat pemeriksaan. Kenapa kita terlambat suatu pemeriksaan dan pengobatan? Tentu karena jawabannya malu dan dianggap itu masih sederhana dan sepele. Bagaimana kita tahu keputihan yang berefek atau kita sebut tidak normal? Ya tentu satu, dia berbau, dia sampai bergatal, bahkan dia sampai sudah menyebabkan suatu iritasi atau sudah bikin sangat tidak nyaman sekali. Nah, itu yang harus panjenengan semua untuk melakukan suatu pemeriksaan. Tujuannya dari pemeriksaan adalah untuk mendapatkan suatu pengobatan. Jadi jangan langsung dilakukan pengobatan kalau kita tidak tahu opo sih iki masalahe. Nah, gitu loh.
1: Oke, baik. Ya, pendengar, ini sudah hampir di ujung program kita di Indonesia Sehat bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Jember membahas tentang keputihan pada wanita enggak bahaya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Dr. Cholili sudah hadir di pagi hari ini dan semoga bisa memberikan wawasan tentunya bagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Baik pendengar, saya Sendiwira bersama dengan Dr. Cholili juga pamit undur diri dari kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita akan jumpa kembali di Indonesia Sehat edisi berikutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pinggir Bersatu dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk ikuti dinamika olahraga.

Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Jerman takluk 1-2 dari Ekuador. Sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.

0: memecahkan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
2: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
0: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tunisia sebagai juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Mariana pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu ya.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada Taipei Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBR.

0: olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejur prof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda, cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 Biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi mengatakan, kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Singapura satu dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan untuk Anda sholat Jumat yang langsung dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember bersama dengan Kiai Haji Umar Safi Udin.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوب العارفين بأنوار العلم واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مجزل ثواب الذاكرين وثواب الصابرين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat Masjid Baitul Amin yang saya muliakan dan saya hormati. Dari atas mimbar ini saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan juga kepada ma'asyiral muslimin. Mari kita berusaha untuk meningkatkan iman, keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan ini juga saya tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448. Mudah-mudahan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah ini mudah-mudahan lebih baik daripada tahun kemarin, lebih barokah, lebih membawa untuk kita keberuntungan, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan dibanding tahun-tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Tahun baru secara kronologi adanya tahun baru Islam. Dulu di zaman Nabi tidak ada tahun Hijriah. Makanya Nabi dikatakan lahir tanggal 12 Hijriah, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi tahun Hijriah di zaman Nabi tidak ada. Tahun itu ditengarai dengan peristiwa-peristiwa besar yang ada pada tahun itu. Kemudian dinamakan tahun itu. Seperti kenapa Nabi dikatakan lahir pada tahun Gajah? Karena pada tahun itu ada serangan. Ada serangan dari kelompok Nasrani yang ada di Yaman, ingin menyerang, menghancurkan Ka'bah. Ingin menyerang dan ingin menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang nanti, dan dia akan buat tandingan di Yaman sehingga orang-orang tidak lagi ke Mekah tapi akan menuju ke Yaman. Tapi upaya itu tidak berhasil.
sebelum sampai di Mekah, pasukan gajah, pasukan Abraha telah diserang oleh pasukan burung Ababil. Bukan diserang oleh pasukan tentara, tidak. Tapi burung ini bagian daripada tentara-tentaranya Allah. Jadi bagi Allah kecil sekali itu. Untuk menghancurkan musuh-musuh Allah, Allah enggak perlu menurunkan malaikat, enggak perlu. Datangkan salah satu tentaranya Allah, apa? Burung. Itu salah satu tentaranya Allah. Burung disuruh nyerang pasukan Ababil dan pasukan Abraha, pasukan gajah ini akhirnya dibuat lumpuh dan mereka gagal kembali ke Yaman. Gagal ingin merobohkan Ka'bah karena Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun Hijriah dimulai di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Pada waktu itu Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang sepuh untuk membahas. Kita harus punya nama. Jangan tahun itu ditandai dengan peristiwa besar saja, tapi kita harus punya nama. Dan itu sepakat. Sahabat sepakat untuk buat tahun untuk orang Islam. Kemudian mau dinamai tahun apa? Mau dimulai dari apa? Ada yang berpendapat dimulai dari lahirnya Kanjeng Nabi. Ada yang berpendapat lain-lain. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajah, beliau punya pendapat bagaimana kalau dimulai dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari Mekah al-Mukarramah kepada Al-Madinatul Munawwarah. Dan semua sahabat setuju, sepakat. Jadi semenjak itu dimulailah di masa kekhalifahan Sayyidina Umar, orang Islam punya nama tahun untuk orang Islam, yaitu tahun Hijriah, sehingga sampai sekarang. Dan sekarang sudah 1448. Mudah-mudahan tahun ini lebih membawa kita keberkahan, kejayaan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini berkaitan dengan tahun baru Islam dan berkaitan dengan akan dimulainya pendidikan, seperti tadi telah disampaikan, tahun ajaran 2026-2027. Oleh karena itu khutbah ini saya beri judul ilmu lebih utama daripada nasab dan harta kekayaan. Ilmu lebih utama, lebih baik daripada nasab dan harta kekayaan. Dulu ada seorang presiden yang kemudian menjadi presiden. Presiden Afrika Selatan pertama dari kulit hitam. Siapa dia? Nelson Mandela. Yang memperjuangkan politik apartheid. Pada waktu itu orang kulit putih ada di kelas pertama. Orang kulit hitam ada di kelas
bawahnya. Tidak boleh orang kelas hitam mengungguli, mengalahkan orang kulit putih. Sehingga pemerintahan dikuasai oleh orang-orang kulit putih. Nelson Mandela menolak ini. Dia punya prinsip, dia punya pemikiran, ini tidak adil. Kalau hanya karena kulit, kemudian terjadi klasifikasi. Kalau hanya kulit, kemudian ada kasta. Kasta pertama, kasta kedua, ini enggak adil. Sehingga Nelson Mandela memperjuangkan ini. Dalam perjuangan dia, sampai dia dihukum, pernah dipenjarakan. Gara-gara prinsipnya ini. Para jamaah, orang di penjara belum tentu salah, maaf. Walaupun penjara tempatnya orang salah. Tapi tidak semua orang yang di penjara itu orang yang salah. Kita lihat sejarah ke belakang. Flashback. Di zaman Nabi. Berapa banyak nabi-nabi yang merasakan penjara. Demi mempertahankan dakwahnya. Demi mempertahankan prinsipnya. Demi mempertahankan idealismenya. Tidak masalah walaupun ditahan. Tidak masalah walaupun dipenjarakan. Demi kebenaran. Demi yang hak. Yang dia bela. Nabi Ibrahim pernah dipenjara oleh Raja Namrud. Nabi Yusuf alaihi salam lama dipenjara. Banyak nabi-nabi kita. Utusan-utusan Allah yang mengalami penjara. Kita tarik lagi maju ke depan. Para imam-imam ulama-ulama kita. Imam-imam mazhab kita yang empat. Tiga-tiganya pernah mengalami dipenjara. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara. Hanya Imam Syafi'i yang selamat. Dari empat imam mazhab kita, hanya Imam Syafi'i. Kalau kita tarik lagi ke Indonesia, para pejuang-pejuang kita, pejuang kemerdekaan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pernah pendiri Nahdlatul Ulama, pernah dipenjarakan dan disiksa. Kukunya dicabut dan lain sebagainya. Siksaan yang dialami oleh K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan kiai-kiai, para pejuang-pejuang yang lain yang memerdekakan negara ini. Mereka rela dipenjara. Beliau-beliau rela disiksa demi kemerdekaan Indonesia ini. Jadi bagi Nelson Mandela tidak masalah kalau karena perjuangan yang saya perjuangkan, karena prinsip, karena idealisme yang saya yakini kebenarannya, saya harus dipenjara, gak ada masalah. Jadi beliau ini pernah dipenjara, tapi akhirnya dikeluarkan dan mendapatkan piala Nobel dari PBB. Apa perkataan beliau tentang ilmu? Apa keperkataan Nelson Mandela, presiden pertama Afrika Selatan dari kulit hitam? Nelson, dan ini masyhur di kalangan akademik. Apa kata Nelson Mandela? Education is the most powerful weapon. Education is the most powerful weapon. Pendidikan, ilmu adalah senjata utama dan senjata yang ampuh. Itu perkataan Nelson Mandela. Pendidikan, ilmu adalah senjata yang utama dan ampuh. Dan Nelson Mandela berhasil sampai diangkat menjadi presiden pertama Afrika Selatan dari kulit hitam. Ini pentingnya ilmu. Juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu
tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Nabi akan mewarisi ilmu ini, ilmu warisan Kanjeng Nabi, ilmu Quran dan hadis dari setiap generasi, uduluhu, generasi-generasi terbaik, generasi-generasi yang adil, yang tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri, yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itulah generasi terbaik yang disebut oleh baginda Nabi. Dan mereka ini yang berhak menerima warisan ilmu dari ilmu yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi terbaik yang akan mewarisi ilmu. Generasi yang adil. Generasi yang bijak, yang tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri. Generasi yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bukan karena benci, bukan karena sentimen, tapi dalam rangka meluruskan, dalam rangka mengatakan yang hak itu hak. Bukan karena benci, bukan karena sentimen, tidak. Kemudian generasi terbaik ini Nabi sifati dengan tiga sifat. Yanfuna anhu tahrifal ghalil wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka-mereka ini, generasi terbaik ini, kata Nabi, yanfuna anhu tahrifal ghalil. Mereka yang berani menolak, meniadakan, membantah penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang keterlaluan di dalam agama, di dalam nasab, al-ghulu fid-din, keterlaluan di dalam nasab, keterlaluan di dalam agama, membangga-banggakan nasab. Seperti yang saya katakan, ilmu adalah di atas semua itu. Prestasi, ketakwaan di atas nasab dan di atas harta kekayaan. Ilmu lebih utama daripada nasab keturunan, daripada harta kekayaan. Allah katakan, Qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakan Muhammad, tidak sama orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu. Tidak sama. Tidak sama orang yang punya ilmu walladzina la ya'lamun dan orang yang tidak punya ilmu. Tidak sama. Cara berfikirnya, perbuatannya, tingkah lakunya, wawasannya, kebijakannya tidak akan sama. Ini sudah Allah yang membuat kita, yang menciptakan kita, yang mengatakan, yang tahu terhadap manusia ini. Allah mengatakan, Allah berfirman, tidak sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Oleh karena itu mari kita para orang tua taruh anak-anak kita di tempat-tempat pendidikan, mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi semampu dan sebisa kita. Kalau bisa kita mondokkan di pesantren. Pesantren mana terserah panjenengan. Apalagi di Jember ini. Jember adalah daerah terbanyak pesantrennya menurut data. Kabupaten yang terbanyak pesantrennya adalah Jember. Lebih dari 700 pesantren yang ada di Jember. Dan pesantren macam-macam. Ada yang masih bertahan di sistem salaf. Tidak ada umumnya, tidak ada modern. Tapi itu sedikit sekarang. Yang banyak
pesantren-pesantren kita sudah modern, sudah ada pendidikan, membuka pendidikan-pendidikan umum mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi sampai universitas. Silakan kita milih. Dan insya Allah, walaupun kemarin di media ramai tentang kasus yang menghantam dan membuat kita prihatin, kasus-kasus pesantren, tapi ketahui pesantren itu pesantren yang masih muda. Dan ini menunjukkan bahwa pesantren itu sebetulnya dengan peristiwa ini, pesantren itu baik, pesantren itu putih. Makanya jangan sampai ada noda sedikit, sama dengan baju kita yang putih. Jangan ada noda sedikit. Begitu ada noda, langsung viral, langsung ramai. Ini menunjukkan bahwa pesantren itu baik. Pesantren itu putih, ibarat baju, ibarat kain. Dan tidak semua pesantren sama. Makanya milih, milih untuk memondokkan anak-anak kita di pesantren-pesantren yang sudah teruji, yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun sudah teruji. Pondok yang kuno, yang nasab keilmuan pengasuhnya, silsilah nasabnya jelas, nasab keilmuannya, silsilah sanad keilmuannya jelas, nasab keturunannya jelas. Jangan salah kita meletakkan, memondokkan anak-anak kita. Jangan kita pondokkan di pesantren yang tidak sama amalannya dengan kita, agar nantinya tidak terjadi perbedaan antara anak dan orang tua. Karena ada Bapak, orang-orang sekarang biasanya pikirannya itu murah. Oh, pesantren sana murah, gak usah bayar, bahkan dibiayai, seragamnya diberi. Tapi ternyata pesantren ini pesantren aliran, misalnya aliran keras, radikalisme, atau aliran-aliran sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya kita sebagai orang tua yang salah, kita sebagai orang tua yang kemudian dimusuhi oleh anak-anak kita, atau pesantren yang bertentangan dengan amalan kita. Kita mau tahlil, kita mau maulid, sementara pesantren itu tidak mau maulidan, tidak mau tahlilan. Jadi akhirnya anak kita bertentangan dengan amalan kita. Jangan itu terjadi. Jangan terjadi. Makanya milih kalau memang mau memondokkan anaknya di pesantren. Dan tidak ada ruginya para jamaah. Karena bila kita memondokkan anak, maka biaya yang kita keluarkan itu dicatat fi sabilillah, di jalan Allah. Dicatat ibadah, masih mau dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Silakan lihat firman Allah dalam Al-Quran. Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan, menggunakan harta kekayaannya fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian saya lihat di dalam tafsir Kabir, apa yang dimaksud fi sabilillah, di jalan Allah ini. Ternyata di situ disebutkan yang pertama adalah
al-jihad, menggunakan uangnya untuk perjuangan Islam. Kemudian yang kedua, wa min jami'i abwabil khair, dan semua pintu-pintu kebaikan. Kalau uang kita digunakan untuk semua pintu-pintu kebaikan, termasuk memondokkan anak, itu kebaikan dan itu berpahala. Tidak rugi kita, uang yang kita keluarkan bernilai pahala dan akan diganti oleh Allah 700 lipat ganda. Kamatsali habbatin, seperti kata Allah, biji-bijian, menanam biji, satu biji akan menumbuhkan 7 bulir, satu bulir akan menumbuhkan 100 biji. Berarti 7 kali 100 adalah 700. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Maka tidak ada ruginya kita memondokkan anak-anak kita. Pondok sekarang bermacam-macam coraknya. Ada yang modern, ada yang umum. Silakan, mana yang kita inginkan. Intinya mari anak-anak kita, kita taruh di pendidikan-pendidikan. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang bodoh, terutama tidak bisa ngaji Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana anak kita bisa fasih membaca Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, generasi terbaik, generasi yang adil itu mereka yang berani menolak penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampau, keterlaluan, al-ghulu, keterlaluan. Yang kedua, wantihal al-mubtilin, klaim yang dibuat oleh orang-orang yang membuat kebatilan. Apakah itu aliran-aliran sesat? Dia berani menumpas, dia berani mengatakan ini tidak benar, ini salah, berani. Dan yang terakhir, sifat dari generasi terbaik yang berhak mendapatkan warisan ilmu dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'wilal jahilin, berani menolak tafsir yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak melalui disiplin ilmu. Tidak boleh Bapak menafsirkan Al-Quran sesuka dirinya sendiri, sesuka pendapatnya sendiri, tanpa melalui disiplin ilmu. Dia enggak ngerti ilmu tafsir, dia enggak ngerti bahasa Arab, dia berani mentafsirkan Al-Quran. Awas, Nabi mengancam, man fassarul Qur'ana bira'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani? Siapa yang berani menafsirkan Al-Quran menurut kemauannya, menurut nafsunya? Maka silakan ambil tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, dan mendapatkan akhlakul karimah zahiran wa batina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

حي على الصنم حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

لا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: resepsi. Waduh, siang-siang resepsi nggih penak tenan. Campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Retna sehat, Kak?
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Mbak E,
0: dalam
1: tendangipun
0: nggih
1: Kidung Pangruatan.
0: Kidung Kangruatan.
1: Nggih, saking Mbak Nurhana.
0: Nggih.
1: Kaget tu salam, Mbak Retna nggih. Kang kawitan, kangkem Ibu Yaya. Kalian Mbak Mutia, sekeng siang.
0: Nggih.
1: Kangkem Pak Mulyono. Tuin Bapak Imron Rusati, sekeng siang. Kangkem Bapak Teguh, Mbak E. Tuin Bapak Sukati. Kakek Bapak Rahman. Kamu tuh Sugondo, sekeng siang. Kakek Bapak Rizkianto, Mbak E. Tuin Ibu Raras. Salam kangen, kakek Ibu Raras.
0: Oke.
1: Kewancan Mbak Retna Pondio, Mbak Retna Nge.
0: Siap.
1: Kalian Mas Doni, sekeng siang. Kagum sekemawan Mbak Retna Nge. Sekeng siang, masukin mie tangan pakai. Berikini pun kagum kawantan Gorontalo kemawan. Mata sembanuan telpon mie pun.
0: Sami-sami.
1: Di kagum Mbak Cantik. Sekeng siang, masukin ngaya wajib kemawan. Dan mungkin Mbak E, saat keluarga. Tanpa binaringan sehat. Kayak lancar segini pun.
0: Tembangipun
1: Kidung Pangruatan dalam rantas, Mbak E. Campur sari laras sari.
0: Saking Mbak Nurhana.
1: Atas manuan Mbak E.
0: Sami-sami.
1: Campur sari laras sari.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kidung Pangruatan Mbak Nurhana niku pinten menen ngira didangu kadosipun. Campur sari laras laris.
2: Dengan Wanda di Madura, Pak.
0: Dengan
2: Wanda di Madura.
0: Wanda?
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Wanda kenapa? Kan sekarang ada acara. Iya. Acara. Lagu apa?
0: Lagu Campur Sari. Halo.
2: Aku mau minta lagunya. Apa ya? Apa yang kita? Halo.
0: Halo.
2: Ya, kok hilang suaranya?
0: Nggih.
2: Lagunya Abayang Tika.
0: Ah?
2: Lagunya Abayang Tika.
0: Iya. Iya, lagu apa itu?
2: Iya. Katanya Campur Sari lagunya.
0: Iya, lagu Campur Sari.
2: Oh, iya bisa Madura.
0: Enggak, jangan.
2: Oh iya dah. Ya kalau bisa lagu-lagu Madura. Aku minta yang
0: Iya.
2: Apa yang Tika?
0: Iya Mbak, makasih ya. Kita coba dengerin dulu.
2: Iya Mbak, yuk. Mbak. Iya dah.
0: Oke. Okay.
2: Kalau mau semuanya dapat terkecuali.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok bingung? Aduh. Monggo Pinara campur sari laras laris.
3: Legi tur laris.
0: Kula bingung niki wau sinten?
3: Lah nggih niku. Kok kadese nyasar napa niku wau? Saking meduro
0: terus. Saking medunten rek.
3: Nggih. Oh niki lagune campur sari kok minta nyuwun lagu meduntun teng mriki mboten saged, Mbak.
0: Niki sinten?
3: Alhamdulillah, Mbak Reno supaya teng kula Madun, Mbak.
0: Mas Madun.
3: Lah nggih. Lah niku wau kula lho sajane sing mlebet Mbak Reno. Mantun tut kok terus mantun-mantun niku wau lho kok aneh mumuru pedet kula nggih. Wah. Nggih. Mugi-mugi mawon Mbak niku wau tasik midhangetaken wonten mriki nggih. Nggih. Penyiar sampai bingung pisan iki. Tasik enten niki.
0: Kenapa ingkang dipun kersakaken Mas Madun?
3: Nggih. Oke, Mbok tapi saged Aja Sujono keng Didi Kempot Mbak Retna.
0: Aja Sujono. Nggih.
3: Kok menawi saged. Tek mboten saged nggih tumut lintune mawon. Nggih kula tak salam-salam sekedhi mawon nggih.
0: Nggih.
3: Kula kagem Mbak Lili nggih. Nggih sekencian. Mas Doni Banyuwangi, Pak Teguh nggih sekencian. Rahman Setubondo pun sedaya nih kemauan bareng dong.
0: Mas Madun lah dangu buatan pinara jenengan menikah lo.
3: Lagi nih ku dangu buatan pinara nih ki waktu nih
0: mepet.
3: Lagi.
0: Gak enak no.
3: Gak. Aku jenengan ngayai tugas.
0: Siap.
3: Selalu sehat. Campur sari laras lari.
0: Lagi terlari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kidung Pangruatan menika ingkang dipun kersakaken kalian Mbak Lili Suryani. Kuning panuwun ingkang kathah. Ngaten nggih, kula tutup kalian lelakon ingkang dipun kersakaken kalian Mas Madun. Aja sujono mekaten. Sugeng siang sedayanipun, insyaallah benjang kita saged pinanggih malih nggih. Wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Jumat 26 Juni 2026. POMI melakukan pendakian ke puncak gunung Loros tanam ratusan pohon. Stok telur menumpuk, harga telur di Situbondo terus turun. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita serangan hama, tikus, dan wereng. Resahkan kalangan petani pangan Lumajang, Jawa Timur. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Sandy Wira. Pendengar, PT Python Operation and Maintenance Indonesia atau POMI melakukan pendakian ke puncak Gunung Loros Situbondo. Kegiatan tersebut dilakukan untuk dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Dalam pendakian tersebut juga dilakukan penanaman ratusan pohon berbagai jenis seperti pohon durian, alpukat, dan kelengkeng. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026, PT Python Operation and Maintenance Indonesia atau POMI melakukan pendakian ke puncak Gunung Loros dan penanaman ratusan pohon di kawasan hutan lindung Desa Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Senior Manager PT POMI Yoza Jamal mengatakan, ratusan pohon berbagai jenis ditanam di kawasan hutan lindung diantaranya pohon durian, alpukat, dan kelengkeng. Kegiatan ini dalam rangka menyukseskan pelestarian lingkungan hidup kerjasama POMI dengan masyarakat Selobanteng yang sudah terjalin selama bertahun-tahun.
2: Ya, ini kegiatan selain dalam rangka peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga Lingkungan Hidup Nasional. Jadi kita bekerja melakukan kegiatan ini dalam rangka mensukseskan pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini Python Energy bersama dengan masyarakat di Selobanteng ini adalah sudah menjalin kerjasama yang puluhan tahun mungkin ya, dan alhamdulillah sampai hari ini kerjasama kita masih jalan dengan baik, dan ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk berkolaborasi dengan masyarakat sekitar di mana perusahaan kita melakukan usaha. Ini perhatian terhadap lingkungan dengan untuk masyarakat.
1: Kegiatan yang mengusung tema mendaki, menanam, dan memulihkan hutan itu diikuti oleh puluhan peserta yang sebagian besar dari komunitas pecinta alam. Mereka mendaki puncak Gunung Loros dengan ketinggian 500 mdpl, jarak tempuh 7 km. Setiap melewati pos, ada puluhan bibit buah-buahan yang ditanam sebagai bank pohon. Ini upaya agar industri dan masyarakat bisa hidup berdampingan dengan menjaga hutan supaya baik untuk kehidupan masyarakat, mencegah erosi, banjir, dan bisa memberikan suplai air bersih yang melimpah. Sementara itu, mendengar Kepala Desa Selobanteng Mutaha mengaku bahwa hutan lindung di kawasan Desa Selobanteng masih lestari dan terjaga. Pasokan air melimpah meskipun memasuki musim kemarau, mengalami penurunan debit air, namun masyarakat tidak mengalami kekurangan air bersih. Ia mengaku kondisi hutan lindung di kawasan tersebut semakin membaik dari tahun ke tahun seiring dengan konsistensi dalam menjaga lingkungan hutan bersama PT POMI. Selain POMI, pemerintah daerah setempat juga seringkali melakukan penghijauan di kawasan ini. Keberhasilan ekologis di Desa Selobanteng, menurut Mutaha, bukan sekedar klaim sepihak. Ini didasarkan pada analisis berkala yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama PT POMI. Bahkan, kawasan hutan lindung ini sekarang bertransformasi menjadi pusat edukasi dan penelitian. Berbagai lembaga kredibel seperti LIPI Pasuruan, sejumlah perguruan tinggi ternama seperti Universitas Brawijaya, Politeknik Negeri Jember, Universitas Argopuro, dan lainnya, rutin melakukan kegiatan KKN di wilayah ini untuk mempelajari dampak positif restorasi hutan lindung tersebut. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar, stok telur ayam di Kabupaten Situbondo mengalami penumpukan akibat distribusi program MBG di sekolah terhenti pada masa libur sekolah. Menumpuknya stok terakibat pada penurunan harga telur di tingkat peternak hingga mencapai Rp19.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, harga telur ayam di tingkat peternak di Kabupaten Situbondo terus mengalami penurunan. Hari ini harga telur berkisar antara Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Ketua Asosiasi Peternak Layer Situbondo, Hafif, mengatakan sejak distribusi makan bergizi gratis atau MBG berhenti sementara karena libur sekolah, telur ayam melimpah hingga peternak kewalahan menjual telur dan mengakibatkan harganya anjlok.
3: Harga telur sekarang tambah merosot harganya. dikarenakan dapur MBG libur sementara 2 minggu, semenjak sekolah libur 2 minggu. Ini berdampak signifikan kepada petani ayam petelur yang kebingungan menjual telurnya, sehingga telur menumpuk di para petani-petani ayam petelur.
1: Kata Afif, jika harga telur ayam terus anjlok, maka peternak akan gulung tikar, karena dengan harga telur di bawah Rp20.000 per kilogram, merugikan peternak. Apalagi harga pakan ayam sangat mahal, yaitu Rp390.000 per sak kemasan 50 kilogram. Afif berharap kondisi ini segera berlalu, namun libur sekolah cukup lama, yakni sampai tanggal 13 Juli 2026, karena peternak rata-rata menyuplai telur ayam ke setiap dapur MBG yang ada di Situbondo, sebanyak 46 dapur. Pantauan RRI mendengar, telur ayam dijual hingga di pinggir jalan dengan membuka lapak baru bertuliskan telur murah. Harganya berkisar Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram, termasuk juga harga telur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Pabrik gula asem bagus Situbondo targetkan giling tebu hingga 500 ribu ton lebih tebu untuk masa penggilingan di tahun ini. Selain meningkatkan giling tebu, PG Asem Bagus juga berkomitmen meningkatkan rendemen tebu hingga 8%. Selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, pabrik gula Asem Bagus, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Hit 2 PT Sinergi Gula Nasional Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asem Bagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton. Termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7% bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
4: Untuk PG Asem Bagus harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin ya, harusnya bisa terutama di rendemen. Karena cuaca sangat mendukung tahun ini, tahun kemarin hanya di rendemen 6, mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7 bahkan 8 ya, bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari Asem Bagus.
1: Wayan Mei Purnomo mengaku optimistis target giling maupun rendemen akan tercapai karena PT Sinergi Gula Nasional atau SGN telah melakukan analisa pendahuluan bahwa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, salah satunya harga gula yang saat ini mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara itu mendengar, General Manager PG Asem Bagus Mulyono mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu. Sebab pihaknya telah menyiapkan dari dua sisi, yakni on-farm dan off-farm. Dari sisi off-farm, PG Asem Bagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PG Asem Bagus mendapat dukungan dari petani tebu, termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat, Kecamatan Asem Bagus. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen dan memberikan bukti nyata terhadap pembangunan sistem perlindungan sosial yang inklusif. Salah satu upaya itu juga diwujudkan dengan pemberian bantuan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan mulai program jaminan sosial ketenaga kerjaan sejak 2025 lalu. Upaya ini diwujudkan lewat pemberian bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sesuai amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 tahun 2024. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengatakan program itu bertujuan memberikan perlindungan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
6: Kabupaten mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT sesuai amanat PMK nomor 72 tahun 2024. Program ini mencakup jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM yang ditujukan bagi 15.300 orang buruh tani pada tahun 2026 ini.
5: Yang menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta instansi terkait diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan yang berkeadilan sosial. Selain itu, sosialisasi kepesertaan JKK dan JKM berbasis data by name by address diminta dilakukan secara optimal di masing-masing daerah. Bupati juga menekankan pentingnya validitas data penerima manfaat. Camat dan kepala desa diminta aktif melaporkan data kematian secara tepat waktu kepada Dispenduk Capil setempat agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat data yang tidak diperbarui. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara desa, kecamatan, dan dinas terkait harus terus diperkuat demi menjaga akurasi data di lapangan. Pendampingan kepada masyarakat juga menjadi hal penting, terutama saat terjadi kecelakaan kerja atau kematian. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, serangan hama tikus yang terjadi sejak 3 kali musim tanam di Kabupaten Lumajang cukup meresahkan kalangan petani pangan. Kondisi demikian tidak sedikit petani Lumajang yang mengalami gagal panen meski berbagai upaya telah dilakukan. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional Jawa Timur Iskak Subagio mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadi pemicu semakin wabahnya hama tikus di sejumlah lahan pertanian. Di antaranya adalah masa tanam yang tidak serempak serta maraknya perburuan hewan pemangsa tikus.
7: Tikus di Kabupaten Lumajang ini sudah masuk tahun ketiga tahun ini, Mbak. Nah, setelahnya juga masih terdeteksi dan masih ada. Karena hama tikus ini, khususnya Kabupaten Lumajang ini, tidak bisa hilang secara langsung, ya. Nah, ini disebabkan dari beberapa faktor, yaitu pertama pola tanam dan tata tanam yang tidak serempak. Yang kedua, banyaknya musuh alami dari tikus itu sendiri yang dilakukan perburuan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini, dalam tanda kutip ya, yang tidak bertanggung jawab. Suami tikus ini sudah dilakukan berbagai upaya mulai 3 tahun yang lalu, terutama dengan pertanyaannya kan sarang burung-burung ini kan merupakan musuh alami di tikus yang ada di lahan-lahan. Akan tetapi hari ini dengan populasi burung hantu yang meningkat, ada sayangnya lagi, yaitu burung hantunya yang diburu sekarang. Karena burung hantunya mahal hari ini. Orang tidak takut sama burung hantu sekarang. Malah diternakan. Nah, ini yang menjadi PR bersama. Ya. Jadi, kalau untuk pola tanam dan tata tanam, kita memang butuh regulasi yang untuk mengatur hal tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena untuk memangkas mata rantai hama tikus itu sendiri.
0: Pendengar, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan anggaran, tetapi juga oleh kuatnya modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Semangat tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Segoro Topeng Kaliwungu 2026 yang melibatkan 116 lembaga dan 48 sanggar seni dari berbagai wilayah di Kabupaten Lumajang. Menurut Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Joko Setio, tingginya partisipasi berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa budaya masih menjadi ruang bersama yang mampu menyatukan berbagai kelompok dalam tujuan yang sama, yakni melestarikan sekaligus mengembangkan warisan budaya daerah. Keterlibatan lembaga pendidikan, komunitas seni, sanggar hingga masyarakat umum mencerminkan kuatnya semangat gotong royong yang selama ini menjadi karakter masyarakat Lumajang. Kolaborasi tersebut tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan event, tetapi juga memperkuat jejaring sosial yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Kejaksaan Negeri Lumajang mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh tindak pidana ringan atau tipiring karena sejumlah perbuatan yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari dapat berujung proses hukum. Mulai dari penjualan minuman keras tanpa izin, penghinaan ringan, pencurian dengan nilai kerugian kecil hingga tindakan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Seluruhnya dapat masuk kategori tipiring jika memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lumajang, Lukman Akbar Bastiar menjelaskan, tipiring merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimal 6 bulan penjara atau kurungan atau denda paling banyak kategori 2 sebesar 10 juta rupiah. Perkara semacam ini umumnya diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat di pengadilan. Berawal dari toko sembako sederhana dan bensin eceran, seorang warga di Lereng Ijen Bondowoso berhasil mengembangkan usahanya hingga memiliki 6 lini usaha. Perjalanan panjang itu turut didukung akses permodalan melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Berikut laporan reporter RRI Jember Anggi Widya yang kami rangkum dalam paket feature bertumbuh bersama KUR dari toko kecil menjadi 6 usaha.
8: Di jalur menuju kawasan Ijen, Kabupaten Bondowoso, sebuah minimarket tampak melayani warga yang datang silih berganti. Tak jauh dari sana berdiri toko bangunan, depot minuman, konter telepon seluler, hingga layanan fotokopi. Tak banyak yang tahu, seluruh usaha itu berawal dari sebuah toko sembako sederhana dan bensin eceran yang mulai dirintis oleh Yoyo Sugiantoro pada tahun 2007.
9: 2007 memang sudah ada ini jualan pulsa biasa sama sembako sama bensin eceran. Habis itu ada KUR 2011, dikembangkan lagi, buka konter gitu berjalan. KUR kan waktu itu 3 tahun. Dari 3 tahun pinjamannya ditingkatkan lagi untuk modal lagi.
8: Sebelum menjadi pelaku usaha, Yoyo, warga Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, bekerja di pabrik pengolahan kopi. Upah yang diperoleh ia tabung sedikit demi sedikit. Hasil beternak kambing juga menjadi tambahan modal. Saat melanjutkan usaha milik ibunya, keterbatasan modal menjadi tantangan terbesar. Pinjaman KUR kemudian dimanfaatkan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha secara bertahap. Hampir 2 dekade kemudian, usaha Yoyo berkembang menjadi sekitar 6 lini usaha. Mulai dari minimarket, toko bangunan, depot minuman,

0: HP, kontrak HP juga. Setelah itu 2013-2014 saya buka percetakan fotokopi.
1: Kepala BRI Unit Sempol Citra Permana Ari mengatakan, antusiasme masyarakat memanfaatkan KUR terus meningkat. Hingga tahun ini penyaluran KUR di wilayah kerjanya mencapai sekitar 25 miliar rupiah.
2: Kalau kita ratas pinjamannya 30 sampai 35 juta kalau kita ratas rata-rata. Jadi kurang lebih kita didominasi 70% itu KUR, Ibu, di BRI Unit Sempol. Petani kurang lebih dari 70% itu kurang lebih 55%, anggaplah 55% itu petani, sisanya dari itu peternakan. UMKM itu sangat minim, Bu. Cuma ada kita UMKM itu keripik aja, Ibu, keripik dari kentang itu.
1: Menurut Ari, pembiayaan produktif melalui KUR ini tak hanya membantu menambah modal usaha, tapi juga mendorong lahirnya petani-petani muda dan pelaku usaha yang berani mengembangkan usahanya.
2: Dampaknya sangat luas, Ibu. Jadi yang semula itu dari segi pekerjaan yang memang itu sebelumnya masih ada kerjaan, itu jadi ada petani-petani muda yang lebih menggeluti pertanian itu. Jadi dampaknya sangat-sangat berdampak. Jadi seperti contohnya petani itu kan ada anak atau ada saudara, itu lebih condong ke pertanian. Jadi dia belajar pertanian sekaligus peternakan juga itu.
1: Bagi Yoyo, tambahan modal hanyalah awal dari sebuah perjalanan. Usaha yang terus berkembang lahir dari keberanian memulai, kedisiplinan mengelola modal, dan kemauan untuk terus bertumbuh sedikit demi sedikit.
3: KUR memang sangat membantu untuk pengembangan usaha, tambahan modal usaha, kebutuhan lainnya, baik di peternakan, pertanian, meskipun perdagangan, sangat membantu. Dan juga bunganya pun bisa masih dibilang terjangkau lah. Dan kalau bagi pelaku usaha sih, kalau di daerah saya semuanya 100% sudah ambil KUR.
1: Perjalanan Yoyo membuktikan sebuah usaha tidak tumbuh dalam semalam. Namun dengan kerja keras, ketekunan, dan tambahan modal yang dimanfaatkan secara produktif, sebuah toko kecil dapat berkembang menjadi sumber penghidupan bagi sebuah keluarga.
4: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Federasi Sepak Bola Iran dan Mesir meminta FIFA menghentikan promosi komunitas LGBT+ pada pertandingan grup C. Kedua federasi juga meminta penggunaan simbol pelangi tidak ditampilkan selama rangkaian kegiatan pertandingan. Permintaan tersebut berkaitan dengan laga Iran melawan Mesir di Seattle, Amerika Serikat. Pertandingan itu berstatus penentu grup G yang juga dihuni Belgia dan Selandia Baru. Panitia lokal Seattle sebelumnya menetapkan pertandingan tersebut sebagai Match of the Pride tahunan. Penetapan itu bertepatan dengan rangkaian perayaan Pride Weekend yang berlangsung setiap tahun. Jumlah media internasional melaporkan kedua federasi menyampaikan keberatan resmi kepada FIFA. Kedua pihak meminta pertandingan tidak dikaitkan kampanye ataupun simbol pendukung komunitas LGBTQ+. FIFA sendiri menyatakan kegiatan bertema Pride merupakan inisiatif panitia tuan rumah Seattle semata. Badan Sepak Bola Dunia itu juga memperbolehkan simbol pelangi sesuai ketentuan berlaku. Federasi Sepak Bola Mesir atau Egyptian Football Association menyampaikan pandangannya kepada FIFA. FIFA juga menilai kegiatan tersebut bertentangan dengan nilai budaya dan sosial kawasan. Penilaian itu terutama merujuk masyarakat Arab dan Islam di wilayah tersebut.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun di redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Sendewira serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Prodan adalah kita genta-genta Jos. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Lita Arsa temani Anda untuk edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Buat semuanya yang mau gabung, Anda bisa di line telepon kami di 336652. Is liburannya kemana aja? Yuk, liburannya di mana yuk? Liburannya di Jember atau di mana? Ah, kalau di Jember masih ada, masih bisa dikatakan keren dan bisa dijangkau. Ah, liburannya di Jember aja ya. Di Prodangdut dan tadi kita Genata Jos. Yuk, yang mau gabung 336652, dengerin di frekuensi berapa ya? Dengerin di frekuensi berapa? Nampaknya cuaca di kota Jember udah mulai mendung. Tadi itu panas, sekarang udah mendung dan mulai gerimis deh. Karena tapi gerimisnya tuh hujannya tuh kepotong gitu. Gak langsung merata gitu, rasanya gak merata ya. Di Prodangdut adalah kita Genta-Genta Jos bareng Lita Arsita.

Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai. Bea Cukai.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dicek fakta bersama saya Lita Arsita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar di medsos Facebook video yang diklaim menampilkan Ustazah Sofatun Nuda Nida Syaitri menginformasikan bahwa program dana hibah Al-Baiti, dana hibah itu diklaim diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan diminta untuk mendaftar melalui akun Facebook tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui akun Instagram Ustazah Sofatun Nida Syaitri, tidak ditemukan informasi maupun unggahan mengenai program dana hibah Al-Baiti saat dicek melalui Google Search. Diketahui bahwa program dana hibah Al-Baiti merupakan penipuan. Narasi pemberian dana hibah merupakan modus umum yang digunakan dalam penipuan. Jangan menuruti apapun permintaan dalam unggahan. Dicek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Di Pradana dan Terdala kita kenal Pak Jos. Pendengar dimanapun Anda berada yang mau gabung, Anda bisa di line telepon kami 336652. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Dangdut, kita
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hah?
2: Radionya kurang kecil.
0: Radionya kurang kecil?
2: Iya. Enak sudah. Ini dengan balita ya?
0: Iya, dengan saya.
2: Oh. Tetap ceria suaranya.
0: Oh, tetap ceria? Iya, harus ceria menggantar. Saya.
2: Menggelegar membahana.
0: Menggelegar, aduh, sebentar. Menggelegar.
2: Iya. Membahana sampai membangunkan orang tidur. Udah tidur tadi menunggu waktunya. Lagu bisa ya.
0: Iya, lagunya apa?
2: Bagai yang disambar petir.
0: Hah?
2: Bagai disambar petir.
0: Bagai disambar petir. Oke.
2: Ada.
0: Ini lagi di mana sekarang?
2: Ya di rumah, di Muncar.
0: Di Muncar lagi dengerin frekuensi berapa?
2: Ya tetap. 91.6. Menggelegar membahana. Kayak sound horror punya. Soalnya ada soundnya, ada salonnya di sini, monitornya. Terus suaranya bening. Kepinginnya jernih. Gak ada gemeretnya.
0: Oke.
2: Salam-salamnya yang buat budaya ya, yang terhormat. Radio Belong, Putra Baginda, Bapak Rahmat, buat Pak Liul. Juga Manpurawi, juga ada Jarendi, Jarenda. Halo.
0: Ya, halo.
2: Oh, ini kok enggak semangat katanya.
0: Loh, aku tuh nyari lagunya tapi sudah ketemu.
2: Iya. Dalili Suryani dan ada semuanya tanpa terkecuali yang lagi mendengarkan di acara Pro Dangdut. Salam hormat, salam seteretanan. Tidak mengurangi rasa hormat dari saya. Tetap sehat, selalu ceria, bahagia. Buat balitanya, selamat bertugas. Semoga tetap diberi kesehatan, lancar rezekinya. Bahagia, ceria.
0: Amin.
2: Tak tunggu lagunya.
0: Doain ya. Oke.
2: Tak tunggu lagunya. Dan
0: adalah kita.
2: Kita jos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Putra Madura. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Wis, kentak-kentak jos.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Manpurawi.
3: Selamat siang, Non.
0: Selamat siang.
3: Nah, begitu, Non. Aku pengen tambah semangat, Non.
0: Iya, lagunya apa dulu Man Burawi?
3: Tembang Trisno.
0: Tembang
3: Arya
0: Trisno.
3: Satria. Ngono Arya Satria.
0: Aduh, itu masuk di Campursari itu Man Burawi.
3: Itu dangdut tadi kan Nonlita nyetel Jawa
0: dangdut. Tapi itu etnik Man Burawi. Dan yang etnik bukan kalau yang itu.
3: Wah.
0: Jadi harus bisa memilah-milah.
3: Oh, memilah, memilih ya. Lagu apa yo?
0: Lagu apa?
3: Sing enak. Lagu iku lho. Goyang dompret ae wis.
0: Oke.
3: Iku yo apa saire iku
0: non? Nanti saya puterin ya.
3: Oh, ngono ya.
0: Nanti saya puterin.
3: Oh iya. Tapi Nonlita gak iso nyanyi no didik, eh?
0: Tidak, nanti saya puter aja.
3: Oh iya. Nyere Pak Rahman sing
0: iya.
3: Mandi mano di Pak Rahman.
0: Iya.
3: Barusan itu Putra Madura ya.
0: Iya, Putra, iya di Muncar.
3: Oh. Selamat siang Putra Madura. Semoga Anda bisa berbahagia mendengarkan suaranya Nonlita katanya yang menggelegar.
0: Wes.
3: Jare ne Putra Madura kok. Enggak pakai salon. Juga ada Yuk Melong yang punya Indonesia. Juga ada Putra Magenda yo. Ada lagi anu, siapa itu Pak Rusdianto. Ada Lili Suryani, juga ada Bu Yaya, ada Mas Randy. Mas Randy kok gak mlebu ya?
0: Anu keriting katanya tangannya.
3: Iya katanya ngomong dia aku ya gitu. Ya apa rahasianya? Rahasianya ya niat. Loh kok itu niat? Lo ngaku ya wis niat. Ya panjangnya mlebu di Nonlita kan rebutan. Panjang penyiar ya aku. Kan ngono.
0: Oke.
3: Terus ada lagi siapa itu yang di Macang itu semuanya ya non. Ya non.
0: Iya.
3: Aku naik masuk di acara Nonlita ini.
0: Apa?
3: Terhibur.
0: Lo. Biasanya gak terhibur ta?
3: Juga ngono. Gak megel nong.
0: Kadang aku tapi megelin katanya.
3: Lelak.
0: Kadang aku megel no gitu. Bagus ya frekuensinya di sana ya.
3: Bagus, jernih katanya Putra Madura. Bagaimana suaranya Nonlita menggelegar. Kan begitu tadi.
0: Amin. Wes lagunya tak siapin.
3: Yo saya sabar, sabar. Bro ganggu.
0: Dangdut adalah kita.
3: Iya ngalem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Indonesia memiliki banyak warisan budaya sastra bernilai tinggi, artistik, dan syarat nilai-nilai spiritual. Salah satunya adalah La Galigo, kitab kuno berbentuk puisi dari peradaban Bugis, yang sebenarnya merupakan sebuah epos atau cerita kebesaran tentang perjalanan Sawuri Gading yang digambarkan sebagai sosok pahlawan, perantau, dan nahkoda tangguh. La Galigo disebut karya sastra terpanjang di dunia karena naskahnya terdiri dari 6.000 halaman folio atau sebanyak 300.000 baris puisi dan ditulis dalam aksara lontara Bugis kuno. Naskah La Galigo lebih panjang daripada kisah epik India Mahabharata dan Ramayana. La Galigo menjadi perhatian masyarakat dunia pada tahun 2004 setelah Robert Wilson, seorang sutradara avant-garde terkenal dari Amerika Serikat, membawa cerita kitab kuno ini ke panggung teater internasional dan dipentaskan di Singapura, Eropa, hingga Amerika Serikat. Setelah melalang buana hampir 7 tahun, La Galigo dibawa pulang dan dipentaskan di tanah kelahirannya, Makassar, tahun 2011. Pada tahun yang sama, UNESCO mengakui La Galigo sebagai Memory of the World dalam bentuk pusaka dokumenter.

0: Di Pradang itu adalah kita gentak-gentak jazz mendengar gimana pun anda berada. Aduh, kalau di Jember itu liburannya kemana aja ya? Kalau ke Jember itu liburannya sih sebenarnya banyak gitu. Liburannya sih banyak ya, di mana aja. Aduh, sebentar. Liburannya kalau di Jember itu banyak. Di mana yo? Ada di Pantai Papuma, ada di Watu Ulo, ada Air Terjun Antrokan, terus ada PPG Pinus Sidomulyo, ada Rimba Camp, ada Mini Zoo, Museum Purbakala, ada juga di Air Terjun Tancak, Alun-Alun Jember. Wih, banyak liburan seru-serunya ya. Jadi ya kalau kita ada rezeki ya bolehlah kita keliling Indonesia. Tapi kalau pilingin deket-deket, banyak sih wisata edukasi ada, wisata keluarga dan rekreasi ada, wisata alam pun banyak di Jember pendengar ya. Yuk di program acara Prodangdut adalah kita Tata Jos. Halo Prodangdut. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lu
0: Dulu. Ada lagi toh?
1: Sehat balita.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Siti Wai. Ya.
0: Dari
1: siapa tuh balita? Coba kalau tidak salah, Lita Karisma kayaknya tuh.
0: Siti Wai, Nela Karisma.
1: Oh iya.
0: Oh ada yang Lita. Udin juga. Kayak ini yang asli nih ya, yang Udin ya.
1: Iya, tapi lebih mantap yang Lita Karisma itu.
0: Nela Karisma.
1: Iya.
0: Oh, sebentar ya, Siti.
1: Bundar.
0: Ah, aku lihat dulu. Ya. Kayaknya nggak bisa deh ini kalau ini dari Nela Karisma.
1: Kenapa nggak bisa Mbak?
0: Takutnya ada teriakan-teriakannya.
1: Enggak.
0: Lagi live kayaknya ini. Kalau yang lagi live belum bisa, tapi coba saya cek dulu ya nanti ya.
1: Iya. Ya udah, salamnya buat semuanya. Salam
0: ya.
1: Buat Mbak Lita sama Tugas.
0: Iyo. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Rianto, selamat sore. Assalamualaikum. Halo Pro Dangdut, kenal tak aja. Saya Pak Rianto, Purnas Patrang, minta lagu Dewa Amore. Salamnya untuk Bunda Yaya, Yuk Melong, Pak Doni, Putra Magenda, Putra Madura, Man Burawi, Pak Holili, Pak Rusdianto, dan semua yang Pak Rahman di Stubondo, Mbak Bunga, banyak banget Pak, Pak Mutia, dan semua pecinta Pro Dangdut, semoga tetap sehat, dan penyiarnya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak Jos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Lita. Iya, gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Mendung ya?
0: Iyo, tapi kayak ini Jember wis gak mendung. Lek mau ku lo mendung. Kalau di tempatnya sampean gimana? Di frekuensi berapa?
2: Podoai, Mbak, mendung, Mbak.
0: Hah?
2: Podoai di Semboro yang mendung.
0: Oh, di Semboro yang mendung.
2: Podoai, Mbak, situasinya kayak gitu.
0: Situasinya sama ya.
2: Mendung tapi ora hujan.
0: Mendung tak berarti hujan. Iya.
2: Iya. Itu tadi yang minta lagunya siapa? Titik-titik wae.
0: Iya, titik-titik wae.
2: Koyok eleh biku Mbak.
0: Iya, makanya saya enggak berani muter. Nanti saya kena nanti.
2: Iya, itu live itu. Takut ada HI-nya itu.
0: Iya.
2: Bener, gue sampean enggak salah gue sini.
0: Iya. Oke deh.
2: Iya wes. Apa yang Mbak lagunya naik ya? Kuyo?
0: Lagunya apa?
2: Aduh Mbak, miliknya Muksin Alatas sudah keluar apa belum?
0: Belum.
2: Engkau ke kiri, aku ke kanan.
0: Belum keluar.
2: Lewawas iklah itu.
0: Muksin Alatas ya.
2: Sudah jauh baru terasa ada. Kini Muksin kembali padaku.
0: Apa tadi judulnya?
2: aku engkau ke kiri, aku ke kanan.
0: Engkau
2: ke kiri. Iya. Barusan tadi siapa yang masuk, Balita?
0: Oh, banyak, wes.
2: Oh, dari mana itu?
0: Hah? Dari mana-mana? Loh, kok kau ono Muksin Anatasi ya?
2: Iya, salam engkau kenal aja.
0: Kanan. Kok malam lagi set ya?
2: Terus ya semuanya aja, Mbak Lita. Kayaknya nih mepek dengan Aden kayaknya ini.
0: Iya. Halo, Mas. Ya, ini ini Muksin. Engkau versinya ya, Maggie Set yang keluar ya?
2: Selamat bertugas saja, Mbak ya.
0: Halo.
2: Halo.
0: Kok ini versinya Maggie Set enggak apa-apa ya?
2: Oh, enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa.
0: Oke,
2: enggak apa-apa.
0: Terima kasih. Ya,
2: penting gitu aja, wes.
0: Oh iya, makasih ya.
2: Enggak ribet.
0: Iya. Terima kasih di Prodangdut Semboro. Yuk. Nah, tadi lagi kita. Waalaikumsalam.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah. Kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Nah, kita harus jaga hal-hal yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau kita lagi wisata, buang sampah jangan sembarangan buang di tempatnya. Kalau mau foto-foto pun cari tempat yang aman. Jangan pingin dapat konten yang apa ya, yang biar dapat FYP atau apa, sampai harus kita foto atau bikin konten di tempat yang seharusnya kita nggak boleh gitu ya. Wus, jangan dong ya. Di 336652, halo Pro Dangdut.
4: Adalah kita, kita John.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah, selamat siang. Yang terhormat Mbak Lita, semakin hari semakin seru dan Alhamdulillah, kabarnya sehat ya Mbak Lita. Dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat dan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan. Amin. Amin. Terima kasih, Mbak Lita. Alhamdulillah, di sini cuacanya sangat gerah, Mbak Lita. Cerah ceria dan aman terkendali. Amin. Ya. Alhamdulillah. Ini dedes lagu, Mbak Lita. Anak lanang. Ada, Mbak Lita.
3: Anak lanang. Kok itu kayak sering diputer anak lanang ya?
4: Sering diputer ya. Kalau sering diputer itu balita, itu aja dari apa? Domisol aja dah dari Bang Haji Roma Irama.
3: Okay, domisol, ya. Mari kemari gitu ya.
4: Salamnya untuk Mas Rendra, keluarga di Temboro, juga ada Putra Madura, juga ada Mansurawi. Mantawi, semoga tambah sehat dan salam bahagia. Juga ada apa, Putra Magenda ya, dengan Pak Hadi Blangkon, Bunda Mutia, juga ada Yang Empuk ya. Selamat siang dan salam sehat semuanya ya. Sehat semuanya dan lancar rezekinya semuanya.
3: Oke, amin.
4: Yang terhormat Mbak Lid, Mbak Dendi dan Bapak Mura. Semoga tambah sehat dan lancar rezekinya Pak Dendi bersama-sama yang terhormat Pak Murah.
3: Oke, siap.
4: Semoga Mbak Lita sama Allah Subhanahu wa taala selalu diberi.
3: Amin. Ya Robbal Alamin. Oke.
4: Amin. Keselamatan yang barokah.
3: Amin.
4: Dan selalu memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin.
3: Amin.
4: Terima kasih, Mbak Lita.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia.
3: Yo, Pro Dangdut.
4: Malam Indonesia Raya. Dangdut adalah kita.
3: Genta, genta, jos. Wassalamualaikum. Bye bye.

0: datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Asar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Down. Sudah adalah kita tak tajos. Insya Allah nanti kita ketemu di minggu depan di hari Senin jam 1:30 sampai jam 3 sore, pendengar, di acara yang sama dan di jam sama. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RI Jember dengan keluarga Anda dan temani perjalanan Anda, pendengar, yang masih tetap berpikir positif, berusaha dan berdoa, tebarkan kebaikan di sekitar kita. Terima kasih buat semuanya. Pro Dangdut adalah kita ketata jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut dan adalah kita ketata jos. Wassalamualaikum.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali di sore hari ini setelah rekan Wira, kali ini saya Aprilia Perbasar yang punya tugas untuk temani Anda di edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Sepertinya terlihat sekali wajah-wajah ceria, wajah-wajah bahagia, ya kan? Karena tentunya besok sudah mulai weekend kembali, sudah mulai untuk liburan dengan keluarga. Nah, ini yang benar-benar ditunggu ya, sangat ditunggu tentunya bagi sebagian dari Anda yang sudah punya rencana untuk berkunjung ke beberapa tempat yang sudah Anda rencanakan bersama keluarga tercinta, seperti itu. Baik, beberapa informasi Rian siap untuk kami hadirkan di kesempatan sore hari ini. Kondisi cuacanya bagaimana? Cukup cerah ya, walaupun tadi sempat turun hujan di beberapa wilayah, di sebagian wilayah, tidak semuanya, sebagian wilayah saja, seperti itu. Beberapa lagu siap untuk kami hadirkan di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 kanal informasi dan

0: Pendengar, informasi yang kami kutip kali ini dari rri.co.id terkait dengan mengelola keuangan. Nah, di era sekarang ini mengelola keuangan memang bukan hal yang mudah pendengar, apalagi untuk milenial yang sering dihadapkan pada gaya hidup cepat, tren konsumtif, tekanan sosial media. Tapi tenang, ada beberapa strategi yang tepat pendengar, Anda bisa tetap menjaga kondisi financial tetap aman, bahkan juga berkembang. Nah, gimana sih cara efektif yang bisa kita terapkan? Pendengar, ini dikutip dari Forbes pada Juni 2026. Ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Mungkin ini bisa akan sangat membantu Anda untuk menjaga keuangan Anda agar tidak boncos seperti itu ya. Yang pertama adalah membuat anggaran bulanan yang realistis. Jadi mulai dengan mencatat semua pemasukan dan juga pengeluaran pendengar. Gunakan metode sederhana seperti 50-30-20. Apa ini? Nah, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau juga investasi. Dan sebenarnya kunci utamanya cuma satu pendengar, yaitu konsisten. Ini yang pertama. Yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah bedakan kebutuhan dan juga keinginan. Jadi seringkali kita membeli sesuatu hanya karena ya dalam tanda kutip ya lagi pengen gitu, atau sekedar ikut tren. Jadi biasakan untuk bertanya pada diri sendiri sebelum membeli. Ini agak sedikit menyindir saya ya. Ini butuh atau cuma sekedar ingin? Karena cara ini rupanya sangat ampuh pendengar untuk menghindari pengeluaran impulsif. Dan masih ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan agar keuangan kita ini tetap aman dan tidak boncos ya, ketika kita memang butuh pengeluaran yang benar-benar kita butuhkan. Apa saja, kita akan lanjutkan informasinya sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Piala Dunia selalu punya maskot yang khas, tapi maskot ini jadi yang pertama. Maskot resmi pertama hadir pada FIFA World Cup tahun 1966. Namanya World Cup Willy. Seekor singa yang mengenakan jersey bertuliskan England, simbol yang identik dengan lambang nasional Inggris. Menariknya, maskot ini juga menjadi bagian dari strategi pemasaran modern pertama dalam sejarah Piala Dunia. Termasuk digunakan dalam berbagai merchandise seperti poster, mainan, hingga souvenir. Sejak saat itu, maskot menjadi elemen wajib di setiap edisi dengan karakter yang selalu berbeda. Dari satu karakter, lahirlah tradisi global yang terus hidup di setiap piala.

Pendengar, kita masih akan melanjutkan untuk informasi sore hari ini. Sebentar, sabar dulu. Ya pendengar, informasi kita masih berkaitan dengan beberapa cara yang bisa dilakukan oleh milenial ya. Khususnya milenial itu berarti ya kurang lebih ya usia 40 atau mungkin 40 ke atas seperti itu ya, 30 seperti itu. Nah, pendengar, selain membuat anggaran bulanan yang realistis dan juga membedakan kebutuhan dan keinginan, maka kita juga bisa memanfaatkan teknologi keuangan. Karena kan sekarang banyak nih aplikasi yang bisa membantu kita mengatur keuangan, mulai dari pencatatan, pengeluaran sampai investasi. Nah, dengan bantuan teknologi kita bisa lebih sadar kemana sih uang kita pergi setiap bulan, seperti itu. Selain itu juga membangun dana darurat. Ini adalah opsi keempat, karena dana darurat itu sangat penting untuk kondisi tidak terduga, seperti misalkan ketika sakit atau ya mungkin hal lainnya seperti itu. Idealnya pendengar, khususnya untuk milenial ini punya dana darurat minimal 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Selain itu juga, kita juga harus mulai belajar nih untuk investasi sejak dini. Jangan tunggu kaya dulu baru investasi. Justru dengan investasi kita bisa membangun kekayaan secara perlahan. Nah, namun jangan lupa untuk bisa memilih instrumen yang sesuai dengan profil resiko Anda, seperti reksadana atau mungkin juga saham.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
5: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

0: Baik pendengar, masih kaitannya masih dengan informasi kita pada sore hari ini. Bagaimana cara milenial ini dapat mengatur keuangan agar tidak boncos? Yang terakhir ini adalah kurangi gaya hidup konsumtif. Aduh, agak susah memang ya. Sering nongkrong, belanja online atau FOMO, ini bisa membuat dompet kita jadi cepat kosong. Tapi bolehlah ya, mulai gaya hidup yang lebih sederhana dan fokus pada tujuan financial dalam jangka panjang. Karena dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pendengar, milenial ini bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan terhindar dari kondisi boncos di akhir bulan. Ingat, ini bukan soal seberapa besar penghasilan, tapi bagaimana kita bisa mengelolanya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Mengingat pendengar ya, di waktu-waktu ini memang baik daya beli masyarakat juga berkurang seperti itu ya kan. Kemudian juga kadang pengeluaran kita juga pengeluaran kita, pemasukan kita juga ya agak sedikit berkurang mungkin ya, karena ada beberapa hal. Nah ini juga berpengaruh rupanya pendengar. Maka dari itu ini juga menandakan bahwa ada yang mungkin bisa jadi ada yang ada permasalahan-permasalahan baik dari luar maupun dari dalam. Mungkin kalau dari dalam kita bisa coba untuk cari solusinya ya, karena bisa jadi karena kesalahan kita dalam dalam mengelola keuangan, atau mungkin ada hal-hal lain seperti itu. Maka dari itu beberapa poin ini mungkin bisa jadi poin yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tetap bisa menjaga keuangan kita agar tetap stabil. Baik pendengar, sesaat lagi informasi dari beberapa wilayah di Jawa Timur ya. Ini dapat Anda ikuti pendengar dari beberapa wilayah terangkum dalam Info Prima yang disiarkan langsung dari RRI Malang, dapat Anda dengarkan sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Helm merek lokal Indonesia KYT mendadak viral setelah aksi yang dilakukan pembalap MotoGP Aleix Espargaró di sirkuit Mandalika. Aleix diketahui melempar helm KYT yang ia pakai membalap ke tribun penonton lantaran ia menepati janji setelah pengikut akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Espargaró pakai helm KYT SRGP di MotoGP Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya, yaitu Suomi ISRGP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tara Kusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SRGP dan Suomi ISRGP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
2: Andai waktu dapat kuulang. Banyak yang terlewatkan, penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba, barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan, jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Langkah tegap maju! Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmikan PT Sumber Aneka Gas Tuban. Ajak generasi pahami sejarah, Pemkot Surabaya luncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Diah Lara.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Jatim Park Group siapkan strategi khusus sambut musim libur sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Jatim Park Group menyiapkan berbagai strategi untuk menyambut musim libur sekolah 2026 yang diperkirakan menjadi salah satu momentum penting bagi sektor pariwisata. Beragam program dan wahana baru disiapkan guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, libur sekolah merupakan periode yang sangat penting bagi industri wisata. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang dikelola Jatim Park Group. Menurut Titik, kondisi ekonomi global maupun nasional saat ini turut mempengaruhi pola belanja masyarakat.
2: Libur sekolah ini adalah momen yang paling penting buat tempat wisata ya, terutama Jatim Park Group. Apalagi kalau dievaluasi tahun kemarin kita ada penurunan dan tahun ini kalau kita melihat secara global ekonomi, kemudian masyarakat kita inflasi, kondisi politik, geopolitik dan sebagainya ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita untuk bagaimana cara mereka menghabiskan uangnya, istilahnya untuk dibagi dengan liburan. Nah, Jatim Park Group sudah memang menjadi ikon liburan aja di Jawa Timur. Ini hal yang sangat penting buat kami untuk menyiapkan berbagai macam program supaya wisatawan tetap setia berkunjung ke kota kita. Salah satunya adalah dengan cara menghadirkan berbagai macam wahana baru, terutama program menarik untuk liburan sekolah ini di berbagai destinasi milik Jatim Park Group. Kan gak cuma Jatim Park 1, 2, 3 ya.
1: Sebagai salah satu ikon wisata di Jawa Timur, Jatim Park Group menilai penting untuk terus menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan. Langkah tersebut dilakukan melalui penambahan wahana serta program-program khusus selama musim liburan sekolah. Selain Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3, berbagai destinasi lain seperti Musim Angkut, Batu Love Garden, Eco Green Park, hingga Batu Next Spektakular atau BNS juga disiapkan untuk menyambut lonjakan pengunjung. Seluruh destinasi tersebut akan menghadirkan berbagai program menarik guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia mengabarkan, antara debu buku dan gempuran digital, pasar buku Velodrome yang masih memilih bertahan.
3: Tumpukan novel lawas, majalah tua hingga buku pelajaran memenuhi kios-kios sederhana di pasar buku Velodrome, Kota Malang. Aroma kertas lama bercampur debu khas buku bekas masih terasa kuat di lorong sempit yang kini tak lagi seramai dulu. Di salah satu kios bernama Manyar Buku, Amrullah sibuk menata buku-buku yang sebagian usianya bahkan lebih tua dari para pembelinya. Sudah lebih dari satu dekade ia bertahan menjaga denyut pasar buku yang perlahan tergerus zaman. Amrullah merupakan satu dari ratusan pedagang pindahan dari sekitar stasiun Kota Baru, Jalan Trunojoyo pada 2010 silam. Kala itu sekitar 70 kios buku menempati kawasan Velodrome. Pasar buku ini sempat menjadi surga bagi para pemburu bacaan murah di Malang. Namun seiring waktu, jumlah kios terus menyusut. Kini hanya tersisa sekitar 15 penjual yang masih bertahan. Sebagian beralih menjadi toko kopi, sebagian lagi menjadi toko kelontong. Perubahan mulai terasa sejak tren belanja online dan penggunaan gawai semakin masif. Apalagi setelah pandemi COVID-19, minat masyarakat datang langsung ke pasar buku sempat turun drastis. Meski demikian, Amrullah melihat secerca harapan dalam 2 tahun terakhir.
4: Berarti sudah
5: seharusnya untuk pedagang ini ya mau nih mau, tapi kurang
4: promonya kurang
5: ya, promonya kurang kan, dulunya pemerintah minta kan mau dipromosikan juga ternyata enggak ada.
3: Namun di tempat itu, semangat menjaga budaya membaca masih terus hidup, dijaga oleh orang-orang seperti Amrullah yang memilih bertahan di antara halaman-halaman lama yang belum selesai dibaca zaman. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, dijaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
3: Terima kasih dia, pendengar dan pemirsa. Cegah penyakit rabies, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar. Berikut laporan Aris Deka.
6: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan penularan rabies melalui program vaksinasi massal. Kegiatan ini menyasar hewan liar seperti kucing, anjing, dan monyet di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Taman Bantaran, Stadion Wilis, kawasan Kampung Jepang, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA. Program ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Setelah biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan September dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Medik veteriner muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri Anissa menjelaskan, target pelaksanaan vaksinasi ini menyasar sebanyak 150 dosis untuk menyuntik hewan-hewan liar tersebut. Namun, proses pemberian vaksinasi tidak dilakukan sembarangan, karena setiap hewan harus melewati pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tim medis akan menghindari pemberian vaksin pada hewan yang menunjukkan gejala sakit, mengalami dehidrasi, mengidap penyakit kulit parah seperti scabies karena imunitas sedang menurun, serta hewan yang sedang dalam kondisi bunting. Langkah proaktif ini diambil sebagai langkah bentuk benteng pertahanan dini bagi wilayah setempat. Meski status Jawa Timur saat ini masih dikategorikan bebas dari laporan kasus rabies pada kucing maupun anjing.
7: Kalau di Jawa Timur itu kan kita masih bebas ya Mas ya. Belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing yang terkena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana terkait rabies. Sampai menularkan ke manusia. Jadi untuk antisipasi seperti itu, kita memerisai daya tahan tubuhnya kucing-kucing ini dengan vaksinasi rabies. Kalau populasi yang kucing liar ya Mas ya, untuk data yang tahun lalu sekitar 200-300. Gitu ya, di pasar, di fasum, sekitar segitu.
6: Selain melakukan pencegahan terhadap hewan, Yeri juga mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala klinis rabies, seperti sifat hewan yang mendadak agresif, mengalami hipersalivasi atau mengeluarkan air liur secara berlebihan, takut terhadap cahaya dan air, serta cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mengingat dampak penularan rabies ke manusia sangat besar dan fatal melalui resiko gigitan ataupun cakaran, perlindungan mandiri bahkan sudah mulai dilakukan oleh para praktisi medis di klinik hewan dengan melakukan vaksinasi rabies secara mandiri untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Ya, saudara, laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Dayus Warno terkait KAI Daup 7 Madiun yang terus memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan fasilitas bagi pelanggan lansia. Berikut informasi selengkapnya.
8: PT KAI Daup 7 Madiun menegaskan komitmennya untuk terus konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, khususnya para usia lanjut. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kenyamanan dan aksesibilitas, KAI Daup 7 senantiasa menghadirkan layanan perkereta apian yang inklusif serta ramah pada para lanjut usia lansia agar tetap dapat menikmati perjalanan dengan aman, nyaman, dan mudah. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang inklusif ini terus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan ekstra bagi lansia mulai dari penyediaan kursi roda, area tunggu prioritas, bantuan dari petugas saat proses boarding, hingga kemudahan perjalanan bagi mereka yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi massal ini.
9: Kami KAI Daup 7 Madiun khususnya juga sudah selama ini sudah memberikan fasilitas ya tambahan terkait dengan regresi ya. Jadi untuk usia di atas 60 tahun kami berikan reduksi sebesar 20% untuk kereta api komersial maupun kereta api PSO untuk jarak jauh.
8: Menurut Tohari, secara permanen menetapkan hak reduksi untuk potongan harga tiket kereta api jarak jauh sebesar 20% bagi pelanggan lansia yang telah menginjak usia 60 tahun atau lebih. Di mana tarif reduksi ini berlaku setiap hari untuk seluruh perjalanan kereta api jarak jauh komersial dan PSO dengan proses registrasi yang sangat mudah dan cukup dilakukan satu kali saja untuk seterusnya. Melalui konsistensi layanan inklusif dan pemberian hak reduksi ini, KAI Daup 7 Madiun berharap dapat terus meningkatkan kualitas hidup serta memberikan kebahagiaan bagi para lansia melalui pengalaman perjalanan yang aman, sehat, dan kemudahan aksesibilitas. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari di sana. Silakan Aprilia.
10: Baik, terima kasih Berita. Pendengar, peringati Hari Lingkungan Hidup, PT POMI ajak masyarakat mendaki dan menanam pohon di kawasan hutan lindung. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
11: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026, PT Paison and Maintenance Indonesia atau POMI melakukan pendakian ke puncak Gunung Loros dan penanaman ratusan pohon di kawasan hutan lindung Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyu Klugur, Kabupaten Situbondo.
12: Pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Gunung Loros, Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyu Klugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, di mana dalam rangka memperingati Hari Lingkungan, PT POMI Energi bersama dengan Pemkab Kabupaten Situbondo dan beberapa komunitas pecinta alam melakukan pendakian ke Gunung Loros sekaligus melakukan penanaman pohon.
11: Senior Manager PT POMI, Yoza Jamal, mengatakan ratusan pohon berbagai jenis ditanam di kawasan hutan lindung, diantaranya pohon durian, alpukat, dan kelengkeng.
13: Pelestarian bagaimana industri dan masyarakat itu bisa hidup berdampingan dan menjaga lingkungan tetap baik untuk kehidupan masyarakat.
11: Sementara itu, Kepala Desa Selo Banteng Mutaha mengaku bahwa hutan lindung di kawasan Desa Selo Banteng masih lestari dan terjaga.
13: Ada sekitar 300 ribu tumbuhan hidup.
11: Di kawasan hutan lindung ini?
13: Di Selo Banteng.
11: Di Selo Banteng.
13: Itu saya lakukan kerjasama dengan PT POMI mulai tahun 2009.
11: Sementara itu, salah satu pecinta alam, Ahmad Rifai, mengaku bahwa kawasan hutan lindung di Desa Selo Banteng masih lestari. Banyak monyet dan rusa yang sesekali ditemuinya saat mencapai puncak Gunung Loros.
12: Di pohon apa yang ditanam itu?
14: Tadi yang ditanam itu adalah pohon jenis teh, terus ada juga durian, banyak dah yang ditanam di sana. Ternyata gunung di sini sangat bagus.
10: Baik, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Khalili. Nur Khalili, silakan.
15: Baik, terima kasih Aprilia. Pendengar, masyarakat Dusun Mayang, Desa Perentah Pesisir Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan memasang bendera negara beserta turnamen sepak bola internasional tersebut, serta atribut lainnya hingga menggelar nonton bareng. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
16: Masyarakat Dusun Mayang, Desa Berantah Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menghiasi kampung mereka dengan berbagai atribut dan pernak-pernik bertema sepak bola. Warga juga mengibarkan bendera negara peserta Piala Dunia, serta memasang poster para pemain sepak bola dunia, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Muhlis, warga setempat, mengatakan demam Piala Dunia dengan memasang berbagai bendera peserta dan pernak-perniknya ini telah dimulai sejak tahun 2014. Sedangkan biaya tersebut merupakan swadaya dari warga.
17: Setiap ada Piala Dunia, Semarang, Mas. Kita mulai tahun 2014. Kebersamaan dengan beragamnya fan-fan bola itu kita satukan dalam satu kampung.
16: Tak hanya memasang atribut Piala Dunia, warga juga menggelar nonton bareng dan sesekali melakukan konvoi mengelilingi kampung dengan mengenakan kaos tim favorit peserta Piala Dunia.
15: Pendengar dan pemirsa dari RRI Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silahkan.
10: Baik, terima kasih Nur Khalili. Pendengar dan pemirsa RRI, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meresmikan PT Sumber Aneka Gas Tuban sebagai wujud dukungan terhadap ketahanan energi yang berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
18: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia meresmikan PT Sumber Aneka Gas yang ada di Kabupaten Tuban. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, peresmian ini juga sebagai wujud nyata dukungan terhadap penguatan ketahanan energi serta percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Fasilitas yang menelan investasi senilai 1,1 triliun ini dirancang untuk mengolah gas bumi yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi Tuban S-Java. Masa operasional pengaliran gas ini diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2036 mendatang.
19: Saya tidak melihat besar atau kecilnya investasi atau produksinya. Tapi saya melihatnya sebuah karya nyata dari sebuah perusahaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Apalagi ini kan menghasilkan ada LNG, ada LPG, ada kondensat, dan ada CNG juga. Nah, ini adalah merupakan bentuk daripada bauran energi dalam mengurangi impor LPG kita. Dan itu saya memberikan apresiasi.
18: Sementara itu, Direktur Utama PT SAG Tuban, Agustus Sandi Nugroho, menegaskan bahwa operasional mini plan ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk mendukung agenda pemerintah. Kehadiran teknologi LNG ini juga menjadi solusi krusial bagi sektor industri yang berada di luar jangkauan jaringan pipa gas konvensional maupun fasilitas kompres natural gas atau CNG. Kedepannya, PT SAG dan PT Super Energi berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam infrastruktur energi guna mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
10: Sementara itu, pendengar, sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM bersubsidi. Dinas ESDM Jawa Timur tegaskan hanya permasalahan distribusi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
20: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijaluzaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
21: Sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana pusat-pusat, kemarin kami ada koordinasi di Tenggulinda, kita tunggu sampai lambat 1 Juli nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum setelah dulu masalah yang memang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di mana pusat. Gitu ya.
20: Sementara itu, Aris, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam.
22: Malam ya juga, malam ya, antri panjang sampai kota.
23: 2,5 jam pak ya antrinya?
22: Kalau di nilam, 3 jam.
23: Apaan kepada pemerintah?
22: Ya, seperti biasa aja, normal kota ya.
20: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ani Hasanah melaporkan.
10: Pendengar aja generasi muda pahami perjalanan sejarah Bung Karno di Surabaya. Pemkot Surabaya luncurkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
24: Pemerintah Kota Surabaya resmi meluncurkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Surabaya. Buku diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya dan ditulis oleh 4 orang penulis. Acara dimeriahkan juara 1 puisi Bung Karno serta pertunjukan teatrikal kisah proklamator. Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, buku itu menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya serta menggambarkan perjuangannya.
25: Jadi harapannya kita meluruskan sejarah, karena bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah, agar tidak pernah kehilangan arah. Dengan buku ini yang pertama, kita ingin menegaskan bahwa Soekarno lahir di Surabaya.
24: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Putih Guntur Soekarno mengapresiasi terbitnya buku komprehensif tersebut. Putih berharap buku ini bisa membantu generasi muda memahami perjalanan sejarah Bung Karno di kota Surabaya.
1: Kemudian juga didasari atas research yang tidak hanya di perpustakaan atau museum di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Ini artinya dari sisi akademisi, ini bisa juga menjadi satu referensi atau acuan yang menurut saya cukup
24: penting. Salah satu penulis buku, Profesor Purnawan Basundoro, menyebut buku disusun berbasis riset akademik dari arsip di Indonesia dan Belanda. Menurutnya, berbagai dokumen

0: Ermina melaporkan.
1: Dari Surabaya bergeser ke Jombang, pendengar, simbol persatuan dan doa bagi bangsa masyarakat lintas agama Kabupaten Jombang, gelar kirab budaya dan doa bersama. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
2: Masyarakat lintas etnis, agama, dan budaya di Kabupaten Jombang menggelar acara kirab budaya dan umbul dungo atau doa bersama di area situs Petirtaan, Dusun Sumberbeci, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro. Kegiatan yang berlangsung sore hari ini diinisiasi oleh pemerintah desa setempat berkolaborasi dengan seluruh komunitas Petirtaan dari Jombang dan Mojokerto. Acara ini dihadirkan oleh berbagai elemen masyarakat dari penganut agama Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen, aliran kepercayaan, Kejawen, hingga paguyuban Mojopahit dari Mojokerto. Wakil Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUP Kabupaten Jombang, Haji Didik Tondo Susilo SHMSI yang hadir di lokasi menyampaikan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah ruang persatuan dan ruang doa bagi bangsa.
3: Pada sore hari ini kami bersama masyarakat lintas etnis, lintas agama dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang serta Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kabupaten Jombang bersama-sama masyarakat yang ada di Desa Kesamben mengadakan acara kirab budaya dan dilanjutkan dengan umbul dungo atau umbul doa yang nanti malam akan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit yang ada di komplek atau area Petirtaan ini. Nah, harapan yang kami inginkan adalah untuk di tahun-tahun mendatang, karena kita sebetulnya sejatinya pada sore hari ini kami ingin berdoa agar seluruh warga masyarakat di Desa Kesamben dan seluruh warga masyarakat di Indonesia ini bisa lebih mulia dan sejahtera dan lebih maju lagi di Indonesia.
2: Beliau juga berharap agenda seperti ini bisa terus dipertahankan dan diulang pada tahun-tahun mendatang. Tujuannya agar masyarakat luas dapat semakin memahami dan mengenal Desa Kesamben sebagai wilayah cikal bakal situs petritaan bersejarah di Kabupaten Jombang. Rangkaian kegiatan budaya ini dijadwalkan akan berlangsung hingga malam hari dengan pagelaran pertunjukan wayang kulit tepat di dalam komplek petritaan Sumberbeci. Cantia melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
4: Terima kasih Dini, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Masih menjalani perawatan, belasan jemaah haji debarkasi Surabaya belum bisa kembali ke tanah air. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
6: Belasan jemaah haji debarkasi Surabaya masih belum bisa pulang ke Indonesia karena mereka masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Arab Saudi. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam berharap agar seluruh jemaah haji yang masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan sehingga mereka nantinya dapat kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.
7: Oleh karena itu kita berharap nanti sampai dengan kepulangan semua lancar dan semua sesuai dengan harapan kita, jemaah bisa pulang dengan sehat walafiat dan mendapatkan haji mabrur. Sementara jemaah yang tertunda di Arab Saudi, tertunda kepulangannya karena sakit ada 12 orang, seperti itu. Ini berharap semoga nanti 12 orang ini segera sehat dan nanti bisa ditanazulkan ke kloter-kloter berikutnya yang ada seat kosong. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih kepada semua PPIH Debarkasi SUB Surabaya yang sampai dengan saat ini telah memberikan layanan yang terbaik untuk jemaah haji Debarkasi Surabaya.
6: Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan terus memantau perkembangan jemaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi melalui koordinasi dengan petugas kesehatan dan otoritas terkait. Dia kembali berharap agar seluruh jemaah haji yang sedang sakit segera pulih dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga di tanah air. Farida Husnia melaporkan.
4: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri siapkan kepulangan jemaah haji. Sebanyak 28 armada bus disiapkan untuk penjemputan dari Asrama Haji Surabaya.
8: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri bersama Pemkab Kediri telah mempersiapkan proses kepulangan jemaah haji tahun 2026. Pada musim haji tahun ini, untuk kepulangan jemaah haji akan dipusatkan di kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Berbagai persiapan telah dilakukan guna memastikan proses penjemputan dan penyambutan jemaah haji berjalan lancar, aman,

0: dan tertib. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan armada transportasi untuk mengangkut para jemaah dari Asrama Haji Surabaya menuju Kabupaten Kediri. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi menjelaskan, jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sementara untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba di Kediri pada tanggal 1 Juli 2026.
1: Untuk pemulangan yang di kloter 109, 10, 11 ini interval waktunya hanya selisih sekitar 2 jam. Sehingga nanti diperkirakan proses pemulangan ini juga kita buat agak cepat. Titik pemulangan dipusatkan di halaman Pemkab Kediri dan kopernya nanti akan dititipkan untuk sementara di lapangan tenis di belakang halaman Pemkab.
0: Sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Kediri Sumarlan mengatakan, untuk kepulangan jemaah haji pihaknya telah menyiapkan sebanyak 28 armada bus yang akan digunakan untuk menjemput jemaah haji setibanya di Asrama Haji Surabaya menuju titik kedatangan yang telah dipusatkan di kantor Pemkab Kediri.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Bagian Jaksa juga sudah menyiapkan armada, jadi armadanya sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan jumlah keberangkatan. Jadi kalau kemarin ada 28 bus, jadi kita untuk menjemput ini juga kita siapkan 28 bus, kemudian ada juga pengawalnya, jadi masing-masing kloter kita siapkan 2 pengawal, kemudian ada juga tim medisnya, jadi setiap kloter juga didampingi oleh tim medis dengan mobil ambulannya, samping itu juga untuk mengangkut koper-kopernya.
0: Abdul Kholik Nawawi menjelaskan bahwa seluruh koordinasi dengan berbagai pihak terkait telah dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berharap kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung dengan tertib dan aman, serta menjadi momen penuh kebahagiaan bagi keluarga yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah kembali ke tanah air. Heri Susanto melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar sore hari ini masih bersama kami Pro 1 RRI Jember yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan untuk pulang kampung ya. Kalau dari kota ke kampung, kalau ke Jember itu mah ya kan. Atau mungkin tentunya untuk Anda yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan menuju pulang ke tempat kelahiran, hati-hati pendengar ya. Jangan sampai apabila Anda saat ini sedang berkendara, hindari pendengar ya beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika Anda berkendara. Biasanya sih ada beberapa orang yang mungkin ketika dalam perjalanan yang lempeng atau terlalu jauh, ini ada yang merasakan yang namanya mengantuk secara tiba-tiba seperti itu. Tapi ada juga yang terjebak dalam lamunan. Waduh. Nah, tentunya pendengar, ada sebuah fenomena yang mungkin ini hanya dirasakan oleh sebagian orang seperti itu. Sebut saja fenomena maladaptive daydreaming. Apa itu? Nah, pendengar, melamun ini kan merupakan aktivitas mental yang normal, tapi bagi sebagian orang melamun ini bisa berubah menjadi bioskop internal yang sangat imersif hingga menyita waktu berjam-jam setiap hari. Dan fenomena ini dikenal sebagai maladaptive daydreaming. Sebuah kondisi di mana imajinasi bukan lagi alat untuk kreatif, melainkan pelarian yang bersifat adiktif. Nah, kita perlu untuk memahami terlebih dahulu ya, maladaptive daydreaming ini seperti apa. Nah, pendengar, menurut laporan dari BBC, maladaptive daydreaming ini adalah kondisi saat seseorang menghabiskan sebagian besar waktu bangunnya untuk berfantasi dengan detail yang sangat rumit. Nah, karakter yang mendalam dan juga alur cerita yang bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi berbeda dengan melamun biasa yang bermanfaat untuk kreativitas dan regulasi emosi ya. Penderita maladaptive daydreaming ini seringkali merasa terjebak. Jadi masalah muncul ketika seseorang tidak lagi mengendalikan fantasinya, melainkan fantasi yang mengendalikan orang tersebut. Nah, ini ungkap seorang psikolog klinis, yaitu Ellie Sommer. Nah, pendengar, ada beberapa tanda Anda mengalami masalah ini. Yang pertama adalah ketika ini bersifat kompulsif. Jadi ada dorongan yang sangat-sangat kuat untuk terus melamun. Ini serupa dengan seperti kecanduan media sosial atau makanan, pendengar. Dan ini bisa mengganggu fungsi harian karena penderita menarik diri dari pergaulan, kemudian mengabaikan pekerjaan dan studi, atau merasa hidup nyata ini terasa membosankan dibanding dunianya, dunia dalam tanda kutip ya. Kemudian adanya pemicu, jadi seringkali dibantu oleh musik atau gerakan fisik berulang seperti mondar-mandir selama berjam-jam untuk mempertahankan konsentrasi dalam lamunan. Dan yang terakhir adalah disertai oleh rasa sesal. Jadi setelah sesi melamun berakhir, biasanya penderita ini akan sering mengalami bahwa atau merasa bahwa waktu mereka ini terbuang sia-sia, namun mereka tetap mengulanginya kembali. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab seseorang bisa mengalami hal ini? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Cika, ayo cepat habiskan susunya. Lalu segera tidur.
1: Aku mau main.
0: Kalau tidak, mama pegang apa ini? Mau seperti kemarin.
1: Aku mau main.
2: Anak adalah individu merdeka yang memerlukan hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa paksaan. Hentikan tindak kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan verbal, psikis, fisik, kekerasan seksual, maupun eksploitasi anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember, radio publik milik bangsa.

Tahukah kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vakum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.

pendengar, seorang penderita maladaptive daydreaming ini seringkali menggunakan fantasi sebagai mekanisme pertahanan diri untuk melarikan diri dari realitas yang sulit, atau mungkin ada trauma masa kecil, kesepian, atau tantangan hidup lain, pendengar. Dan fantasi tersebut menjadi dalam tanda kutip tempat aman di mana mereka merasa lebih sukses, lebih dicintai, atau lebih berdaya dibanding di dunia nyata. Dan bahkan peneliti menunjukkan adanya ketertarikan antara maladaptive daydreaming ini dengan kondisi lain seperti depresi, kecemasan, OCD, ini bahkan ADHD seperti itu ya. Nah, namun ditegaskan lagi bahwa maladaptive daydreaming ini adalah entitas yang berbeda karena berpusat pada narasi immersive yang sangat detail. Nah, sebenarnya ada beberapa cara, ada beberapa langkah mandiri yang disarankan oleh para ahli pendengar ya, untuk mengembalikan kendali agar imajinasi bisa tidak terlalu menguasai diri, pendengar ya. Ubah kebiasaan. Misalkan ini jika musik jadi pemicu melamun, ganti dengan mendengarkan podcast misalnya, atau kesendirian jadi pemicu, usahakan untuk tidak terlalu banyak waktu sendiri, pendengar. Dan latih otak dengan mindfulness. Ini juga jadi cara yang sangat efektif. Jadi dengan membaca buku misalkan atau mengkonsumsi konten berdurasi panjang, ini dapat membantu Anda melatih fokus daripada konten singkat yang memberikan suntikan dopamin instan. Dan jika memang ini sudah tidak bisa ditangani secara mandiri, Anda bisa mencari bantuan profesional ya, karena jika gangguan ini sudah sangat menyiksa, maka yang dilakukan ya, atau perlu untuk Anda upayakan itu terapi psikologis berfokus pada kontrol regulasi emosi, pengelolaan trauma. Ini rupanya dapat sangat membantu, pendengar. Nah, semoga informasi ini dapat bermanfaat tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune karena rangkaian program acara beserta informasi-informasi siap untuk kami hadirkan kembali di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan Presiden Prabowo Subianto seolah-olah sedang menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan siswa bermain game Dota. Dan dalam video tersebut, Prabowo terdengar mengatakan bahwa semua tingkatan sekolah harus belajar bermain Dota, sehingga memicu beragam tanggapan dan kritik dari warganet yang mempertanyakan kebijakan tersebut. Pendengar, penelusuran terhadap video tersebut menunjukkan bahwa rekaman aslinya berasal dari pidato Presiden Prabowo saat kunjungan kenegaraan di Prancis pada 28 Mei 2026. Dan dalam pidato asli, Prabowo tidak pernah menginstruksikan sekolah untuk belajar bermain game Dota. Dan ia justru menyampaikan rencana untuk mendorong pembelajaran bahasa Prancis di sekolah sebagai bagian dari kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Prancis. Dan audio dalam video yang beredar telah dimanipulasi sehingga mengubah pernyataan asli menjadi narasi yang berbeda. Kesimpulannya, klaim bahwa Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bermain Dota adalah hoax yang berasal dari video hasil manipulasi atau rekayasa digital. Demikian cek fakta sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Zakira Sendria dengan tema ketika tiap orang sibuk memikirkan nasibnya.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah Anda terjebak dalam sebuah kerumunan besar? Contohnya seperti saat tawaf di Masjidil Haram atau tempat-tempat ramai lainnya, di mana saking padatnya manusia, Anda merasa sesak dan kehilangan arah. Bayangkan, jika kerumunan itu tidak hanya puluhan, ratusan atau ribuan, tapi miliaran manusia. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam hingga manusia terakhir yang hidup di muka bumi ini, semuanya tumpah ruah di satu tempat yang sama. Tempat itu adalah Padang Mahsyar. Hari ini, mari kita menanggalkan sejenak kesibukan duniawi kita untuk menatap sebuah naskah masa depan yang pasti akan kita perankan masing-masing. Kita akan membahas sebuah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang bukan hanya menceritakan tentang peristiwa fisik, tapi tentang hancurnya ego dan bangkitnya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadabburi hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan kalimat yang singkat namun membuat bulu kuduk berdiri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Coba bayangkan diri kita di saat itu. Hufatan. Hufatan artinya tanpa alas kaki. Kita berjalan di atas tanah yang menurut para ulama bentuknya putih seperti perak, rata tanpa ada pepohonan untuk berteduh, tanpa ada gunung untuk bersembunyi. Kaki kita yang di dunia yang begitu dimanjakan dengan sepatu yang mahal dan alas kaki yang nyaman, pada hari itu harus menapak panasnya bumi Padang Mahsyar. Kemudian yang kedua, uratan, tanpa pakaian. Tidak ada lagi sutra, tidak ada lagi jas mewah, tidak ada seragam yang menunjukkan jabatan. Di hadapan Allah, kita semua adalah rakyat jelata yang tidak membawa apapun, tidak harta, tidak pula pakaian. Kemudian yang ketiga, ghurlah, yaitu belum dihitan, belum disunat. Di Padang Mahsyar, kita akan kembali ke bentuk fisik asal kita diciptakan. Para pemirsa, coba renungkan. Di dunia ini, jika kita keluar rumah lupa memakai sandal saja, kita merasa malu dan tidak nyaman. Jika pakaian kita sobek sedikit saja, kita merasa hancur harga diri kita. Tapi di sana, semua itu terjadi secara total. Disinilah letak keindahan iman dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah wanita yang paling menjaga kesuciannya. Begitu beliau mendengar kata muratan, tidak berpakaian, pikiran beliau langsung tertuju pada rasa malu. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan semuanya dikumpulkan bersama sehingga mereka saling melihat satu sama lain?" Ini adalah pertanyaan yang sangat logis dan manusiawi. Namun, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Aisyah, perkaranya jauh lebih dahsyat daripada sekedar membuat mereka memikirkan hal itu. Apa maksudnya urusan yang lebih dahsyat? Di dunia, orang melihat lawan jenis karena ada syahwat atau keinginan. Di dunia, orang memperhatikan pakaian orang lain karena ada ruang untuk menilai. Tapi di padang mahsyar, matahari didekatkan hanya sejauh 1 mil di atas kepala. Keringat bercucuran hingga menenggelamkan sebagian orang sesuai dengan amalannya. Di saat jantung berdegup kencang karena menunggu giliran dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat buku catatan amal siap dilemparkan, apakah kita punya waktu untuk melihat tubuh orang lain? Tentu tidak. Rasa takut akan nasib kekal di neraka telah membunuh semua rasa ingin tahu dan nafsu kita. Setiap mata terbelalak menatap arsy, menunggu keputusan selamat atau celaka. Para pemirsa yang semua dirahmati Allah, mari kita ambil jeda sejenak. Lihatlah bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sangat mengkhawatirkan auratnya di hari kiamat. Ini adalah tamparan keras bagi kita yang hidup di zaman ini. Saat ini, banyak orang yang justru bangga menanggalkan pakaiannya di media sosial demi angka-angka pengikut yang fana. Padahal, para wanita generasi awal Islam seperti Ummu Salamah dan wanita-wanita Ansor, mereka adalah para wanita yang jika keluar rumah, mereka seolah-olah memiliki gagak di atas kepala. Artinya, karena saking hati-hatinya dalam berpakaian dan menjaga jarak. Rasa malu adalah benteng terakhir dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman." Malu adalah sebagian dari iman. Jika di dunia kita sudah tidak malu lagi berbuat maksiat di bawah pengawasan Allah yang Maha Melihat, maka di akhirat kelak kita akan dikumpulkan dalam keadaan yang jauh lebih menghinakan. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, apa yang harus kita lakukan setelah mendengar materi ini? Yang pertama adalah evaluasi niat kita. Jika di mahsyar kita akan telanjang, maka satu-satunya pakaian yang kita bawa adalah takwa. Perbaikilah kualitas ibadah kita, terutama sholat, karena itulah yang akan pertama kali dihisab. Yang kedua, menjaga kehormatan. Bagi para wanita, teladanilah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jagalah apa yang diperintahkan Allah untuk dijaga. Dan bagi para laki-laki, jagalah pandangan kita hari ini agar mata kita tidak terbakar di hari kiamat nanti. Yang ketiga, banyak berzikir. Ingatlah mati sesering mungkin. Ingatan pada kematian akan melunakkan hati yang keras dan mematikan ambisi duniawi yang berlebihan. Ingatlah, hari itu pasti datang. Hari di mana semua topeng akan dilepas. Hari di mana saudara lari dari saudaranya dan orang tua lupa pada anaknya. Hanya Allah tempat kita kembali. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Allahumma inna nas'aluka tuqa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua dalam lindungan arsy-Nya di hari tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

وشربا درجة عالية رفيعة وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kita kadang lupa ketika sedang terburu-buru dan harus memakai atau melepas sandal. Saking terburu-burunya, kita memakai sandal dengan mendahulukan kaki kiri dan melepasnya dari kaki kanan. Padahal kalau mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, memakai sandal itu kanan dulu dan melepasnya didahulukan kaki kiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya, atau tidak memakai keduanya sama sekali." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar, setiap manusia di dunia ini memang dianjurkan untuk banyak-banyak bersyukur. Ini bukan tanpa alasan, karena bersyukur nyatanya mampu meningkatkan kesehatan mental. Pendengar, orang yang bersyukur ini cenderung biasanya akan meluangkan banyak waktunya untuk hal-hal positif. Misalkan olahraga jadi lebih sering, jadi lebih jarang berobat ke dokter, bahkan lebih dari itu pendengar. Dikatakan dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, orang yang sering bersyukur ini punya kualitas tidur yang lebih baik. Nah, manfaat-manfaat lain pendengar yang berkaitan dengan mental health atau kesehatan mental, rupanya ketika Anda mensyukuri setiap hal yang dimiliki saat ini, misalkan Anda ini akan terhindar dari rasa minder, karena bisa jadi yang Anda miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain, atau bahkan orang lain jadi orang lain susah menginginkan, orang lain bahkan sudah menginginkannya sejak lama. Nah, selain itu juga pendengar, rupanya ketika dirugikan oleh orang lain misalnya, pasti sedikit banyak Anda akan merasa sedih dan tidak jarang berujung pada rasa dendam. Rupanya ketika Anda merefleksikan kembali hal tersebut, pasti ada saja hal sekecil apapun yang dapat disyukuri. Hal ini dapat membantu Anda pendengar untuk terhindar dari rasa dendam. Tentunya manfaat bersyukur ini sangat baik untuk kesehatan mental.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Pendengar, jadi seakan tidak ada habisnya bersyukur juga mampu menurunkan tingkat stres. Karena bersyukur, ini bisa mencegah dampak trauma di masa mendatang, pendengar. Nah, tentunya semoga kita bukan dari bagian orang-orang yang kesulitan bersyukur, pendengar. Semoga kita selalu punya banyak hal yang bisa untuk kita syukuri dalam kehidupan kita, sehingga secara mental kepribadian kita juga sehat, hati kita juga sehat, seperti itu, sehingga kita bisa mampu menjalani kehidupan ini dengan rasa optimis dan selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap saat. Pendengar, sesaat lagi Early Warning System akan hadir, akan dipandu oleh rekan Gia Debora, pendengar, yang tentunya juga akan disiarkan oleh Pro3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait membangun ketahanan pangan melalui agroforestry cerdas iklim. Pendengar Pro 3, perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian di Indonesia. Perubahan pola musim, kemudian meningkatnya suhu hingga ancaman kekeringan dan juga banjir berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat. Di tengah tantangan tersebut, pendengar Pro 3, agroforestry cerdas iklim hadir sebagai salah satu solusi yang mengintegrasikan pohon, tanaman, pertanian, dan pengelolaan lahan berkelanjutan untuk bisa meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dan pendekatan ini tidak hanya membantu petani beradaptasi terhadap perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan pendapatan, menjaga kesuburan tanah, melestarikan sumber daya air, serta memperkuat ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga hingga nasional. Nah, lantas bagaimana penerapan agroforestry cerdas iklim di Indonesia dan sejauh mana peran akademisi, peneliti, pemerintah, dan juga masyarakat dalam mempercepat transformasi ini, serta bagaimana praktik baik di lapangan yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Malam hari ini pendengar akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan ketiga narasumber kami yang sudah terhubung via Zoom yang akan menemani perbincangan malam hari ini di program EWS. Selamat malam Profesor Dr. Heri Purnomo, beliau adalah ilmuwan senior Chief for ICRAF sekaligus guru besar Institut Pertanian Bogor atau IPB. Selamat malam Prof. Heri.
2: Malam, selamat malam Mbak Ge. Selamat malam.
1: Ya, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Berikutnya ya, saya juga sudah terhubung langsung bersama Ibu Yulinda Esut MSc, PhD. Beliau adalah dosen penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Selamat malam Ibu Yulinda. Ya, baik Ibu Yulinda bisa mendengarkan suara saya Ibu? Ya, baik, nanti kita akan coba panggil kembali. Berikutnya saya juga sudah terhubung langsung dengan Bapak Ritno Kurniawan. Beliau adalah Ketua KUPS Ekowisata Nyarai dan sekaligus Direktur La Rafting. Selamat malam Mas Ritno, panggil Mas saja karena masih muda ya. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah terhubung bersama kami di program EWS. Baik, Ibu Yulinda, apakah sudah bisa mendengarkan suara kami?
3: Baru bisa Bu. Maaf tadi. Iya, baik. Tadi nggak terdengar. Ya.
1: Baik, selamat malam Ibu Yulinda. Beliau adalah dosen penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Terima kasih Ibu sudah terhubung bersama kami pada malam hari ini. Baik, pendengar dan juga para narasumber, kita akan langsung mulai untuk perbincangan kita malam hari ini. Yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Profesor Heri. Baik, Profesor Heri, sejauh ini bagaimana Profesor Heri melihat hubungan antara perubahan iklim, Prof, dengan ancaman terhadap ketahanan pangan Indonesia saat ini, Prof?
2: Ya, pertama harus dipahami bahwa ketahanan pangan itu adalah ketahanan ekosistem. Jadi dengan perubahan iklim ini, ekosistem kita terganggu. Jadi perubahan iklim artinya kita harus melakukan mitigasi, mengurangi penyebab perubahan iklim, dan beradaptasi. Ada dampak perubahan iklim sudah terjadi, bagaimana kita bisa beradaptasi. Jadi El Nino is coming, dekat sekali El Nino. Kemudian banjir, kita lihat di mana-mana banjir, kekeringan, kebakaran, gitu ya. Itu akan menyebabkan produktivitas kita, pertanian kita itu menurun. Ada studi yang mengatakan bahwa setiap kenaikan 1 derajat gitu, dari suhu, kita udah naik 1,5 derajat sebenarnya. Itu akan mengurangi produktivitas padi 10% gitu ya. Jadi kita dulu, saya kebetulan waktu itu ikut di Paris sebenarnya, waktu Paris Agreement 2015, kita berusaha untuk tahun 2100 kenaikan suhu hanya 1,5 derajat. Tetapi sekarang pun itu sudah naik 1,5 derajat. Gitu. Sekarang tahun 2026 sudah tercapai. Tidak terbayang tahun 2010 seperti apa. Jadi perubahan iklim itu sudah nyata. Kemudian pertanian itu terdampak ya, baik langsung produktivitas maupun value chain infrastruktur ya. Karena dengan seringnya banjir gitu ya, maka supply dari pertanian itu menjadi terhambat gitu ya. Kemudian gagal panen itu terjadi di mana-mana sekarang. Dan celakanya ini Mas Rino ya, solusinya sering food estate gitu ya. Food estate yang notabene itu mendeforestasi gitu ya. Jadi food gini, tantangannya kita kekurangan lahan. Pertanian itu menyempit karena perumahan, karena bisnis menyempit. Kemudian ada program baru itu membuat lahan pertanian baru dengan mengorbankan hutan yang meningkatkan perubahan iklim. Jadi benar lahan itu akan tersedia dengan mendeforestasi hutan, tapi mendeforestasi sendiri itu meningkatkan perubahan iklim, suhu akan naik gitu ya. Jadi seperti apa ya, kayak rat race gitu ya, kayak kejar-kejaran. Perubahan iklim kita buat, kemudian kita berusaha meningkatkan punya lahan yang lebih besar. Itu Mbak Gita.
1: Ya, lantas kalau saat ini kita mengenal istilah agroforestry cerdas iklim, nah ini apa perbedaannya Prof. Heri dengan pola pertanian konvensional?
2: Ya, kalau pertanian konvensional, kita punya palawija, punya kebun singkong ya tadi ya, punya padi, itu betul-betul monokultur. Dengan agroforestry, tanaman pertanian tadi diperkaya dengan pepohonan. Gitu ya. Saya punya di Riau, punya nanas, kemudian di sekitarnya kami tanam dengan garu. Gitu ya. Pohon yang sangat apa ya, mahal gitu ya, produknya gitu ya. Ada kawan-kawan di Jawa, ada jagung, ditanam jati gitu ya. Jadi pertanian yang diperkaya, di enrich dengan pepohonan, mahoni, meranti gitu ya, tergantung tempatnya gitu ya. Ataupun agroforestry juga tidak harus tanaman gitu ya, bisa dalam artian silvofisery, perikanan, di mangrove kita punya kepiting mangrove banyak. Jadi di tambak-tambak itu kita perkaya dengan pepohonan mangrove gitu ya. Juga silvopastural ya, ternak-ternak, kenapa kita tidak tanam pepohonan di areal-areal peternakan ya, supaya di satu pihak bisa produksi pertanian terjaga, mendiversifikasi, tadi income akan naik karena samping ternak ada mangga, ada durian gitu ya. Tapi juga dengan menanam pohon, dua tadi ya, memitigasi karena menyerap karbon, dan juga beradaptasi gitu ya. Karena begitu Anda masuk sebuah kawasan yang berekosistem pepohonan, suhunya itu biasanya turun 2 derajat gitu. Masuk ke Berai Bogor, suhunya turun 2 derajat gitu ya. Jadi ada tindakan mitigasi, menyerap karbon dengan jadi fotosintesis, dan juga adaptasi ya, mengurangi keterpaparan terhadap pemanasan global sekarang itu, cuaca yang ekstrim, kekeringan ya. Karena dengan hutan maka infiltrasi ya, air akan jauh lebih banyak daripada tidak gitu ya. Jadi banyak ya. Jadi kombinasi-kombinasi itu yang pertanian diperkaya dengan pepohonan. Kombinasinya apa itu bisa dicari ya. Ada jagung, ada ubi, ada singkong ya, plus pepohonan, Mbak, yang

0: Fungsi utamanya ekosistem biasanya.
1: Oh,
0: Ekosistem
1: begitu.
0: ya, kalau agroforestry, fungsi utamanya ketahanan pangan, jagung, palawija, padi gitu ya. Jadi punya pertanian diperkaya gitu ya.
1: Oke, jadi ada perbedaan signifikan di situ ya, Prof. Heria.
0: Betul,
1: Jadi
0: betul. Kalau
1: bukan,
0: kebalikannya, biasa disebut social forestry itu,
1: Oh, social
0: hutan
1: forestry.
0: gitu ya. Kemudian yang tetap dipertahankan sebagai hutan, fungsi utamanya ekosistem. Tapi bagaimana ini juga bisa meningkatkan mata pencaharian. Misalkan ada madu ya, lebah madu di situ ya. Kemudian ada di sela-selanya ditambahi kopi gitu ya. Tapi fungsi utamanya tetap hutan yang ekosistem tadi. Tapi kalau agroforestry, fungsi utamanya adalah pertanian, tetapi ditingkatkan dengan fungsi ekosistem. Tadi menyerap karbon, kemudian untuk adaptasi gitu ya. Agak sedikit tergantung fungsi utamanya apa gitu ya. Fungsi utamanya apa?
1: Oke, baik, menarik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Prof. Heri. Saya akan bergeser ke narasumber berikutnya dengan Ibu Yulinda. Beliau adalah dosen penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian dari Universitas Andalas yang juga sangat berdekatan sekali dengan agroforestry ini. Nah, Ibu Yulinda, kalau untuk peran penyuluh sendiri di dalam mendorong petani beralih menuju sistem pertanian yang lebih adaptif dengan perubahan iklim itu seperti apa, Ibu?
2: Terima kasih Bu atas kesempatannya. Senang sekali bisa berdialog di forum ini. Saya langsung aja, kita di penyuluhan itu biasanya kita berkolaborasi dengan penyuluhan itu tidak hanya penyuluhan pertanian, tapi kita juga ada penyuluhan kehutanan. Nah nanti masing-masing orang itu supaya jangan terjadi bentrok, kita ada pembagian. Kalau untuk penyuluhan kehutanan itu biasanya mereka yang bekerja bekerja pada sekitar masyarakat sekitar hutan. Nah mereka biasanya mensosialisasikan apa program-program berkaitan dengan perhutanan sosial. Bagaimana masyarakat tetap menjaga hutan, tapi juga tetap menjaga ekosistemnya. Nah, sekarang ini kan lagi program perhutanan sosial ini, Bu. Kalau di Sumatera Barat itu kan namanya Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari gitu. Jadi Nagari spesifiknya kalau di program pemerintah itu namanya hutan desa. Tapi kalau kita di Sumatera Barat itu namanya hutan Nagari. Nah, biasanya masyarakat yang tinggal di dalam hutan nanti ada yang status kawasannya itu kawasan hutan Nagari, itu biasanya kawasan hutan konservasi. Nah, biasanya masyarakat kita encourage ya, kita minta partisipasi aktif dari masyarakat itu. Tidak mengintervensi lagi atau menambah lahan pertanian mereka ke kawasan hutan, karena kita harus sosialisasi manfaat hutan ini untuk kehidupan mereka. Jika biasanya kita melakukan pendekatan-pendekatan secara adat, kalau di Minang itu kita ada menggunakan hukum adat kan. Nah, nanti kita sosialisasikan manfaat hutan itu bagaimana dan fungsi hutan itu. Biasanya kan Sumatera Barat itu curah hujannya tinggi, Bu. Jadi kemarin itu kan kita banyak daerah-daerah hulu itu apa landslide, apa tuh longsor, banjir. Nah, itu mereka dampaknya langsung dirasakan sama mereka dan mereka sudah aware dengan hal tersebut. Nah, kita tidak terlalu sulit lagi untuk melakukan apa ya edukasi ke masyarakat untuk tidak menebang kayu di kawasan hutan yang rentan terhadap rentan terhadap banjir itu atau rentan terhadap longsor tersebut. Nah, jadi di sini kan biasanya kalau di Sumatera Barat itu kawasan konservasi itu biasanya daerah masyarakat yang hutan Nagari itu merupakan konservasi atau kawasan hutan masyarakat kan. Nah, mereka sudah biasa itu kalau daerah hulu, daerah yang dataran tinggi, mereka sudah punya hukum adat sendiri bagaimana mereka mengelola kawasan tersebut. Nah, mereka sudah ada itu biasanya mereka ada aturan adatnya siapa yang boleh akses, mana daerah yang boleh akses, mana yang tidak boleh dilakukan penebangan. Nah, biasanya kalau di masyarakat itu mereka udah ada namanya kalau agroforestry agak beda sedikit dengan konsep Bapak Profesor Purnomo tadi karena kita bergeraknya dari hutan apa Bu, dari campuran kalau jadi hutan primer tapi karena sudah satu hutannya udah hutan adat, hutan masyarakat. Nah, dia udah campur itu Bu. Jadi basicnya itu memang hutan tapi dicampur dengan tanaman berkayu atau tanaman berbuah. Nah, jadi mereka sudah ada itu seperti tanaman durian itu udah lama itu udah mix dia itu kan. Nah, fungsinya nanti

0: agroforestry nya ini sudah puluhan tahun dikelola masyarakat mereka, karena mereka dapat untungnya itu mereka dapat ambil buahnya, mereka tetap jaga pohonnya. Nah, kalau di daerah yang kita lakukan sekarang ini itu ada banyak pohon asam kandis, durian, manggis, itu udah ada, itu udah tahunan, udah puluhan tahun itu. Nah, mereka mendapatkan benefit dari situ. Nah, untuk daerah yang lebih ke bawahnya sedikit, artinya dari upland area ke bawahnya itu, mereka baru tanam crop itu, apa, season tanaman pertanian. Karena tanaman pertanian ini kan kalau dia dekat dengan hutan itu musuhnya itu apa, monyet gitu. Jadi mereka enggak intervensi ke arah konservasi. Nah, jadi peran penyuluh pertanian itu biasa, penyuluhan ke hutan itu biasanya kita mengedukasi masyarakat, misalnya kan bagaimana mereka tetap menjaga kawasannya. Kemudian secara ekonomi mereka kan dapat dari hasil tanam kayunya itu, atau kita hasil hutan bukan kayu atau NTP-nya itu. Nah, kemudian untuk hidrologinya mereka terhindar dari bahaya banjir, dan untuk kawasan rata-rata kan mereka di hilirnya itu punya pari sawah, Bu. Jadi untuk kualitas air, untuk padinya, untuk pertaniannya mereka tetap regular, apanya tetap terjaga gitu. Jadi mereka sudah, saya pikir untuk daerah-daerah yang hukum adatnya bagus, mereka sudah menyesuaikan aja itu, Bu. Jadi kita hanya perlu mengintervensi terhadap peraturan negarinya secara kemudian memproposnya ke peraturan governmentnya atau ke tingkat provinsial levelnya lagi.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Baik, Ibu Ilinda, tadi Ibu kan sempat menceritakan pengalaman ya, tantangan-tantangan di lapangan. Nah, itu kan studi kasus di Sumatera ya, Bu ya, dengan kondisi hutan yang memang sudah ada tetapan sendiri hutan yang difungsikan untuk apa. Misal, Bu, ada pendengar Pro 3 yang tertarik juga dengan konsep agroforestry. Nah, biasanya ketika melangkah step by step yang menjadi tantangan untuk praktik di lapangan itu biasanya apa, Bu, awal-awal yang perlu untuk dipersiapkan?
0: Untuk sosialisasi program program agroforestry ini, Bu, biasanya kita terbenturnya dengan status lahan itu, Bu. Karena kan sistem agrarianya, karena status lahan. Di Sumatera Barat itu nggak ada namanya hutan yang title right itu nggak ada. Jadi hutannya itu hutan adat, tapi mereka nggak bisa melegalkan, maksudnya tidak ada hukum legal dari pemerintah itu yang men-state, apa, yang memberikan sertifikat kepada kelompok masyarakat tersebut. Jadi kalau mereka melakukan agroforestry atau jenis tanaman yang long life itu, yang umur panjang, nah kekhawatiran mereka itu nanti kan biasanya kita tanaman kayu itu, Bu, tanamannya berbuah. Nah 5 tahun kan baru panen. Nah status lahannya itu yang ada kalanya mereka ragu gitu. Jadi nanti dia investasi sudah habis-habisan di situ, pas panennya mereka nggak bisa karena status lahannya belum jelas. Nanti ada yang diklaim sebagai lahan negara gitu kan, ada yang diklaim sebagai kelompok-kelompok tertentu, atau ada yang dari private sektornya juga dikasih ke apa sektor swasta. Nah itu kendala bagi masyarakat itu. Kemudian untuk sosialisasi juga, karena mereka ini pasarnya, Bu, mereka kan udah punya produk. Nah marketnya itu, karena seperti apa ya, manggis atau durian, nah mereka baru punya pasar domestik. Mereka belum punya, mereka harganya masih tergantung pada tengkulak. Jadi kepastian harga itu mereka nggak bisa bargaining value-nya itu mereka nggak kuat gitu. Jadi itu yang kita agak susah meyakinkan. Kalau misalnya kita sosialisasikan kalau program ini secara ekonomi menguntungkan, karena ekonomi values-nya belum bisa kita ini kan, kita garanti lah, karena dia kan masih apa, Bu, sistemnya masih kelompok-kelompok. Jadi produknya pun kalau misalnya season-nya itu peak season-nya itu, nah itu mereka susah untuk membawanya atau menjualnya langsung. Biasanya datang apa tengkulak gitu, harganya di itu, Bu, up and down itu. Jadi itu yang kendalanya yang saya lihat di lapangan itu ya, yang masyarakat agak ini agak susah itu untuk ini ya.
1: Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, Ibu ya. Saya akan bergeser ke Mas Ritno Kurniawan. Nah kalau dari Mas Ritno Kurniawan sendiri, bagaimana pengalaman dari KUPS Ekowisata Nyarai dalam mengembangkan konsep agroforestry yang bisa memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan, Mas? Seperti apa ceritanya?
2: Iya, makasih, Mbak. Jadi di Ekowisata Nyarai itu dulunya tempat kawasan penambang liar oleh masyarakat yang sudah dilakukan secara turun-temurun, Pak. Jadi saya masuk ke sana setelah tamat kuliah, saya coba mengaplikasikan lah gitu kan, apa yang sudah saya dapat di kampus untuk bisa diaplikasikan ilmunya di lapangan. Ternyata itu semuanya berbenturan kebanyakan, jadi kita coba memodifikasi beberapa hal yang terkait di lapangan dengan apa yang ada di kampus. Dan di sana rata-rata warga itu menebang adalah untuk kebutuhan ekonomi. Jadi yang diuntungkan itu adalah para cukong sama tengkulak kayunya, yang masyarakat dirugikan. Jadi setiap mereka nembang kayu dibayar upah yang ya tidak sesuai lah dengan apa yang mereka kerjakan. Dan ya mereka pun mendapati uang tersebut sifatnya dengan kategori buruh harian lepas gitu. Dan berisiko juga secara hukum gitu. Dan kita perkirakan pada saat itu di 2010 sampai 2013 itu kira-kira ada 10 sampai 15 batang kayu yang keluar dari hutan Gamaran. Dan razia itu sudah sangat sering sekali diadakan oleh aparat, jadi memang sangat apa namanya, betul-betul boleh kita katakan sangat parah lah pada saat itu. Nah, pada saat kita masuk, kita coba menginisiasi dan alhamdulillah. Bentar, Pak.
1: Ya, baik. Silakan, mungkin bisa dilanjutkan, Mas Ritno, seperti apa?
2: Ya, dan setelah itu kita coba menginisiasinya dan alhamdulillah dengan apa namanya, dukungan masyarakat juga yang boleh kita katakan yang pro ya ke kita pada saat itu, yang boleh kita katakan mereka pengen merubah nasibnya. Jadi kita coba merubah konsep yang awalnya mungkin kawan-kawan itu perambah kayu menjadi pengelola kawasan di ekowisata. Jadi kita melatihnya, menginisiasi, mengadakan ya semacam edukasi serta penyuluhan mengenai aktivitas hutan yang mereka lakukan selama ini, kita ubah menjadi pemandu wisata. Jadi dulu mungkin ada ya semacam penolakan ya, karena ini hal baru juga bagi mereka dan mereka tidak mengetahui cara-caranya. Dan kita coba kasih tunjuk, kita coba diskusi dan segala macamnya, dan alhamdulillah mereka menyetujui. Dan itu butuh waktu, ya kira-kira 5 sampai 6 tahun lah baru establish itu. Dan saya lihat dukungan dari para datuk ya, karena di Minang nih datuk dipandang suaranya itu sangat sangat praktis sekali dan sangat apa namanya, suaranya sangat sangat didengar oleh sanak kemanakannya. Jadi ketika kita ditolak pun kita banyak diskusi serta melobi para datuk bagaimana ini bisa diterima oleh masyarakat. Jadi memang alurnya lumayan panjang, tapi ya alhamdulillah kita coba menginisiasinya secara baby step lah, pelan-pelan, perlahan-lahan gitu. Gitu kira-kira.
1: Oke, baik. Berarti memang ada cerita panjang di balik itu ya, Mas Rino ya. Oke, butuh berapa lama, Mas? Berapa tahun? 5 tahunan ya?
2: Ya, kita menginisiasi di tahun 2013, bulan April, yang kawasan lindung ini. Dan kira-kira ya 5 sampai 6 tahun lah gitu kan, baru boleh kita katakan stabil. Dan kita pun belum menerima konsep desa wisata pada saat itu, karena memang masyarakat belum siap. Jadi kita pun menjadi sebuah desa wisata itu setelah COVID itu di tahun 2020. Jadi memang kalau hasil kajian dari kampus memang ekowisata Nyar ini baby step gitu kan. Jadi saya tidak terlalu apa namanya, terlalu semangat menggebu-gebu ya, menjadikan sebuah kawasan yang boleh kita katakan skala internasional, walaupun sekarang boleh kita katakan sudah skala internasional ya, karena memang tiap bulan itu dikunjungi terus tamu-tamu dari Malaysia sama Singapura untuk kegiatan master fly fishing. Nah, jadi kita lebih menikmati alurnya dulu, merasakan permasalahannya dan memusyawarakan jika terjadi kendala di lapangan.
1: Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita akan jeda. Kalau saat ini peran generasi muda dan juga petani milenial mungkin ya di sana ya, dalam melakukan pengembangan pertanian berkelanjutan ini seperti apa, Mas Ritno?
2: Ya, kalau di Minang nih, Mbak, kita lebih mengenal anak-anak muda nih merantau ya. Nah, jadi pada saat ini dibuka ya, pada saat itu memang kebanyakan kawan-kawan di rantau itu pulang kampung, pengen jadi pemandu, karena memang secara pendapatan lumayan lah gitu kan, ada bahkan buka warung gitu kan. Ya karena turun naiknya kunjungan itu akan juga berpengaruh ya terhadap nilai ekonomi yang ada di kampung. Jadi ada juga yang kawan-kawan tuh merantau, ada juga yang kawan-kawan tuh bertahan di kampungnya. Dan kalau boleh kita katakan anak-anak muda yang bertahan di kampung itu anak-anak muda yang boleh kita katakan gender itu ya perempuan ya. Ya karena di Minang nih rumah ya dihuni oleh kalangan ibu-ibu atau perempuan, jadi biasanya diteruskan. Dan kalau yang laki-laki rata-rata ya kalau boleh kita katakan hampir 60% bahkan 70% itu dirantau. Dan kalau boleh kita kaji ulang lagi gitu kan, dan ada juga kok yang kawan-kawan tuh masih bertahan di sini, tapi dia mendapati dua profesi yang berbeda untuk menopang nilai ekonominya. Ada sebagai pemandu profesinya, tapi dia juga punya kebun gitu kan. Ada. Kalau di sini kan bisa jadi buruh juga. Mungkin lagi kawan-kawan tuh nanam sambil nunggu panen, dia bisa mencari manggis mungkin atau durian. Sekarang lagi musim manggis ya, mereka lagi bermanggis. Atau mereka apa namanya, mungkin lagi ada kegiatan bongkar niat, mereka juga ambil ikan, atau mungkin memandu, atau mungkin ada profesi jadi buruh henna lepas gitu kan. Jadi di kampung ini segala profesi saya lihat kalau punya kemauan itu insya Allah ada Mbak yang bisa mendatangkan nilai ekonomi.
1: Oke, baik. Untuk para narasumber, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di program EWS. Namun sebelum lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda, jangan beranjak kemana-mana. Pendengar Pro 3, tetaplah bersama kami. Saya akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026. Pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gempa bermagnitudo 5,9 mengguncang wilayah Banten pada Rabu pagi.
5: Duh, belum ada aduh duh, gimana nih? Lihat berita di TV ada gempa, banjir bandang, tanah longsor, bencana di mana-mana. Aduh duh, harus gimana nih? Aduh duh, panik, panik.
6: Santi, Santi. Boleh sih panik, tapi jangan berlebihan juga toh.
5: Ih, apaan sih kamu?
6: Iya beneran loh ini. Jadi kalau ada bencana, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, menyelamatkan diri dan orang terdekat. Kedua, jangan panik. Dan ketiga, untuk bisa menyelamatkan orang lain, kamu harus dalam kondisi selamat. Keempat, lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang apapun. Dan yang kelima, lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Panik boleh, tapi berlebihan janganlah.
5: Iya, ini juga udah mau usaha kok.
7: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik pendengar Pro 3, Anda masih menyimak program Early Warning System atau program EWS, dan saya masih ditemani oleh tiga narasumber. Ada Profesor Dr. Heri Purnomo, ilmuwan senior Chief for IKRA, beliau juga guru besar Institut Pertanian Bogor IPB. Kemudian ada juga Ibu Yulinda SUTMS CPSD, beliau dosen penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Dan juga ada Mas Ritno Kurniawan, Ketua KUPS Ekowisata Nyarai dan sekaligus Direktur Larafting. Baik, di segmen segmen yang kedua saya akan berbincang kembali dengan Prof. Heri. Prof. Heri, saat ini mengapa agroforestry ini dinilai mampu, Prof, menjadi solusi adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim secara bersamaan? Apakah karena ada yang menghasilkan oksigen lebih banyak atau seperti apa, Prof?
8: Jadi agroforestry solusi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kenapa untuk mitigasi? Karena tadi tanaman pertanian, singkong, umbi, jagung dicampur dengan pepohonan gitu ya. Jadi bayangkan begini, Pak. Kalau singkong per hektar stok karbon, jadi bisa menyimpan karbon, itu hanya rata-rata 5 ton ya per hektar. 5 ton, 2 sampai 8 ton gitu ya. Hutan itu bisa menyimpan 300 ton gitu ya. Jadi nah, agroforestry itu bisa meningkatkan gitu ya. Jadi kalau singkong saja cuma 2 ton atau 5 ton ya. Ini kalau agroforestry bisa antara 20 sampai 80 ton per hektar. Jadi bisa meningkatkan menyerap karbon gitu ya. Tentu dibandingkan hutan yang di Taman Nasional itu masih jauh. Ke hutan di Taman Nasional itu bisa 300 ton. Jadi pertanian dikasih pepohonan itu meningkatkan stok karbon. Tapi jangan hutan yang di Taman Nasional di agroforestrikan itu malah itu menambah perubahan iklim karena stok karbonnya turun drastis. Jadi itu untuk mitigasi ya. Mitigasi itu memerangi, mengelola penyebabnya ya. Penyebab perubahan iklim kan karena terlalu banyak emisi karbon dan ekuivalen. Kedua untuk adaptasi ya. Adaptasi dengan apa? Dengan agroforestry. Maka lahan makin basah gitu ya, kemudian infiltrasi makin banyak, ya. Suhu terkelola lebih dingin, presipitasi yang hebat tidak langsung kena tanaman itu bisa untuk mitigasi, iya juga itu terkurangi gitu ya. Jadi itu jadi untuk mitigasi dan adaptasi. Agroforestry sangat penting. Sawit itu ya, sawit itu kan pertanian. Yeah. Bagaimana sawit dicampur gitu ya, dengan pepohonan gitu ya, agar stok karbonnya meningkat gitu ya. Sawit tok itu 30 ton per hektar. Tapi kalau pohon tok itu bisa 300 gitu ya. Gimana agar stok karbon sawit itu meningkat dengan pada beberapa bagian tertentu dicampur dengan pepohonan supaya ikut memitigasi ya, perubahan iklim ya, serta menganekaragamkan ya, dapat durian lah, dapat mangga lah, dapat garu ya, saya suka garu karena saya sering menanam di Riau, gambut itu ya, gambut itu harus basah mbak, jadi kita harus mencari, mereka senang nanam jagung itu nggak bagus ya karena gambutnya harus dikeringin ya, gambut dikeringin. Akibatnya apa? Gambut itu oksidasinya besar gitu ya. Makanya gambut harus tetap basah, kanalnya diblok, tanamannya itu harus tanaman yang bisa beradaptasi pada ekosistem basah ya. Nenas, garu, meranti rawa gitu ya. Tanam di situ gitu ya. Garu kan gumbalnya itu kan luar biasa harganya ya. Jadi sekaligus menyelesaikan masalah ekonomi dan mencegah kebakaran gitu ya. Jadi tadi agroforestry bisa berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
1: Prof, apakah pernah ada mungkin semacam dari hasil-hasil agroforestry, durian, buah-buahan atau yang lain-lain, ketika itu di sela-selanya ada pepohonan itu rasanya berbeda, Prof? Ada karakteristik yang berbeda barangkali?
8: Iya. Terutama kalau durennya duren-duren apa ya kayak montong, duren-duren yang memang genetik engineering gitu ya, itu harus pintar-pintar tuh mengatur gitu ya. Jadi jangankan itu mbak, apa suhu naik 1 derajat saja itu kopi berbeda rasa, apel berbeda.
1: Oh begitu.
8: Jadi,
1: ya Prof?
8: Iya, Jadi kalau Anda penikmat kopi dengan ada perubahan iklim, maka itu berbeda. Itu kopi yang hidup di 25 derajat dengan 32 derajat berbeda. Apel juga begitu ya. Maka kemudian yang bertanam kopi makin naik ke gunung gitu ya. Jadi memang untuk yang fancy-fancy gitu berbeda gitu ya. Kalau di namanya juga, kalau di gambut biasanya kopi yang diberikan gitu. Bukan Arabica gitu. Arabica nggak mau kata robusta ditanam di.
1: Oke, baik. Ini kita berbatas waktu. Satu pertanyaan terakhir, Prof. Apa yang menjadi tantangan terbesar saat ini dalam memperluas penerapan agroforestry di tingkat petani, Prof?
8: Jadi tadi seperti Mbak Yulinda, pepohonan itu tidak seperti ubi, ya, singkong. Singkong 5 bulan gitu ya. Tapi kalau Anda menanam jati itu perlu kadang-kadang 10 tahun, mahoni. 15 tahun, gitu ya. Jadi jangkanya panjang, garu juga perlu belasan tahun, gitu ya. Sedangkan petani perlu cash crop, gitu ya. Itu satu. Jadi ada keuntungan jangka panjang yang sekarang itu coba dikompensasi dengan karbon, gitu ya. Kalau ada menanam pepohonan banyak, Anda dapat duit dari ecosystem services karbon. Ataupun biodiversity services. Karena dengan pepohonan, burung-burung akan datang. Gak ada burung menghinggap ke singkong, kan gak ada. Tapi kalau ada punya pohon, banyak biji, banyak buah, itu akan biodiversity-nya terbentuk, habitatnya terbentuk. Itu satu. Kemudian kedua tadi, tenurial. Tenurial itu begini, di Indonesia itu kan dibagi jenis kawasan hanya dua sebenarnya. Satu kawasan hutan, satu areal penggunaan lain. Nah, kawasan hutan itu fungsi utamanya tetap hutan. Gitu ya. Tidak boleh kawasan hutan diganti pertanian tanpa izin dari pemerintah lah di sini. Gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali memang lahan-lahan yang memang tidak begitu clear kawasan hutan, tapi dikelola secara terus-menerus oleh adat, sehingga seakan-akan menjadi wilayah komunitas. Tetapi ketika investasi jangka panjang 20 tahun itu bank nggak mau itu ngasih, oh ini mana legalitasnya gitu. Ini kok kawasan hutan, oh ini milik adat pak, mana buktinya gitu. Nah, kecuali kalau Anda dapat izin kayak perhutanan sosial secara resmi, itu bankable gitu ya. Tapi kalau masih apa pengakuan apa surat ke SKT, surat keterangan tanah, agak sulit gitu ya. Jadi tentu yang lain adalah perlu penyuluhan, perlu seperti Mas Rino ini, penggerak-penggerak di bawah yang tangguh gitu ya. Karena ini kan jangka panjang harus tangguh gitu ya. Kadang-kadang kan kita tidak setangguh yang kita bayangkan. Yang terakhir itu Mbak, perlu eksperimen gitu ya. Dicoba gitu ya. Tidak ada rumus ajaib Mas Rino ya. Dicoba di lapangan, kalau gagal ya coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi sampai berhasil. Itu yang kami lakukan di silvopisery di mangrove plus kepiting gitu ya. Coba pasarnya di mana.
1: Baik. Jadi, baik, terima kasih Prof. Ferry. Berikutnya saya persilakan untuk Ibu Yulinda, closing statement Ibu, bagaimana peran perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam mempercepat adaptasi teknologi pertanian cerdas iklim. Singkat saja, 1 menit, kita berbatas waktu Ibu, silakan.
0: Terima kasih Bu atas ini. Kita sebagai akademisi ya Bu, kita bisanya melakukan riset aplikatif berbasis karakteristik lokal atau action research-nya. Nah, kita bisanya melakukan KKN tematik itu. Kita bisa mengirim, sekarang ini saya sama Pak Rino ini ada beberapa mahasiswa saya sudah masuk ke daerah situ dan mereka sudah mulai bekerja mengobservasi, melakukan kegiatan-kegiatan di kawasan-kawasan hutan perhutanan sosial ini. Nah, kemudian adanya mengembangkan, kita namanya laboratorium lapangan Bu, teaching factory. Jadi kita, karena kita kan social science Bu, jadi kita biasanya kalau ada kasus-kasus itu kita langsung ke lapangan dan kita langsung belajar di lokasi. Nah, kebetulan ini kan daerah, beberapa daerah kita jadikan sebagai riset kita. Terutama di daerah Salibutan ini. Kemudian ada merancang kurikulum agropreneurship dan iklim yang adaptif. Jadi kita juga sekarang merevisi, kita sekarang dalam waktu dekat akan buka prodi perhutanan sosial. Jadi ini salah satu bentuk kita bagaimana kita mengimplementasikan ilmu kita di masyarakat. Kemudian terakhir kita menjadi mitra strategis penyusunan kebijakan policy brief. Jadi kita juga bekerja sama dengan provincial level, dengan pemerintah provinsi untuk mengintervensi regulasi, terutama sekarang ini carbon track. Jadi kita juga melakukan asesmen terhadap masyarakat sehingga daerah yang kita memenuhi syarat untuk jadikan desa model untuk carbon track. Begitu.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Yulinda. Terakhir, Mas Ritno, pesan apa ingin disampaikan kepada kelompok masyarakat lain yang ingin mengembangkan model serupa? Singkat saja, Mas, 1 menit, silakan.
2: Ya, mungkin semua itu berawal dari niat ya, kita dalam mengembangkan. Kalau niatnya mungkin karena uang ya, mungkin ya tidak established. Tapi memang kalau niatnya pengen berkelanjutan atau perawannya pengen dalam bentuk pengembangan, itu insya Allah itu ada jalannya. Dan yang paling penting kolaborasi juga, karena kita di lapangan ya fokus bergerak dalam bentuk pemberdayaan, tentunya kita butuh ilmu dari akademisi, promosi dari kawan-kawan media gitu kan, habis itu funding dari pemerintah dan kawan-kawan swasta lainnya. Jadi betul-betul kita butuh kolaborasi kalau pengen bertahan dan berkelanjutan. Dan yang setuju kata Prof. Ferry tadi, izin Prof, ya jadi memang kita butuh local leader di lapangan agar bisa berkelanjutan juga.
1: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Ferry, Ibu Yulinda dan juga Mas Ritno. Sukses selalu, semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa mendatangkan manfaat untuk pendengar, bisa terinspirasi juga untuk memulai mencoba untuk agroforestry, tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS atau Early Warning System dengan topik membangun ketahanan pangan melalui agroforestry cerdas iklim, dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di edisi kali ini. Jangan lupa Anda bisa terus menyimak program ini setiap hari Senin dan juga Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, terima kasih, dan kita akan segera ikuti untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
7: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok, akun anak yang sudah dilakukan TikTok.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkala Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkala menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
12: sebelum saksi? Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
14: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
14: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kursoh atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau itu ada beberapa yang ikut city tour, ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Kan memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya, dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sini.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28 Mei.
21: Oh, baru sampai sana.
22: Bukan, udah mau
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama informasi dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, segera menginformasikan bahwa sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk mimbar kepercayaan dengan tema percayalah pada pribadimu yang akan disampaikan oleh Bapak Sunyoto dari Penghayat Kerohanian Sabta Dharma Jember. Sesaat lagi. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Salam waras. Selamat malam kami aturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati. Dan juga terkhusus kepada segenap pendengar setia RRI yang berbahagia dan yang kami hormati. Berjumpa kembali kita pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam acara Mimbar Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Jember. Mengawali penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak hening menghaturkan rasa puji syukur kita kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya, segala anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai, yang berupa sinar-sinar kesehatan, ketentraman, kebahagiaan, dan juga sinar-sinar pengayomannya, sehingga sampai saat malam hari ini kita semua bersama orang-orang yang kita cintai dan juga bersama keluarga kita senantiasa dijauhkan dari segala angkara murka, dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan seterusnya kita senantiasa mendapatkan sinar tuntunan serta bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa dan juga mendapatkan sinar pengayoman-Nya. Rasa terima kasih yang sangat mendalam senantiasa kami aturkan kepada beliau-Nya, Bapa Panuntun Agung Sri Gutomo, dan juga kepada beliau-Nya, Ibu Tuntunan Agung Sri Paonang, atas sinar-sinar tuntunan serta bimbingan-Nya, kita semua warga kerohanian Sabta Dharma bisa mempelajari, menghayati, dan selanjutnya menjalankan serta mendharmakan isi ajaran kerohanian Sabta Dharma yang sangat adiluhung ini, yang mempunyai tujuan yang sangat luhur, yaitu memayu-hayu bahagianya buana. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan ajaran kerohanian Sabta Dharma dengan baik dan benar, nantinya kita semua warga kerohanian Sabta Dharma benar-benar bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia sampai di alam langgeng. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam penyampaian mimbar kita kali ini, kita akan mengambil tema Percayalah kepada Pribadimu. Pada kesempatan yang baik malam hari ini, kita semua warga kerohanian Sabta Dharma khususnya dan umumnya, seluruh warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saat ini sedang merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Allah Yang Maha Kuasa telah memberikan anugerah-Nya berupa sinar-sinar, tuntunan serta bimbingan-Nya, perlindungan-Nya, sehingga kita semua bisa merasakan nuansa atau suasana tahun baru Satu Suro pada tahun ini. Tentunya dengan semangat baru, harapan baru di tahun yang baru ini, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semua, keluarga kita, putra-putri kita, dan semua orang-orang yang kita cintai, dan juga kepada negeri kita ini senantiasa diberi anugerah, perlindungan, pengayoman, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala bencana, sehingga terciptalah suasana yang tentram, aman. Begitu pula kepada pemimpin negeri kita yang tercinta, dari lapisan yang paling bawah, tingkat desa sampai pusat, semoga senantiasa mendapatkan sinar-sinar tuntunan serta bimbingan dari Allah Yang Maha Kuasa, sehingga beliau-beliau semuanya bisa menjalankan amanat menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang baik, wakil-wakil rakyat yang baik, yang bisa membawa negeri ini menuju toto tentrem kertora harjo, jauh dari segala tindakan-tindakan yang tidak baik, jauh dari segala hal-hal yang merugikan negara khususnya dan umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh warga Kerohanian Sabda Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam nuansa tahun baru satu suro ini, kami sengaja mengambil tema percayalah kepada pribadimu. Ini adalah suatu penyemangat baru. Akan tetapi ini adalah suatu pesan moral, pesan luhur yang disampaikan oleh beliaunya, Panuntun Agung Sri Kutomo. Akan kami bacakan petuah dari beliaunya Bapa Panuntun Agung Sri Kutomo berkaitan dengan pengolahan pribadi yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Sabda Dharma. Percayalah kepada pribadimu, kepada tuntunanmu, sebab kalau tidak percaya kepada hidupmu, bagaimana akan percaya kepada Yang Maha Kuasa? Sebab tuntunanmu adalah hidupmu yang dapat berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah wejangan dari beliaunya Bapa Panuntun Agung Sri Kutomo kepada kita semua warga Sabda Dharma khususnya. Mari kita pelajari bersama, kita renungkan, kita rasakan, dan nantinya agar kita paham apa yang beliau maksud, apa yang beliau harapkan dari kita warga Sabda Dharma ini. Jadi beliau menyampaikan wejangan tersebut pada saat acara sujud penggalian atau penataran rohani yang pertama kali dilaksanakan oleh beliau bersama para warga atau para sahabat yang saat itu yang mewakili dari daerah-daerah atau dari penjuru tanah air, yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 13 Februari tahun 1964. Jadi kita sebagai manusia, khususnya sebagai warga ke Sabda Dharma, kita dididik untuk senantiasa percaya pada pribadinya masing-masing. Jadi percayalah pada pribadimu, kepada tuntunanmu. Jadi pribadi kita yang sesungguhnya adalah juga bisa disebut tuntunan kita, yang sebenarnya itu adalah rohani kita atau hidup kita yang berasal dari percikan sinar cahaya Allah. Jadi bagi kita warga kerohanian Sabda Dharma, apabila menghendaki hidupnya bisa bahagia di dunia sampai di alam langgeng, maka jalan yang harus ditempuh yaitu satu. Seperti yang sering atau kemarin, Jumat kemarin kita sampaikan, kita harus percaya pada pribadi kita yang pertama. Yang kedua, kita harus mau berbakti, menembah atau bersujud kehadapan Allah Yang Maha Kuasa. Mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kita berbuat, dan selanjutnya kita bertobat untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi dalam praktek sujud warga Sabda Dharma, mulai awal patrap sujud kita sudah diajarkan bagaimana tata cara kita bisa mencapai ketenangan yang hak, ketenangan dalam pribadi agar tidak terpengaruh segala gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, angan-angan, dan segala hiruk-pikuk yang ada dalam pribadi kita khususnya, dan juga tidak terpengaruh dengan suara-suara atau gangguan-gangguan yang dari luar tubuh kita. Selanjutnya, setelah kita merasakan atau mendapatkan satu titik ketenangan, membuat pribadi kita semakin nyaman, semakin rileks, maka terciptalah suasana yang tentram, damai. Maka di dalam istilah Saptadharma, seharusnya pada saat warga Saptadharma menjalankan sujud itu harus sudah benar-benar pasrah sumeleh. Jadi sumeleh itu adalah pasrah total, tidak ada pamrih apapun. Nah, jadi nanti kita akan bisa menemukan arti hidup bahagia, karena makhluk yang kecil ini tadi, manusia adalah makhluk yang kecil yang diberi hidup oleh Allah Yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa ini, apabila benar-benar bisa melakukan sujud atau bersujud ke hadapan Sang Pencipta, ini akan mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa sekali di dalam hidupnya. Akan tetapi ini perlu sekali perjuangan yang tidak main-main. Jadi kita harus memiliki bekal yang penuh, yaitu kemauan, kemampuan, kaya dharma, kejujuran, serta keikhlasan. Jadi tidak hanya istilah Panuntun Agung Sri Gotama, warga Saptadharma itu tidak dibenarkan melakukan sujud itu hanya rubuh-rubuh gedang, pokok sujud, asal mengucap, asal bersujud, dan seterusnya. Itu namanya sujud wadab atau sujudnya jasmani. Beliau menyampaikan itu muspro tanpa guna. Maka kita harus berjuang dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan, agar kita benar-benar nantinya dengan usaha yang baik ini, nanti kita harapkan hasil yang baik pula. Kita benar-benar bisa menghadapkan rohani kita atau hidup kita ini ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, apabila warga Saptadharma ini sudah mengenal hidupnya, mengetahui tugas dan fungsi hidupnya, maka kita tidak akan, istilah Jawa itu, sasar susur. Dalam artian kita tidak asal jalan, tidak akan terperosok, atau bisa juga diistilahkan kita tidak akan kesasar. Jadi hidup kita akan terarah, punya tujuan yang pasti. Sebab apabila warga Saptadharma ini menjalankan ajaran ini dengan baik dan benar, maka Allah Yang Maha Kuasa telah memberikan petunjuk, memberikan tuntunan agar para warga Saptadharma ini benar-benar nantinya bisa menemukan arti hidup bahagia. Akan tetapi sebaliknya, apabila warga Saptadharma ini tidak sungguh-sungguh menjalankan ajaran ini dengan apa yang beliau arahkan atau yang sudah menjadi petunjuk dari beliaunya, maka ya kebalikannya, seperti wejangan yang telah beliau sampaikan. Sebab kalau tidak percaya kepada hidupmu, bagaimana akan percaya kepada Yang Maha Kuasa? Sebab tuntunanmu adalah hidupmu yang dapat berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi ini sangatlah jelas sekali. Warga Saptadharma itu hanya diarahkan, dianjurkan, itu bersujud itu hanya satu, kepada Yang Maha Kuasa, atau menyembah itu hanya pada satu sesembahan, yaitu Allah Yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seperti yang tertera pada gambar simbol pribadi manusia, di tengah-tengah gambar simbol itu ada gambar semar menuding dengan jari telunjuk tangan kanan, yaitu dengan pengertian menunjuk dengan jari telunjuk itu memberi pengertian kepada kita semua warga Saptadharma bahwasannya hanya ada satu sesembahan, yaitu Allah Sawiji atau Allah Yang Maha Kuasa, tidak ada duanya. Maka tidak dibenarkan warga Saptadharma itu mempercayai segala hal-hal yang sifatnya itu tahayul, mempercayai hal-hal yang sifatnya itu mendewa-dewakan sesuatu ciptaan manusia biasa, tempat-tempat yang angker dan sebagainya. Maka sekali lagi, percayalah kepada pribadimu, kepada tuntunanmu. Ini adalah suatu pendidikan yang mengajarkan bagi kita warga Sabta Dharma ini agar benar-benar hanya mau berbakti, manemba itu hanya kepada sang pencipta alam, yaitu Allah yang Maha Kuasa, agar kita benar-benar nantinya hidup kita yang berasal dari percikan sinar cahaya Allah ini benar-benar bisa kembali ke asalnya dengan baik, dengan benar. Ini adalah tujuan yang sangat-sangat luar biasa, yang harus perlu perjuangan juga yang sangat luar biasa. Di dalam mengarungi kehidupan ini, apabila kita tidak benar-benar menjaga kesucian hidup kita, dan malah kita mencari tambahan-tambahan yang dari luar, istilah kita mencari pendamping, kita mencari bantuan yang sifatnya dari tahayul-tahayul tadi, itu akan mengotori hidup kita dan bahkan menghambat proses perjalanan hidup kita. Dan yang paling berbahaya lagi adalah itu yang akan menutup jalan nantinya kita untuk pulang ke asal kita. Jadi mari kita bersama-sama belajar bersama lewat acara-acara sanggaran, pertemuan-pertemuan rutin bulanan untuk saling asih dan asuh, saling bertukar wawasan, pengertian, berbagi ilmu, baik tentang kerohanian, tentang bagaimana tata cara mengarungi kehidupan ini dengan baik dan benar, dan seterusnya. Agar dari yang belum kita ketahui, yang belum pernah kita mengerti, ini nantinya akan bisa terurai, bisa saling mengisi, bisa saling memberi, dan seterusnya. Untuk itu harapan kami sebagai pengurus di Kelembagaan Sabta Dharma, kami berharap jangan bosan-bosan kita untuk belajar dimanapun dan kapanpun itu. Mari kita senantiasa semakin mendekatkan diri kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semakin percaya pada hidup kita, semakin percaya pada pribadi kita. Karena hanya satu yang paling benar di dunia ini, yaitu hanya kebenaran yang hakiki yang dimiliki oleh Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan sedikit penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, di momen yang sangat luar biasa di tahun baru satu suro ini, dengan harapan baru semoga kita semua di tahun baru suro ini bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Kita bersama keluarga kita senantiasa benar-benar mencapai kebahagiaan hidup di dunia sampai di alam langgeng. Dengan semangat sesanti, ingendi wae marang sapa wae, warga Sabta Dharma kudu sumunar pindo baskoro. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian mimbar malam hari ini. Di penghujung penyampaian mimbar malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, terima kasih yang sangat mendalam atas sinar-sinar tuntunanmu sehingga penyampaian mimbar malam hari ini berjalan dengan lancar. Yang Maha Kuasa, di tahun baru yang sangat kami rindukan, kami nantikan, semoga Yang Maha Kuasa, di dalam kami semua memasuki tahun baru satu suro tahun ini, kami senantiasa mendapatkan tuntunan serta bimbinganmu sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang kita cintai, bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa membawa berkah bagi sesama. Semoga Yang Maha Kuasa mengabulkan segala permohonan kami. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokim, Allah yang Maha Adil. Sekian, terima kasih, selamat malam, salam waras.
1: Ojo turu sore kaki mote wangen-wangen jagat.

saparnarimo ingkang bisa nemu iki noro sabda sangu wongo kudu ono pilihan

Tindak luat jula jujur hingga ngantuk kamu rahang.

0: Socorro.
1: Nesta notável. Saiu a ti.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Baik pendengar, untuk malam hari ini saya Retno Palupi akan membersamai Anda di perjalanan kita untuk Jember malam ini. Dan kita akan awali bersama dengan menghadirkan sebuah mini drama yang diproduksi oleh RRI Gunung Sitoli dengan judul Bisa Dibicarakan.
1: Hei Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Bale Inatilu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
1: Terserah.
2: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatilu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian wo Inatilu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatilu?
1: Aku bicarakan sama kamu. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubang. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wubang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wubang. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Wubang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Babang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Mbak, bayar, Mbak. Per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, Kak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, bahas semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soge lu, kakak Ina Timur.
2: Lau Bale, lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kita kenal sekarang dulunya dinilai sebagai musik yang murahan karena keroncong sering dimainkan oleh keturunan Portugis yang dikenal dengan sebutan Indo-Portugis atau Portugis Hitam. Mereka memainkan musik keroncong sambil minum-minuman arak sampai mabuk semalaman. Seiring dengan lahirnya siaran radio di Indonesia, sekitar tahun 1933, keroncong mulai banyak digemari oleh kalangan terpelajar. Ini membuat musik keroncong menjadi musik yang

Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini kami akan hadirkan kembali sebuah program acara Ruang Rindu, yaitu live musik keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Kartini. Ini adalah penampilan perdana dari Orkes Keroncong Kartini, di mana seluruh musisi yang akan memainkan musiknya dalam live musik keroncong untuk kali ini adalah seorang perempuan. Oleh karena itu, kita akan segera ikuti bersama live musik keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Kartini, pimpinan Bunda Danu Hartatik, di Studio Auditorium R. Sumitro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Luar biasa malam hari ini, saya senang sekali kembali bisa menyapa Anda pendengar untuk Ruang Rindu Live Musik Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Kartini. Luar biasa. Ini adalah penampilan perdana Orkes Keroncong Kartini pimpinan Bunda Danu Hartati. Kenapa diberi nama Orkes Keroncong Kartini? Karena ini adalah penampilan yang gak biasa, anomali ini ceritanya ya. Tepuk tangan untuk musisi-musisi kita. Waduh. Tapi ada satu itu di sana yang ganteng. Gimana? Oh iya betul. Suatu saat nanti akan ada yang ganti nih, bisa main biola begitu ya Om ya. Harusnya ada nanti. Oh luar biasa. Hah? Yang mana? Oh udah belajar. Oke siap, kita tunggu nanti ya debutnya bagaimana. Oke pendengar, luar biasa malam hari ini kita akan berbahagia menikmati lagu-lagu keroncong khususnya untuk Anda penikmat musik keroncong dimanapun Anda berada. Penampilan luar biasa kita akan hadirkan dan kita akan tunggu bagaimana musisi-musisi perempuan kita akan menyajikannya nanti. Yang jelas ini adalah sebuah penampilan perdana yang akan kita beri apresiasi luar biasa. Memang kita tidak asing dengan mereka semuanya, tapi boleh dong saya kenalan satu-satu kembali. Selamat malam Bunda Nana.
1: Selamat malam.
0: Biasanya nyanyi, sekarang kok main apa ini?
1: Iya, biar ganti-ganti.
0: Oke, baik. Sendirian? Oh iya, sama Bunda Gege. Selamat malam. Mbak Runi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Biasa nyanyi ini metot. Oh iya. Disesuaikan ya. Selamat malam Bunda, dengan siapa ini?
3: Bu Sumarni, adiknya Bu Bambang.
0: Oh, adiknya Bu Bambang. Mana Bu Bambangnya ini ya? Oh, di Malang ya. Kemarin sempat datang ya Bunda ya. Oke, Bu Sumarni bagian ukulele. Apa ini? Bukan. Oh, caknya. Cuknya ini. Oh. Ini cak. Ini cuk, cak, cak-cak semua. Oh ini cuk dua, ini cak dua. Oke, masnya mana masnya? Selamat malam,
4: Mbak Kanti. Selamat malam.
0: Oke, sehat. Alhamdulillah. Biasanya Banyuwangian, dan saiki keroncongan. Nah ini juga. Selamat malam, Bu Yuli.
5: Malam, Mbak.
0: Ayo kita kenalan dulu yang ini Bu, selamat malam Bu.
5: Selamat malam Bu Erni Baju.
0: Iya, biasa nyanyi semua ini ya. Wah ini, itu maestronya di sana, diganti posisinya ya.
6: Selamat malam Lestari ini Mbak, sekali-sekali pegang. Iya, biasanya menyanyi sekarang pegang.
0: Oke, luar biasa. Om mau kenalan lagi Om, udah gak asing ya. Oke deh, luar biasa untuk malam hari ini. Kita akan tunggu bagaimana penampilan dari musisi-musisi Kartini kita untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat malam buat Pak Edi Nge dari Situ Bondo. Oh Masya Allah sudah hadir dari studio Bondo, Situ Bondo jauh-jauh. Terima kasih semuanya. Oke, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah dengarkan sebuah instrumen pembukanya. Kita akan coba buka dengan sebuah penampilan dari Bunda Danu Hartati sebagai ketua dari Orkes Keroncong Kartini. Selamat malam Bunda.
7: Selamat malam Mbak Retno.
0: Apa kabar?
7: Alhamdulillah baik.
0: Bisik-bisik, aku ndedek aku. Iki soalnya penampilan perdana ya opo ya Mbak. Tenang Bunda ya, sudah latihan kan Bunda?
7: Insya Allah.
0: Insya Allah, luar biasa. Apa ini yang akan disampaikan?
7: Ya, salah saya mau apa pembukaan dulu.
0: Oke, monggo silakan.
7: Jadi untuk kepada seluruh pendengar dimana saja suara RRI bisa ditangkap, seluruh dunia tentunya. Okay. Kini kami perkenalkan, ini adalah perdana Orkes Keroncong Kartini Ibu-ibu dari Pamori Jember.
0: Oke. Okay. Ibu-ibu dari Pamori Jember ya. Berkumpul yang punya
7: jadi satu, jadi semua grup dari 10 grup semua ada di sini. Jadi
0: siap.
7: Dari 10 grup baik penyanyi atau musisi kami kumpulkan bersama-sama kita bertekad bersama ibu-ibu ingin apa ya? Ingin bisa, bahwa perempuan juga bisa main keroncong.
0: Oke, begitu, tepuk tangan gitu. Luar biasa.
7: Perempuan juga bisa di kaca musik melestarikan keroncong sejajar dengan bapak-bapak. Untuk sejajar. Itu Jember juga sudah punya satu grup, grup keroncong, Orkes Keroncong Kartini.
0: Kartini, oke. Itu masih insya berjajar
7: Allah,
0: sama yang...
7: harus go ke Jawa Timur.
0: Oh iya. Pak Satriawan mana nih Pak Satriawan?
7: Nah, sudah saya telepon belum datang mungkin masih OTW.
0: Oke. Okay.
7: Ini ada Bapak Edi Situbondo, ini adalah penasehat Pamori Jawa Timur.
0: Siap.
7: Sekaligus juga Jember, Mas Satriawan itu juga Ketua Pamori Jawa Timur, penasehat Pamori Jember. Terima kasih utamanya kepada Pak Edi yang support terus mulai latihan juga ditunggu. Sampai sekarang juga ditunggu.
0: Alhamdulillah.
7: Ini ada tadi sudah dikenalkan sebetulnya biola ada yaitu Ibu Ike Septiari dengan Bu Wayu.
0: Oke, okay,
7: tapi
0: Bu
7: Ike setelah kecelakaan belum mulai lagi.
0: Oh, siap.
7: Tapi saya berharap Bu Wayu dan Mbak Ibu Ike harus semangat main biola. Semangat.
0: Begitu ya,
7: biar semua ya. Betul-betul Kartini semua. Begitu ya Ibu-ibu ya.
0: Okay.
7: Semangat.
0: Semangat. Meskipun masih ada Kartono satu di
7: ya, sana. Sekarang masih sayang lupa tadi enggak saya pakai rok.
0: Pakai.
7: Ya, kami masih minta bantuan Mas Hendi untuk biola tapi insya Allah lain waktu
0: sudah
7: ada Bu Ike sama
0: atau Bu Wahyu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Orkes Keroncong Kartini. Luar biasa Mbak Bunda Nana, Bunda Runi, Ibu Su Marni, Mbak Kanti, Bu Yuli, Mbak Erni, Mbak Lestari dan Om Endi. Tepuk tangan. Ini adalah dari Pamori Jember semuanya. Ya,
7: betul.
0: Luar biasa.
7: Salam buat seluruh anggota Pamori Jawa Timur juga Jember, salam kompak keroncong selalu di hati.
0: Oke, Bunda terima kasih. Lagu pertama dari Bunda
7: kami
0: apa nih?
7: Kami awali dengan lagu Sampul Surat.
0: Sampul Surat, sudah siap?
7: Insyaallah.
0: Insyaallah. Kalau begitu mari kita mendengarkan bersama penampilan perdana dari Bunda Danu dengan Sampul Surat bersama dengan Orkes Keroncong Kartini.

0: lolos lagu pertama lolos ya. Mbak Lestari senam jari. Oke Bunda, terima kasih untuk satu lagu pembuka untuk malam hari ini dengan sampul surat. Lalu kira-kira siapa penampil kedua? Oh, ada Ibu Gegel. Selamat malam, monggo silahkan. Bisa Bunda? Sehat semuanya, alhamdulillah ketemu lagi dengan konsep yang berbeda. Oke, agak sini monggo silahkan. Lagunya apa?
1: Pak keroncong, Mbak.
0: Keroncong?
1: Ya. Keroncong hanya engkau.
0: Keroncong hanya engkau. Apakah kurang? Coba. Oke. Mas, Bunda pakai ini aja deh. Oke, baik. Lagunya adalah Keroncong Hanya Engkau. Begitu, oke. Dipersembahkan buat siapa?
1: Untuk semua pendengar, penggemar keroncong di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia.
0: Oke, baik kalau begitu. Diiringi oleh teman-teman, saudara-saudara kita, musisi-musisi cantik kita untuk malam hari ini, Keroncong Hanya Engkau, Ibu Gegel. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah.

0: Terima kasih Mbak Erno.
1: Sama-sama Ibu Gegel, terima kasih juga. Lolos lagu kedua, lolos. Di sana ada peran Pak Edi dan juga Om Sinten, Om namanya Om? Om Irfan, iya lupa terus saya ya. Ini adalah penunjuk kunci di sini. Ya? Oke. Om Irfan agak geser ke sini, Om. Biar kelihatan yang di sana. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan untuk penampilan ketiga. Ada Ibu Ninu, monggo Ibu. Silakan tepuk tangan Ibu Ninu. Oke, baik. Lagu ketiga. Ibu Ninu dengan apa nih?
2: Mahameru.
1: Mahameru, oke. Lagu ini dipersembahkan untuk siapa, Bunda?
2: Yang jelas untuk pengurus Pamori Jember.
1: Oke. Okay.
2: Karena sudah hebat tampilnya, wow.
1: Iya.
2: Ini luar biasa.
1: Iya, betul luar biasa.
2: Ini benar-benar ya? Surprise ya, Mbak. Surprise banget. Karena kalau pas latihan ya namanya ibu-ibu kalau latihan rame dan ternyata tampilnya bagus.
1: Oke, betul.
2: Bagus dalam apa namanya penilaian kami loh Mbak.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya bagus Bu. Udah lolos tadi dua
2: lolos
1: lagu
2: ya?
1: Itu. Iya. Mudah-mudahan sampai akhir nanti
2: padahal
1: kan.
2: Padahal kita siapkan 24 lagu.
1: Sampai besok pagi. Besok pagi. Kalau latihan sambil rujaan enggak Bu?
2: Bukan rujaan.
1: Apa tuh?
2: Ya, ngebakso. Ngebakso.
1: Oke, sama aja ternyata ya. Oke, kalau begitu Ibu Ninu, lagu ketiga sudah siap?
2: Siap.
1: Siap, monggo. Pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Jember, Ibu Ninu dari Orkes Keroncong Kartini untuk Mahameru.

0: 耶、lalas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa latihannya beneran. Begitu ya, Mbak Lestari ya. Gimana? Bener-bener kan? Betul. Meskipun kadang-kadang disambi makan bakso gitu ya Pak Edi ya. Pak Edi dampingin juga latihannya. Oh, luar biasa. Ya, oke, baik. Kita sudah menikmati 3 lagu persembahan dari Orkes Keroncong Kartini dan Memukau, ya kan? Bagaimana dengan penampilan selanjutnya? Ibu Wahyu, monggo silakan. Tepuk tangan untuk Ibu Wahyu. Silakan Ibu. Itu mic-nya di sana, Ibu. Oh iya, oke. Monggo, lagu keempat untuk malam hari ini. Oh, mau ngajak duet. Bu Wahyu, lagunya apa ini?
1: Gedok.
2: Makanan tradisional.
0: Iya, asale soko?
2: Telo.
0: Oh, telo. Mempersembahkan lagu ini untuk siapa, Bu, dinyanyikan malam hari ini?
2: Untuk Mbak Retno.
0: Oh, saya tersanjung nih. Oke deh, kalau begitu. Kita langsung saja. Boleh, kita dengarkan pendengar untuk malam hari ini, Ibu Wahyu dengan Gedok.

0: Oke, aja ngono ya, Mas. Nek wis janji ya ayo. Ya, terima kasih untuk Ibu Wahyu. Dan selanjutnya pendengar, kita panggil monggo Mbak Ike. Oke. Lagu selanjutnya. Mbak Ike, apa nih lagunya?
1: Gambang Semarang.
0: Gambang Semarang. Buat siapa monggo?
1: Buat semua grup keroncong yang ada di Jember, Banyuwangi, Situ Bondo, serta teman-teman Selawe yang lagi mendengarkan.
0: Begitu
1: semoga
0: saja
1: terhibur dan semoga saya lolos seperti teman-teman yang lain.
0: Lolos dong, luar biasa ini sudah ya. Gambang Semarang, Ibu Ike, monggo silakan.

0: Selain saya apresiasi bunda-bunda di sini, itu BTS-nya di sana itu heboh juga ini yang di depan ya. Oke, ada Pak Edi, ada Om Irfan, semuanya ngasih komando. Oke, baik, Ibu Yuli. Oh, Ibu Yuli di sini. Iya. Ah, Yuli yang mana ini? Oh, maaf. Yuli Wahyu. Oh, iya betul. Ada Yuli Indayani nanti.
1: Duo Yuli.
0: Duo Yuli ceritanya, iya, begitu ya. Iya. Oke, selamat malam Bu Yuli.
1: Malam,
0: lagunya apa?
1: Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo. Oke, boleh dipersembahkan untuk siapa?
1: Lagu ini kami persembahkan khususnya pencinta keroncong se-Indonesia, sedunia, terutama di Jember ya, Kabupaten Jember, kemudian Situ Bondo, Bondowoso, semualah pokoknya lah wis, pokoknya sing seneng keroncong wajib mendengarkan RRI dan melihat di kanal YouTube RRI Jember.
0: Terima kasih banyak. Saya sapa Anda juga yang saat ini sudah bersama dengan kami di kanal YouTube RRI Jember yang sudah memberikan support untuk Orkes Keroncong Kartini juga gitu ya. Jangan dilewatkan penampilan-penampilan perdana yang luar biasa dari Orkes Keroncong Kartini. Ibu Yuli Wahyu dengan Bengawan Solo.

0: Solonya luar biasa. Lolos kok. Luar biasa
1: lolos.
0: Ini. Iya kan? Luar biasa ini Orkes Keroncong Kartini. Saya pengen coba tanya ke siapa ya? Oh, Mbak Lestari aja deh. Menurut Mbak Lestari, di antara musisi-musisi ini bisa tampil malam hari ini tuh yang paling berperan itu siapa?
2: Yang paling berperan adalah semangat kita semuanya, juga Pak gurunya ini ada dua. Kebetulan gurunya kakak beradik ya. Mas Endri ini masnya, dan di sana itu mantan pacar saya, Mas Irfan. Itu ya, semangat semuanya, dan karena kita kegigihan dan semangat, akhirnya tampillah kita pada malam hari ini, Mbak.
0: Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Endri dan juga Om Irfan dan juga Pak Edi yang sudah memberikan support luar biasa untuk penampilan dari Orkes Keroncong Kartini sampai malam hari ini. Lah, ini menunjukkan bahwa proses belajar itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun. Gak usah merasa terbatas usia, gak usah merasa aku perempuan gitu ya. Jadi gak punya hak untuk bisa belajar. Nah ternyata dibuktikan oleh Orkes Keroncong Kartini luar biasa semuanya penampilannya untuk malam hari ini. Ibu Erni, aduh alat musiknya dilepas langsung. Kok gak nyanyi mbak main gini sih?
3: Iya, belum waktunya.
0: Oh, okay. Oke, Bu Erni, apa nih lagunya?
3: Kicir-kicir,
0: okay.
3: Lagu dari Jakarta.
0: Siap, monggo dipersembahkan untuk siapa?
3: Semuanya yang ada di seluruh Indonesia atau dunia ya. Mm-mm. Pencinta musik keroncong, mm-mm, tidak menutup juga untuk yang tembang kenangan, campur sari, rujak soto, semuanya.
0: Siap.
3: Biar keroncong ini menyatu dengan, okay, komunitas yang lain.
0: Baik.
3: Dan juga satu mbak,
0: ya,
3: kalau menyanyikan lagu keroncong itu sudah biasa.
0: Mm-mm.
3: Tapi menyanyikan dan memainkan musik alat keroncong itu luar biasa. Khususnya bagi perempuan ya.
0: Iya betul, luar biasa. Oleh karena itu kita beri tepuk tangan dulu untuk penampilan Orkes Keroncong Kartini. Yang sudah menunjukkan ininya, apa kemampuannya untuk hari ini.
3: Iya betul.
0: Debut perdana ini ya.
3: Iya, mudah-mudahan ada yang ngajak ngejob kita.
0: Oh gitu. Jualan
3: untuk
0: ini.
3: Go.
0: Iya, oke.
3: Okay. Kafe berkafe sekarang.
0: Oke, okay, baik. Silahkan Ibu Erni dengan kicir-kicir.
3: Monggo, semoga berkenan.

0: Sama-sama, terima kasih juga buat Ibu Erni dengan kicir-kicir. Dan pendengar, di sesi pertama, untuk satu jam pertama untuk malam hari ini sudah kita lewati dan loloslah, tepuk tangan deh untuk Orkes Keroncong Kartini. Waduh, ada yang sampai gak bisa tidur, gak bisa makan tadi siang ya. Oke, selanjutnya Ibu Yuli Indayani, monggo Ibu silahkan ditaruh dulu tucuknya. Oke. Selamat malam.
1: Malam Mbak.
0: Oke, apa kabar?
1: Capek. Oh,
0: habis duduk berdiri gimana rasanya?
1: Sayangnya yang capek ya.
0: Oke. Bu Yuli, lagunya apa nih?
1: Apa Mbak? Wanita Indonesia.
0: Oke, Wanita Indonesia. Monggo silahkan untuk siapa?
1: Ya, saya khususkan lagu ini untuk pengurus FKP. Mm-mm. Kemudian Pamori,
0: Okay. Terus
1: Pena, ya Okay. Untuk semua pokoknya, untuk Gita Abadi, Untuk pemula, untuk Sarawase itu ada teman saya ya, semua sudah Mbak.
0: Okay, baik. Selawe apa Selawase?
1: Selawase, Salawi ya. Artanya sama ya Mbak, Mbak Ike. Oh, saduluran Selawase.
0: Oh, saduluran Selawase itu Selawe gitu ya?
1: Selawe ya Mbak.
0: Oke, baik Ibu Yuli Indayani dari Orkes Keroncong Kartini untuk Wanita Indonesia.

0: lolos kembali ke tempat duduknya, melanjutkan tugas selanjutnya Ibu Yuli Indayani untuk kembali mengiringi penampilan dari penyanyi-penyanyi yang lain. Oke, selanjutnya kembali lagu kedua dari Ibu Gegel. Oke, baik. Monggo Ibu, silakan. Agak ke sini. Lagu kedua apa?
1: Tirtonadi.
0: Oh, Tirtonadi. Siap agak ke sini, Bu. Nah, monggo silakan. Langsung saja. Gimana?
1: Uti ini takut kalau jatuh.
0: Oh iya, itu makanya saya gandeng begini ya.
1: Iya, betul. Soalnya ini loh.
0: Gimana?
1: Dimakan usia ini. Oh,
0: dimakan usia, tapi malam hari ini masih bisa berdiri di sini, nyanyi lagi. Kan itu udah luar biasa ya, Uti ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Sehat, alhamdulillah. Bisa nyanyi, alhamdulillah. Amin. Bahagia selalu, amin. Begitu, nggih? Oke, baik. Kita dengarkan langsung. Lagunya adalah keroncong Tirtonadi. Monggo, silahkan Bunda.

0: kasih.
1: Terima kasih juga, matur nuwun Ibu Gegel dengan lagu Tirtonadi. Ini lagu kedua dinyanyikan dengan nada yang bahagia, begitu ya. Dan untuk malam hari ini, oke, okay, Ibu Ninu kembali. Come here. Silahkan Ibu, lagu kedua untuk malam hari ini ya. Apa lagu keduanya?
2: Rangkaian Melati.
1: Rangkaian Melati. Oke, langsung saja.
2: Siap.
1: Sudah siap?
2: Siap.
1: Oke, baik. Om Irfan siap? Wes tugasku pokoknya ngangkat ngene tau no ya. Malam hari ini tugasnya beda nih Om Irfan ini ya. Aduh, demi untuk musisi-musisi cantik kita. Luar biasa deh pokoknya. Monggo silakan langsung saja untuk penampilan Ibu Ninu dengan Rangkaian Melati.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih juga buat Ibu Ninu. Malam hari ini dengan rangkaian lolos. Lolos pokoknya Westa. Percaya aku ini. Ini berarti latihannya itu gak main-main semuanya. Ya Bu ya. Latihan sambil bahagia begitu. Dalam? Oh bondo nekat. Bondo apa lagi Mbak Runi? Apa Bunda Nana? Gak nyanyi tau Mbak Kanti ki. Oh? Oke. Okay. Iya betul. Coba Kak. Ada wayang-wayangnya. Silakan Mbak Ike untuk penampilan selanjutnya. Oke. Okay. Ini kalau bayangkan kalau misalnya rutin latihan begitu ya Mbak Ike ya?
0: Iya, kalau ya latihan kan? Itu sebenarnya serius-serius enggak. Jadi okay. Serius tapi nanti diselingi berhenti makan, nanti lurus lagi gitu. Enggak kenceng gitu.
1: Enggak tegang
0: tapi pintar-pintar.
1: Gitu. Iya, betul. Bisa, bisa di-booking loh ini Pak Irfan ya. Om Irfan, kalau misalnya ini Orkes Keroncong Kartini di booking, bingung juga ini, aku harus siap begini terus ini ya. Nanti lama-lama enggak ya Om Irfan ya. Nah betul, kalau sudah latihan
0: ini sudah
1: terus.
0: Sudah 24 lagu Mbak.
1: Oh iya.
0: Bisa 24 lagu.
1: Oke, ya. Luar biasa. Luar biasa, nanti lama-lama semua lagu bisa gitu ya. Oke Mbak Ike, lagu kedua.
0: Taman Juruk.
1: Taman Juruk. Oke, sudah siap?
0: Siap.
1: Oke, langsung saja kita nikmati lagu dari Mbak Ike untuk malam hari ini dengan Taman Juruk. Satu, dua, tiga.

0: Terima kasih sudah hadir ini memantau bagaimana Orkes Keroncong Kartini tampil perdana untuk malam hari ini, luar biasa. Oke, kalau begitu nanti Pak Satriawan mau nyanyi. Boleh tuh, ditantang juga sama beliau semuanya. Oke, Ibu Yuli Wahyu, monggo silakan. Lagu kedua Ibu Yuli Wahyu untuk malam hari ini. Apa ini Ibu lagunya?
1: Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah. Ya. Oke, kalau begitu.
1: Mbak Retno, ya. Ngerti enggak? Kita tuh yang lebih adem panas tuh kita malah penyanyinya.
0: Oh gitu.
1: Kok ngalah-ngalahi nunggu pengumuman hasil SPMB.
0: SPMB. SPMB kemarin bikin dagdikduk ya, bikin spot jantung begitu ya Bu ya.
1: Ini lebih.
0: Ternyata
1: malah.
0: Ini malah
1: cobalah.
0: Loh. Kademen sampai.
1: Adem.
0: Adem panas sampean. Ya Allah, tapi alhamdulillah. Ya,
1: saya
0: ya.
1: Percaya dengan rekan-rekan iya. Musisi kami ini, saya percaya.
0: Udah. Iya, luar biasa mereka kok. Oke, kalau begitu Bu Yuli Wahyu, monggo agak kesini. Silahkan untuk lagunya Jembatan Merah.

0: Terima kasih. Baik, terima kasih juga Westa. Lolos. Pokoknya nanti malam semua jari-jarinya dilemaskan ini ya. Ya apa Mbak Kanti jarinya? Oh. Gimana Bunda Nana, aman? Oh ngapa? Nanti kalau sudah terbiasa mungkin akan lebih lemas, betul. Kalau sekarang mungkin masih sedikit tegang-tegang, ngapalah teganglah, kesel lah, macam-macam. Nanti kalau kira-kira akan lebih sering berlatih, mungkin akan semakin terampil begitu ya, Bu Ayu ya. Bu Ayu, Bu Yuli ya. Oke, Bu Ayu, monggo silakan. Bu Ayu yang mau tampil lagi gitu. Iya, itu Yuli Wahyu, ini Wahyu aja, monggo itu mic-nya di sana. Oke. Mau duet lagi? Saya mengantarkan saja. Lagunya apa ini Bu Wahyu?
1: Rek, ayo.
0: Oke, langsung saja. Oke, Pak Edi sudah siap di sana. Pak Om Irfan juga udah siap. Pak Satriawan, aku tak mantau, ayo wis, gitu ya. Tidak boleh nanti, tapi perlu kalau misalnya ada waktu setelah tampil malam hari ini, nanti sebelum latihan lagi duduk bersama evaluasi, begitu ya Pak Edi ya. Luar biasa untuk penampilan-penampilan selanjutnya. Waduh, sini berarti semakin keren ini Orkes Keroncong Kartini. Siap Bu?
1: Siap Mbak.
0: Siap, oke. Kalau begitu, ini dia penampilan Ibu Wahyu dengan Re, ayo Re.

0: Lolos, luar biasa. Iya. Aduh, percaya deh saya ini menunjukkan bahwa kesungguhan itu bisa membuahkan hasil yang diharapkan. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Wahyu dengan Re Ayu Re dan Bunda Danu. Siapa? Oh, Bunda Danu apa? Oh, berduet. Berdua. Berdua ceritanya. Oh, lolos. Sampai enggak bisa tidur nih gara-gara mikir penampilan hari ini gitu ya, Bunda. Oke, sini agak sini, Bunda. Iya. Lagunya apa ini?
1: Ingat masa depan.
0: Oh, siap. Ingat. Iya. Apa yang harus diingat dari masa depan?
2: Cukup kok. 1, 2, 3, 4.

0: kasih.
1: Yeay. Oke. Ini kalau misalnya ya, misalnya saya minta ada satu lagu lagi, ada siapa yang bisa nyanyi? Apakah bersedia ini ya?
0: Oh. Nah, itu.
1: Setelah lagu gagal, kira-kira sebelum lagu terakhir siapa? Oh iya, itu lagu terakhir kan Bunda? Iya. Sebelum itu, ada nggak tambahan? Sipil.
0: Hah? Sipil Mbak.
1: Sipil, oh sipil. Oke okay, ya, pokoknya setelah Bu Gegel nanti siapa nggak tahu aku. Ah saya. Monggo Ibu. Oh Pak Satriawan, Pak ditantang loh Pak Panjenengan Pak. Oke, okay, monggo silahkan Ibu Gegel kembali. Silahkan Ibu.
2: Mbak, di belakang itu saya lihat ada Mas Wawan.
1: Iya betul.
2: Bagaimana kalau Mas Wawan duet dengan saya?
1: Duet Mas Wawan, duet. Monggo Pak Satriawan. Pak Satriawan monggo kesini duet. Ayo duet sini silahkan. Tepuk tangan yuk. Oke. Okay. Mic-nya itu di sana boleh diambil. Iya. Duet Bunga Anggrek.
3: Bunga Anggrek.
1: Iya betul. Itu sudah siap Bu Gegelnya. Duet ya Bu Gegel ya.
3: Semoga apa saya ngikuti Bunda saja ya.
1: Tuh kan.
2: Ini anak saya ini.
1: Iya.
3: Ini menantunya.
1: Akhirnya kalau begitu bisa langsung dimulai. Oke, monggo silahkan.

0: Terima kasih banyak Pak Satriawan, ini pokok kalau ditodong siap. Harus ya, matur nuwun Bunda Uti Gegel. Aduh, saya gak habis, gak berhenti-berhenti tersenyum untuk malam hari ini. Merasa bangga sekali Orkes Keroncong Kartini untuk malam hari ini sudah tampil dengan luar biasa. Tampil dengan membawa banyak sekali kebahagiaan. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan untuk musisi-musisi kita, luar biasa, Bunda Nana, Bunda Runi, Bu Sumarni, Mbak Kanti, Bu Yuli, Mbak Erni, Mbak Lestari, dan Om Hendri di sana. Tidak lupa ada Om Irfan di depan, Pak Edi. Waduh, ini adalah satu kesatuan sehingga malam hari ini bisa menampilkan sebuah pertunjukan, penampilan yang luar biasa. Saya yakin untuk penampilan-penampilan selanjutnya pasti akan lebih baik, begitu ke? Ya Uti ya? Iya. Terima kasih buat Pak Satriawan, Pak Budi yang sudah hadir untuk malam hari ini. Pendengar, saya bahagia sekali bisa memandu acara ini untuk malam hari ini. Dan mudah-mudahan untuk penampilan selanjutnya nanti musisi-musisi cantik kita ini punya pengalaman hari ini, nanti akan tampil lebih baik lagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Orkes Keroncong Kartini pimpinan Bunda Danu Hartati. Dan pendengar, untuk malam hari ini kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita. Tidak terasa karena kita menikmati sekali kebahagiaan kita untuk malam hari ini. Mari silahkan kita tampil bersama-sama untuk malam hari ini untuk menutup acara kita. Dan terima kasih untuk Mas Kuku, Mas Angga, Mas Rahman yang sudah membantu pelaksanaan acara untuk malam hari ini. Bu Yuli Wahyu, monggo silahkan. Kita akan tutup. Monggo silahkan, ini mic-nya siapa? Pendengar, tidak terasa perjumpaan kita harus segera kita akhiri. Mudah-mudahan kebersamaan kita untuk malam hari ini membawa banyak kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Orkes Keroncong Kartini. Saya Retno Palupi, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah para pendengar, juga para pemirsa dimanapun berada. Kami atas nama Orkes Keroncong Kartini mohon maaf bila di mana ada salah kata dan salah nyanyi. Kita akan berjumpa kembali dalam acara yang lain. Lagu penutup untuk Orkes Keroncong Kartini, Jogja Istimewa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Ruang Rindu Live Musik bersama dengan Orkes Keroncong Kartini, pimpinan Bunda Dr. Anda Danu Hartatik. Kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini pendengar, dan tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Menyenangkan sekali malam hari ini di Ruang Rindu. Saya kembali menyapa Anda. Silahkan berbagi cerita untuk malam hari ini di 0331 336652. Kita akan coba beri kesempatan untuk Anda saling berbagi cerita. Cerita tentang apa ya kira-kira untuk malam hari ini? Cerita boleh cerita terkait dengan pengalaman-pengalaman waktu putra-putri Anda akan segera menapaki pendidikan yang lebih tinggi, pendengar. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SD ke SMP, SMP, SMA gitu ya, SMA mau kuliah. Ada gak kesulitannya? Ada gak atau lancar-lancar aja? Atau waktu itu mau masuk SMA, aduh sampai gak nemu sekolah? Ada gak sih? Saya yakin sebagian besar dari kita untuk kali ini, pendengar, mungkin ada yang putra-putrinya itu belum nemu sekolah. Dengan sistem SPMB yang baru aja dilalui untuk SMA, SMK masih akan berlanjut di tanggal 30 Juli nanti. Bagaimana? Apakah dulu pernah punya pengalaman saat putra-putri Anda menapaki pendidikan yang lebih tinggi, kesulitan dapat sekolah dan lain-lain? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Malam. Selamat malam, Pak Abdullah.
1: Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Malam yang bahagia karena badannya. Dan keluarkan Ruang Rindu.
0: Betul sekali. Bagaimana?
1: Salam sehat selalu, Mbak Retno.
0: Salam sehat selalu.
1: Iya.
0: Siap.
1: Alhamdulillah. Masalah topik tadi itu ya, menyekolahkan putra putri ya. Itu tergantung dari pribadi apa orangnya, oknum orangnya gitu. Menurut saya itu kalau kepribadian oknum kepribadiannya sangat lincah bermasyarakat ya, Allah mau putra putrinya tidak ada kesulitan. Dari SMP gitu sampai perguruan tinggi ada kesulitan jika kita ini kepribadiannya sangat memasyarakat gitu, Mbak Retno.
0: Okay.
1: Jadi saya mohon dengan hormat ya, itu harus membawa kepribadian yang baik antara si anak dengan orang tua terhadap masyarakat gitu, Mbak karena seorang guru atau apa yang mengolah pendidikan itu sangat memantau, Mbak Retno. Dari si putra putrinya itu masuk SD sampai perguruan tinggi itu pasti otomatis sering dipantau gitu, Mbak Retno. Jadi kalau kepribadiannya kedua orang tuanya itu sangat yami, insya Allah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu lancar, tidak ada kendala apapun. Walaupun ada peraturan yang begitu ketat, bisa-bisa mudah, Mbak Retno.
0: Betul, gitu ya.
1: Ya, itu semuanya faktor rezeki, Mbak
0: Retno. Faktor rezeki, oke.
1: Pokoknya ya makhluk yang diberi hidup oleh Allah dengan sampai itu sasar, tetap berjuang dan berusaha, Mbak Retno. Jatuh bangun itu biasa-biasa saja sudah, itu apa liku-liku kehidupan itu ya. Jadi jangan putus asa, tetap membawa akhlak yang baik dan itu, Mbak Retno. Untuk menjaga masa depannya putra putri kita gitu, Pak. Kalau kepribadiannya orang tuanya baik dan selalu bermasyarakat, insya Allah putra putrinya tuh bisa memasuki jenjang karir yang baik, Pak.
0: Amin. Jadi gitu ya.
1: Mohon maaf, Pak Reno. Ibaratkan kita menanam jagung, tidak mungkin tumbuh padi, Pak. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah tumbuhnya baik, Pak. Kalau kita menanam keburukan, insya Allah diburuki juga, Pak Reno. Tidak ada hukum apa itu, Pak Reno. Tidak ada hukum Cina, tidak ada hukum pribumi, tidak ada hukum orang Belanda. Semuanya sama di hadapan Allah, Pak Reno. Kita menanam jagung, pasti buahnya jagung, Pak Reno. Tidak mungkin buah padi, Pak Reno, kan ya itu. Katanya anak sekarang itu kuno. Jadi lagu-lagu kuno itu jangan sampai dibuang, tetap diterapkan dan diambil hikmahnya, Pak Reno. Ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mohon maaf.
0: Baik.
1: Ya, komen, mohon omongan yang kurang baik. Tolong dimaafkan, mohon maaf ya. Insyaallah baik ini. Amin, amin. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberi perlindungan kepada putra putri bangsa Indonesia ini ya, untuk menuju Indonesia emas ya. Jadilah putra putri Indonesia yang baik dan berjiwa Pancasila dan mempunyai dasar yang kuat untuk menuju kepribadian baik, pribadi yang baik gitu ya, Mbak. Ini saling doa pindoanya ya.
0: Baik.
1: Jaga keutuhan NKRI dan jaga kenyamanan. Amin. Semoga sukses selalu semuanya.
0: Amin.
1: Sehat semuanya dan tetap baik semuanya. Amin. Untuk Pak Retno, yang selalu semangat, selamat bertugas. Semoga Pak Retno ke depan jadi wanita yang solehah. Amin. Dan lancar sukinya dan semoga Allah selalu melindunginya. Umur yang barokah, kesehatan yang barokah. Amin.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati, jaga kesehatannya. Tadi lagi saya mohon maaf, Pak Reno. Terima kasih.
0: Baik.
1: Terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Abdullah yang kali ini sudah menyampaikan ceritanya bahwa bagaimana putra-putri kita menapaki sekolah yang lebih tinggi itu biasanya ya tergantung rezeki-rezekinya. Iya pastilah ya itu ya. Selain tergantung rezeki juga yaitu tadi bagaimana kalau apa yang kita lakukan baik itu nanti pasti akan berbuah baik juga untuk keturunan kita. Jadi tidak ada salahnya kalau kita setiap hari berbuat baik, kita setiap hari melakukan hal-hal yang baik. Supaya apa? Ya supaya kebaikan-kebaikan itu nanti akan dirasakan juga oleh anak cucu kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
3: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja jam segini baru pulang?
2: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
3: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
2: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
3: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
2: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
3: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

0: banyak pendengar, silahkan berbagi cerita untuk malam hari ini di 0331336652. Untuk para orang tua yang mungkin baru aja melewati drama-drama SPMB untuk anaknya yang dari TK masuk ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, mau ke SMK dan lain-lain, atau mau masuk ke perguruan tinggi yang mungkin prosesnya lebih dulu ya. Ini mungkin banyak membawa ya membawa banyak drama gitu ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mawada.
1: Selamat malam juga.
0: Mm-mm. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar yang baik.
0: Mm-mm. Dengan siapa nih?
1: Dengan Nova Lucy.
0: Oh iya, saya. Anda siapa?
1: Oh, nanya saya.
0: Mm-mm.
1: Oh iya, nanti dah.
0: Duh. Gimana? Pernah mengalami drama waktu putra-putrinya mau masuk sekolah, bagaimana?
1: Putra-putri saya sudah keluar semua, sudah berkeluarga semua.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Dulu awalnya gimana? Pernah nggak punya pengalaman yang kesulitan cari sekolah gitu?
1: Mana yang kesulitan waktu cari jodoh itu?
0: Mm-hmm.
1: Itu
0: gimana?
1: Kesulitan dalam arti beda pendapat gitu aja. Yang beda mintanya di sana, yang ibunya itu minta di sini.
0: Gitu.
1: Itu aja ya, agak lama tu waktu.
0: Beda tempat, beda pendapat.
1: Iya, namanya minta keluarga BK itu minta anak saya itu ada gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi masih mau tunangan gitu. Belum jadi. Masih mau tunangan sudah direncanakan begitu. Itu aja yang seru.
0: Aduh.
1: Ya, namanya orang pinggiran begitu udah.
0: Coba
1: lagunya orang pinggiran ya.
0: Orang pinggiran, orang ya. Pinggiran gitu ya.
1: Iya.
0: Oh. Oke, mudah-mudahan nanti ada waktu untuk bisa muter ya.
1: Oke, terima kasih. Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perbedaannya hanya karena ayah dan ibunya beda pendapat. Tapi pernah gak mengalami kesulitan dapat sekolah gitu? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Mm-mm.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Mm-mm.
2: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mutia.
2: Iya, Jen.
0: Malam-malam.
2: Malam-malam belum tidur.
0: Aduh, saya lagi mencoba untuk mendengar drama-drama SPMB dari banyak orang tua ini. Pernah punya pengalaman apa tuh, Mbak Mutia?
2: Kalau dulu anak-anak kan sudah keluar semua ya, sekarang tinggal cucu.
0: Oke, cucunya.
2: Mau ke SMP nih. Maunya daftar ke SMP 1. Di situ kan harus punya sertifikat sama domisili. Sedangkan gelombang pertama tuh sertifikatnya belum keluar ya. Jadi yang nggak bisa masuk mau domisili di luar daerah. Jadinya terpaksa orang tua nyuruhnya di SMP dekat-dekat sini. Dia ya kecewa, kasihan Jeng. Maunya ke SMP 1 jadinya ke SMP 2.
0: Begitu jauh? Enggak ya.
2: Ya, kalau yang di SMP 2 dekat sini sebelah rumah Jeng. Kalau yang SMP 1 di Kencong sana, Kencong Barat. Dekat di sana kan jalannya juga ramai ya. Orang tua itu enggak
0: takut. Soalnya takut. Masih SMP ya.
2: Iya, kan apa badannya kecil gitu loh Jeng. Jadi ya enggak kayak anak kelas 4 itu.
0: Oke.
2: Kasian orang tua saya sebagai utinya ya juga ngasih pengertian, enggak apa-apa meskipun enggak di SMP 1, SMP 2 enggak apa-apa, yang penting bisa apa ya? Ya tekun ya. Nanti bisa menyamai yang ada di SMP 1. Ya, apa sertifikat hasilnya kan belum keluar gitu. Jadi itu yang dibuat apa ya? Buat gaman kata orang Jawa ya.
0: Tapi ternyata enggak keluar gitu.
2: Keluar pada saat apa? Pendaftaran itu sampai tutup itu belum keluar.
0: Oh, waduh.
2: Kasihan anaknya.
0: Iya, kan akhirnya enggak bisa dipakai buat daftar ya.
2: Lah ya itu, mau domisili ya enggak bisa, harus harus pindah apa tempat pindah ya di KTP KK itu prosesnya panjang banget ya, terpaksa sudah di sini. Meskipun agak apa ya, agak geloh. Gimana anaknya itu, saya harus apa mendinginkan pikirannya biar sareh dia itu.
0: Biar legowo gitu ya.
2: Iya. Tapi ya kecewanya itu masih kelihatan Jeng.
0: Masih enggak ini ya. Aduh, kok di sini sih gitu.
2: Iya, ya itu sertifikat itu yang keluar.
0: Gara-garanya ya. aduh, sertifikat udah waktunya dipakai, ternyata belum bisa keluar gitu ya.
2: Iya. Ya, alhamdulillah ini lama kelamaan kan apa buyutnya juga barusan pulang dari haji ya, jadi dibelikan apa oleh-oleh banyak kan. Sedikit terhibur dia Jeng.
0: Jadi dapat oleh-oleh ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Iya wis. Salamnya barusan ada Yuk Melong ya.
0: Iya.
2: Selamat malam. Juga barusan siapa yang turun itu Jeng?
0: Nah, itu Pak Rahman kayaknya.
2: Oh, Pak Rahman yang di kawasan Situbondo ya. Selamat malam juga untuk kesemuanya mitra dengar Ruang Rindu. Mudah-mudahan selalu sehat malam ini dan bisa terhibur dengan suguhan lagu-lagu yang diaturkan oleh Jeretno ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Ya, segitu dulu. Makasih waktunya ya. Untuk penjelasan selamat bertugas, sehat-sehat selalu.
0: Iya.
2: Hati-hati nanti kalau pulang Ijeng ya. Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita terima satu penelpon terakhir kita untuk malam hari ini untuk bercerita bagaimana drama-dramanya dulu, pengalaman-pengalaman waktu ya putra-putrinya masuk ke sekolah yang lebih tinggi jenjangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu membagi rindu lewat lagu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Begitu loh, oh, Pak Rahman.
1: Memori lewat lagu.
0: Nah, ini Pak Rahman, yang tadi Pak siapa ya?
1: Nah, ya bangkannya saya masuk.
0: Iya, yang tadi itu Bang Remon.
1: Oh.
0: Yang ini lho, Pak Rahman.
1: Gok-gok nyebut saya kayak Pak enggak masuk ini, Pak. Ya enggak. Tapi tadi udah nyebut namanya kok itu.
0: Bang Remon itu.
1: Oh, Bang Remon Lumajang.
0: Eh. Apa Bang Remon apa siapa ya? Aduh.
1: Ya, ya itu udah ngasih suara lo. Kok nyebut saya ini saya.
0: Maaf Pak Rahman.
1: Oh ya enggak apa-apa. Cuma untuk fanfin RRI ya, enggak usah tersembunyilah masalah nama itu. Jadi kasihan pemandunya, takut nyebut fan yang enggak masuk.
0: Akhirnya masuk deh Pak Rahman gitu ya.
1: Ya saya terpaksa ini.
0: Waduh, kok terpaksa sih Pak?
1: Maksudnya biar ketahuan kalau sekarang Pak Rahman yang masuk.
0: Oke deh, Pak
1: dan
0: Rahman.
1: Juga ada tadi saya Bunda Mutia itu ya.
0: Pak Rahman punya cerita terkait dengan mungkin putra putri atau cucunya yang mau masuk sekolah.
1: Oh belum, masih belum punya cucu.
0: Oke, mungkin putra putrinya dulu gimana tuh?
1: Ya kalau putri saya itu dulu kalau mau masuk sekolah ya memang kesibukan orang tua. Yang mau daftar saya dari TK, SD, SMP, SMA. Ya memang namanya sudah apa ya, kebagiannya orang tua. Saya kan apa, jadi ibu, jadi bapak.
0: Oke. Orang tua tunggal ceritanya.
1: Iya, jadi ibu, jadi bapak itu. Jadi mulai TK itu sudah istilahnya bersandiwara dengan anak-anak sendiri. Ya namanya sudah ke apa ya, waktunya. Ya sibuk anu Mbak Retno. Ya apa yang mau masuk ke SD, yang mau masuk ke TK. Itu mana anaknya minta ini. Kalau sudah masuk SMP minta HP yang Android itu. Karena dibutuhkan dari internet kan gitu kan. Yang TK mau masuk SD ya juga gitu. Namanya orang tua sudah waktunya. Gak butuh kesabaran kan Mbak Retno? Iya butuh kesabaran. Namanya orang tua harus betul-betul sabar. Anak dua, ketiga ibunya kecil-kecil semua. Jadi Pak Rahman, jadi bapak, jadi ibu.
0: Semangat ya. Nah,
1: kita harus sabar. Sampai sekarang sudah alhamdulillah sudah keluar SMA semua. Sudah berkeluarga satu, satunya masih belum.
0: Sedang menunggu.
1: Ya menunggu rezekinya. Tidak perlu dipaksa namanya anak-anak sekarang ya kan.
0: Siap.
1: Kalau waktunya Mbak Retno mungkin. Mungkin seperti saya dulu, apa katanya orang tua. Kalau sekarang sudah orang tua, apa katanya anak.
0: Gitu ya.
1: Betul kan Mbak Retno?
0: Betul.
1: Iya. Bisa lagu Mbak Retno?
0: Ini lagu terakhir nanti orang pinggiran Pak Rahman ya.
1: Oh yang ini jamin tak Mbak Remon itu?
0: Ditunggu ya.
1: Oke, dah Baretno, ruang rindu.
0: Oke, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Alhamdulillah, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tentu saja pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu jam terakhir bersama dengan Anda untuk malam hari ini, pendengar. Saya gak terima telepon loh, tapi teleponnya menemani saya lah malam hari ini. Ya, kami informasikan untuk Anda, nanti kita akan siarkan kembali pertandingan sepak bola antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 dini hari, pendengar. Jadi jangan lewatkan untuk mengikutinya melalui siaran kita di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini hari Jumat kan? Ya, betul. Pertandingan antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 dini hari, itu bertepatan pada tanggal 27 Juni 2026. Yang suka banget dengan bola, mungkin selalu menantikan pertandingan-pertandingan terbaru, masih dalam proses babak penyisihan untuk Piala Dunia 2026 ini.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: saya nggak tahu, Mister.

untuk berlibur ke Pulau Bali. Untuk kali ini mungkin perlu dilihat berangkatnya kapan, kondisi penyeberangan untuk kali ini seperti apa, karena memang lagi ada perbaikan infrastruktur juga, ada beberapa kapal yang harus masuk bengkel, ombak yang tinggi, liburan juga. Ini menyebabkan beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Dan pendengar, kemacetan parah di jalur menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi akhirnya memaksa 4 pasien dari wilayah Kecamatan Wongsorejo dirujuk ke rumah sakit di Kabupaten Situbondo. Langkah ini diambil untuk memastikan pasien tetap mendapatkan penanganan medis tepat waktu di tengah kemacetan yang memang melumpuhkan akses menuju pusat Kabupaten Banyuwangi. Lonjakan kendaraan logistik bertepatan dengan libur sekolah, keterbatasan infrastruktur, ini memicu kemacetan panjang di jalur Ketapang. Dampaknya gak hanya dirasakan sektor transportasi dan pariwisata, tapi ini juga mengganggu akses layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat mengatakan pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan biasanya kan dirujuknya ke RSUD Blambangan. Tapi karena kemacetan yang cukup parah membuat proses rujukan akhirnya dipindah ke Situbondo agar pasien gak terlambat untuk mendapatkan pelayanan medis, pendengar. 4 pasien ini memerlukan penanganan spesialis, jadi kalau gak tidak memungkinkan menunggu kemacetan ini terurai. Nah, pertimbangan itu supaya keselamatan pasien menjadi alasan utama pengalihan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih mudah dijangkau. Nah, dari 4 pasien itu yang dirujuk, 3 pasien itu berasal dari wilayah kerja Puskesmas Bajulmati dan dievakuasi menggunakan ambulan menuju Situbondo. 1 pasien lainnya merupakan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

Kita ada di bulan Juni dan beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Agustus, pendengar. Kali ini pemerintah sudah menyiapkan hadiah untuk masyarakat dalam pemilihan logo dan visual HUT ke-81. Ada yang sudah lihat? Seperti apa aja? Dan itu dibutuhkan voting ya, pendengar ya. Jadi pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, di mana Bapak Mensesnek ini menyebutkan insentif hadiah ini nanti akan dibagikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik nih. Setidaknya dikatakan juri, hadiah ini nanti ditujukan kepada 300 masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam memilih logo dan visual tersebut. Ia menuturkan 300 insentif ini nanti akan dibagi dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing akan diterima oleh 100 orang. Nah, hadiahnya apa nih? Akan diberikan dalam bentuk undangan untuk bisa menghadiri langsung upacara detik-detik proklamasi. Jenis hadiah kedua diungkapkan juri yaitu pemberian hadiah berupa souvenir edisi khusus HUT ke-81. Nah, siapa yang ingin datang ke Istana Negara untuk langsung mengikuti detik-detik pengibaran sangsaka merah putih? Nah, ini dia. Dalam proklamasi nanti dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, itu dia. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan voting dan memberikan alasannya. Dari 124 karya yang mengikuti sayembara logo visual, sudah dilakukan kurasi dan ada 5 karya terbaik. Nah, kita bisa milih nih salah satu dari 5 yang terbaik itu untuk dijadikan logo dan visual resmi dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia.

menyenangkan sekali melewatkan waktu untuk malam hari ini bersama-sama. Mudah-mudahan kita punya kebahagiaan dari kebersamaan kita untuk malam hari ini, pendengar, sehingga membuat besok hari kita jadi lebih cerah, hari kita jadi lebih bersemangat, meskipun besok adalah hari weekend. Pendengar, kita tidak akan berhenti siaran karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan programa 3 Jakarta, karena nanti pada pukul 2 dini hari akan kita siarkan pertandingan pertama Norwegia melawan Prancis dari Stadion Boston, Amerika Serikat. Oleh karena itu, jangan lewatkan untuk mengikuti bagaimana perkembangan dari pertandingan-pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia 2026 bersama dengan RRI. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda.

0: kampus hari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya, Manggu.

RRI NET. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI NET di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI NET, tonton yang Anda dengar.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 27 Juni 2026 bersama saya Afif Salahuddin. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua, dari Samudra Pasifik Utara Papua hingga Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di pesisir barat Bengkulu, dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Cina Selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Laut Banda hingga Teluk Bone, dari pesisir selatan Sulawesi Selatan hingga Laut Sulawesi bagian barat, dan dari Papua Selatan, pesisir selatan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Untuk potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Serang, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Padang, Bengkulu, Palembang, kemudian Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Sedangkan berpotensi udara kabur di Bandar Lampung, serta berpotensi asap atau kabut di Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Kami mengudara kembali untuk menemani waktu pagi, siang, sore, dan malam hari Anda dengan rangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan untuk edisi hari ini, Lembar ke-27 Juni 2026. Dari Jalan Lejen Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat menikmati program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali di pagi hari ini kami dapat hadir kembali dalam serangkaian program acara yang akan kami hadirkan di pagi hari ini, di mana sesaat lagi kami akan mengawali dengan mutiara pagi, yaitu tausiah pendengar yang akan disampaikan oleh narasumber pada pagi hari ini, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin pagi. Ini merupakan informasi dari beberapa wilayah di Tapal Kuda selama sepekan hingga menit 30 lepas pukul 7 pagi. Maksud kami hingga menit ke 30 lepas pukul 6 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan informasi inspiratif hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, pada pukul 7 kami akan menyiarkan langsung untuk Pesta Bola Dunia 2026, yaitu pertandingan Uruguay melawan Spanyol yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko. Dan kemudian kami lanjutkan dengan program acara berikutnya, yaitu sketsa olahraga pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian tadi untuk daftar acara siaran program 1 RRI Jember edisi hari ini, lembar ke-27 Juni 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam mutiara pagi yang disiarkan dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar kajian Islami dalam Mutiara Pagi, sesaat lagi akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdul Hamid MPDI dengan tema kajian keislaman. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء الصالحين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفرعنا ومعلمينا في الدين وذوي الحقوق علينا وجميع من علمنا وجلسنا وأوصانا ونصرنا ثم إلى حضرة من أنفق أموالهم وأنفسهم خصوصا إلى حضرة الخالي محفوظ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر والإنسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya, mencurahkan segala nikmatnya kepada kita walaupun kita tidak meminta. Nikmat itu rasanya tidak pernah berhenti diberikan kepada kita, makanya selayaknya kita bersyukurnya itu jangan pernah berhenti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menyambung yang saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu. Hari Rabu yang lalu kan membicarakan tentang angka 10. Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menyebutkan angka 10. Sedangkan sekarang kita membicarakan tentang angka 9 dalam Al-Quran. Kalau menggunakan kata tis'un, ya tis'un itu disebutkan ada 5. Ada 5 ayat. Kalau tas'a dengan tis'un digabungkan ada 9. 9 ayat tas'a. Tas'a itu berarti sama dengan kasabah, melakukan. Kemudian fenomena angka 9 dalam Al-Quran ini, seperti kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9, kan sesuatu yang unik angka 9 ini dalam Al-Quran. Banyak konsep maupun perhitungan matematis menggunakan angka 9. Ya, angka 9 ini kalau kita sadari, kita hitung, adalah angka satuan tertinggi. Tidak ada angka satuan yang lebih tinggi dari angka 9. Terus termasuk juga ini keunikan Allah menggunakan angka 19. Ada 19 malaikat yang menjaga neraka. Kenapa kok Allah menggunakan angka 19? Karena angka 1 itu adalah angka yang paling awal dan angka 9 itu angka satuan yang paling akhir. Itu menurut para ahli tafsir menunjukkan bahwa Allah itu yang memulai segala sesuatu dan yang mengakhiri segala sesuatu. Ada beberapa ayat yang menampilkan angka 9 dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Isra ayat 101, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa maskhura. Sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. 9 mukjizat yang nyata. Nabi Musa itu punya mukjizat jumlahnya 9. 9 keajaiban yang diberikan oleh Allah. Mukjizat itu arti sebenarnya adalah melemahkan. Ajaza yu'jizu itu artinya melemahkan. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan, melemahkan lawan maksudnya. Jadi kalau Nabi Musa menghadapi Fir'aun diberi mukjizat, maka Fir'aun itu akan dilemahkan dengan mukjizat itu. Tapi kita di Indonesia menanggapi mukjizat itu sebagai satu kelebihan. Arti sebenarnya mukjizat, ajaza itu kan melemahkan. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan, melemahkan argumen lawan, melemahkan kekuatan lawan. Ada 9 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Mukjizat yang pertama ialah tongkat. Tongkatnya Nabi Musa itu dulu sebelum Nabi Musa diutus oleh Allah, tongkat itu dipakai oleh Nabi Musa untuk menggembalakan ternak. Kemudian pada saat Nabi Musa mau menemui Fir'aun lagi, ya mungkin karena Nabi Musa kangen pernah dipelihara oleh Fir'aun dan meninggalkannya karena Nabi Musa dianggap sudah membunuh orang Mesir, sehingga Nabi Musa minggat dan menikah dengan putrinya Nabi Syu'aib. Setelah itu, setelah selesai Nabi Musa melaksanakan kewajibannya menggembalakan ternaknya Nabi Syu'aib selama 10 tahun, Nabi Musa kembali lagi ke Mesir dengan menggunakan tongkatnya yang dipakai untuk menggembalakan ternak itu sebagai penopang kalau berjalan. Setelah tiba di Tur Sinai, Nabi Musa menemukan bara api di tengah malam. Nabi Musa begitu mendekat, ada suara suruh melepaskan sandalnya. Ikhla na'alaik, lepaskan sandalmu. Karena Allah memerintahkan tanah yang dipijak Nabi Musa itu tanah suci. Tanah suci di Gurun Sinai. Ya, di situ kemudian Nabi Musa pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan tongkatnya. Tongkatnya menjadi ular. Itu mukjizat Nabi Musa yang pertama. Ya, kita ingat cerita tentang Nabi Musa ini. Waktu ke Tur Sinai itu sandalnya harus dilepas. Yang luar biasa, saat Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah itu mau melepaskan sandalnya karena akan bertemu Allah, itu dianggap tempatnya suci. Mau dilepas ternyata oleh Allah tidak boleh, sandalnya suruh pakai. Ini yang luar biasa, Nabi Musa suruh melepas sandalnya, yang Rasulullah ini tidak boleh melepas sandalnya. Ini kan luar biasa. Makanya ada cerita tentang sandal Rasulullah ini ternyata tidak boleh dilepas. Ya, Malaikat Jibril tidak berani mengantarkan lebih lanjut. Rasulullah dibiarkan begitu saja, biarkan berangkat sendiri menghadap Allah. Malaikat Jibril tidak berani, karena Malaikat Jibril akan musnah, akan binasa kalau terus mendekat kepada Allah. Ini yang luar biasa, manusia ternyata mempunyai sesuatu yang lebih dibanding malaikat. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mukjizat yang pertama adalah tongkatnya Nabi Musa. Kemudian mukjizat yang kedua dari Nabi Musa ini, tangannya Nabi Musa itu bisa bercahaya. Ya, jadi Nabi Musa itu punya sebuah mukjizat, tangannya disuruh masukkan, disuruh pegang ke dada melalui lubang leher bajunya itu, dimasukkan ke dada, tangan kanan dan kiri, kemudian memancarkan cahaya. Ya. Kemudian mukjizat berikutnya yang melemahkan lawan, saat itu Fir'aun merasa dirinya sebagai Tuhan. Ternyata Allah memberikan musibah belalang, wabah belalang yang begitu banyak. Kemudian Fir'aun minta tolong kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau seandainya engkau bisa minta kepada Tuhanmu belalang ini dimusnahkan, aku akan mengikutimu. Ya, itu janjinya Fir'aun. Tapi apa yang terjadi setelah belalang itu dimusnahkan oleh Nabi Musa? dengan berdoa kepada Allah dengan usahanya, ternyata Fir'aun mengingkari janji. Kemudian ada wabah kutu di kerajaannya Fir'aun juga seperti itu. Fir'aun ingkar janji lagi. Ada wabah katak-katak, jadi luar biasa populasinya sehingga sangat mengganggu. Saat itu sebuah mukjizat untuk melemahkan lawan. Ternyata Nabi Musa bisa memusnahkan. Kemudian air yang berubah merah seperti darah. Bayangkan dalam satu kerajaan tiba-tiba air berubah merah seperti darah, ini tentu merupakan sebuah musibah. Dan Nabi Musa berhasil untuk mengganti air yang merah itu menjadi jernih kembali. Ini adalah merupakan sebuah mukjizat melemahkan argumen lawan. Ternyata lawannya Nabi Musa, Fir'aun, tidak bisa merubah air itu. Nabi Musa bisa merubah air yang merah seperti darah itu bisa menjadi jernih kembali. Terus kemudian Nabi Musa pernah menghentikan topan badai. Kemudian mukjizat yang ke-8, Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Dengan tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Ya, dan mukjizat yang ke-9 yang sampai sekarang ini dianggap sebagai mukjizat oleh orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi berusaha untuk menguasai mukjizat yang ke-9 ini, yakni Bukit Sinai. Bukit Sinai ini kalau bahasa populernya Bukit Sion. Makanya Israel itu ada yang berusaha keras untuk menguasai Bukit Sion. Mereka disebut Zionis. Orang Israel itu kan Zionis karena mereka berusaha untuk merebut Bukit Sion. Padahal semula Bukit Sion itu bukan wilayahnya. Ya, wilayahnya Palestina, dan itu direbut. Ya, mukjizat Nabi Musa ke-9 ini diberikan oleh Allah untuk melemahkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, fas'al Bani Israel, tanyakan kepada Bani Israel, wahai Musa, idja'ahum, jika mereka datang, idja'ahum, jika Nabi Musa datang kepada mereka, faqala lahu Fir'aun langsung berkata kepada Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu karena dengan kesombongannya itu, Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, la'adhunnuka ya Musa mashura, aku kira engkau adalah orang yang kena sihir, wahai Musa, katanya begitu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi Fir'aun itu sebenarnya mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, cuman karena kesombongannya dia merasa bahwa dirinya itu punya kelebihan. Salah satu yang membuat Fir'aun sombong itu karena Fir'aun tidak pernah sakit. Selama hidupnya Fir'aun tidak pernah sakit sehingga dia menyombongkan diri. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kemudian ada kata 9 lagi Allah melukiskan dalam surat Al-Kahfi ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa labithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Wa labithu dan kami hiaskan fi kahfihim, pada gua tempat tinggal mereka, 300 tahun. Kalau ada hitungan hari dan bulan atau tahun di dalam Al-Quran, itu biasanya menggunakan hitungan Hijriah. 300 tahun, sinina 300 tahun, wasdadu tis'a, dan kami tambah 9. Jadi Ashabul Kahfi itu dibuat oleh Allah. Menurut riwayat itu ada 7 orang, 8 dengan anjingnya. Ya, karena anjingnya Ashabul Kahfi ini begitu setia mendampingi 7 orang, 7 orang ini adalah pemuda-pemuda yang lari dari kerajaan karena rajanya sudah berbuat zalim. Mereka dibuat oleh Allah untuk tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Ya. Jadi mereka 309 tahun, 300 ditambah 9. 9. Nanti kita akan bahas kenapa kok banyak yang menggunakan angka 9. Ya. Jadi Ashabul Kahfi itu dibuat terlelap oleh Allah selama 309 tahun. Kalau Nabi Uzair, Nabi Uzair itu adalah nabi, bukan rasul, yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai putranya Allah. Dalam Al-Quran dilukiskan bahwa orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Kalau orang Nasrani menyebutkan Nabi Isa itu anaknya Allah. Kenapa disebut anaknya Allah? Karena Nabi Uzair itu oleh Allah dibuat tertidur selama 100 tahun. Nabi Uzair dengan kudanya atau dalam riwayat lain keledainya beristirahat di sebuah pohon, kemudian tertidur di situ. Setelah 100 tahun dibangkitkan oleh Allah, Nabi Uzair merasa mungkin dia tertidur 1 atau 2 hari, tapi di sebelahnya kuda yang menemaninya itu sudah menjadi tulang belulang. Ya, karena begitu mukjizatnya Nabi Uzair, ya akhirnya orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Tuhan. Masyarul hadirin rahimakumullah, Allah melukiskan lagi angka 9 ini dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml ada 2 ayat, ayat 12 dan ayat 48. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin. Allah

mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Melemahkan siapa? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Wa qaumihi, dan kaumnya. Siapa saja yang mengikuti Fir'aun itu dilemahkan, termasuk para penyihir yang apa itu, yang mendukung Fir'aun itu kan dilemahkan oleh Nabi Musa dengan sihirnya, dengan apa itu, sihir-sihir mereka itu dikalahkan oleh tongkatnya Nabi Musa. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Kaum yang fasik itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka percaya, tapi karena kesombongannya mereka menentang. Ya, jadi bukan kafir dikatakan di sini, fasik. Fasik itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya percaya dengan keagungan Allah, cuma karena kesombongannya mereka enggak mau mengakui. Kemudian ayat berikutnya surat An-Naml. An-Naml itu artinya semut. Jadi dalam surat ini Allah melukiskan ada semut yang bisa berbicara, yang bisa dipahami oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum melihat ulah semut tersebut. Dalam surat An-Naml ayat 48 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fil madinati tis'atu rohtin yusiduna fil ardi wala yuslihun. Dan adalah di kota itu tis'atu rohtin, 9 orang laki-laki, yusiduna fil ard, mereka membuat kerusakan di bumi, wala yuslihun, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa kota yang dimaksudkan di sini, fil Madinah, al Madinah itu adalah kotanya kaum Samud. Tis'atu rohtin, 9 orang laki-laki, yang dimaksudkan di situ adalah tokoh-tokohnya kaum Samud. Kotanya kaum Samud itu namanya Al-Hijr. Ya. Jadi di sini dilukiskan bahwa ada 9 orang yang menentang, yang suka membuat kerusakan dari kaum Samud itu. Mereka enggak pernah berbuat baik. Ya. Kemudian Allah menyebutkan lagi satu ayat lagi yang mengandung kata 9 dalam surat Sad ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa li na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Ini cerita tentang Nabi Daud, di mana Nabi Daud itu sudah punya istri 99, kemudian mengambil istri satu lagi, dan istri ini hasil dari merebut istri orang. Ya. Setelah Nabi Daud melakukan itu, Allah mengingatkan Nabi Daud dengan dua orang malaikat yang bertengkar, dibuat bertengkar ya di belakangnya Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud menoleh, ini kok ada rame-rame, apa ini? Ada apa ini kok sampai bertengkar? Kemudian salah satunya berkata, salah satu malaikat itu, inna hadza akhi, ini adalah saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una, dia punya 99 na'jatan. Dia punya 99 ekor kambing. Wali na'jatun wahidah, saya punya satu ekor. Faqala akfilniha, dia yang punya 99 ekor kambing ini minta satu ekor kambing yang punya saya satu-satunya ini supaya menggenapkan kambingnya menjadi 100. Fil khitab, dalam perdebatan itu. Kemudian Nabi Daud mengatakan bahwa itu adalah hal yang zalim. Ya, dua malaikat ini tersenyum. Diberitahu Nabi Daud bahwa itu hal yang zalim, sudah punya 99 kok malah merebut yang punya satu ekor gitu. Mereka itu kemudian langsung pamit. Nabi Daud merasa bahwa ini Allah mengingatkan Nabi Daud.

yang sudah menggenapi istrinya menjadi 100, ya ini dengan cara yang kurang baik. Walaupun cerita tentang Nabi Daud ini secara spesifik tidak pernah disebutkan dalam hadis, dan cerita ini ada dalam sebuah kitab. Kitab ini berisi tentang cerita-cerita Israiliyat. Israiliyat itu artinya cerita ini sebelum Rasulullah itu ada, cerita sudah berkembang. Ya. Terus kemudian yang mengarang kitab ini itu tidak punya dasar yang kuat dari siapa, tidak seperti hadis yang kita pelajari. Sanadnya itu tidak jelas. Yang penting cerita ini kemudian dibukukan. Yang menulis cerita ini namanya Imam Muhammad bin Iyas. Muhammad bin Iyas Al-Hanafi. Jadi Imam Muhammad bin Iyas ini madhabnya madhab Hanafi. Sehingga banyak orang yang berbeda madhab itu kurang sependapat. Seperti kita di Indonesia ini kan madhabnya madhab Syafi'i. Sehingga kalau berbicara tentang kitab-kitab yang bermadhab Hanafi, biasanya kita itu agak menjauh. Tapi untuk hal ini karena bukan cerita masalah fikih, jadi enggak ada salahnya cerita itu kita fahami sebagai wawasan bahwa ayat ini, ayat yang mengisahkan tentang perdebatan dua orang tentang salah satu yang kepingin merebut satu ekor kambing milik saudaranya, ini biar kita lebih paham lagi. Dulu Nabi Daud pernah mengalami itu, ya. Cerita ini memang tidak begitu kuat sehingga banyak pihak yang menolak cerita ini. Tapi daripada kita enggak punya cerita, ya lebih baik itu kita pahami sampai ada cerita yang lebih sah, lebih sahih. Jadi Nabi Daud setelah diingatkan dua malaikat ini, kemudian Nabi Daud segera taubat kepada Allah karena menyadari bahwa Allah mengingatkan Nabi Daud dengan cara ada dua malaikat yang bertengkar ini. Nabi Daud sadar bahwa itu adalah Allah yang mengingatkan. Akhirnya Nabi Daud bersujud. Dalam cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Iyas ini, Nabi Daud kemudian sujud selama 40 hari 40 malam. Sampai-sampai tempatnya Nabi Daud sujud itu becek karena air mata. Terus kemudian tanah yang becek itu kan mesti akan menjadi tempat bersarangnya rayap. Dahinya Nabi Daud kena rayap, dimakan rayap. Nabi Daud karena merasa gatal, Nabi Daud bangkit membersihkan rayapnya. Setelah bersih Nabi Daud sujud kembali. Selama 40 hari 40 malam Nabi Daud enggak mendapatkan wahyu, malaikat Jibril enggak ada datang. Ini menambah kedukaan Nabi Daud. Sampai kemudian pada malam ke-41 baru malaikat Jibril datang dan mengatakan kepada Nabi Daud bahwa Allah sudah menerima taubatnya Nabi Daud. Sujud selama 40 hari 40 malam itu diterima oleh Allah. Cuman permasalahannya, kesalahan kita, dosa kita itu bukan hanya kepada Allah saja. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Daud bahwa ada dosa antara Nabi Daud dengan orang yang sudah disakiti. Ya, dalam riwayat tersebut disebutkan namanya Uryan. Uryan itu sudah disakiti oleh Nabi Daud. Jadi Uryan disuruh perang, kemudian Uryan terbunuh, istrinya menjadi janda, dan begitu menjadi janda dinikahi oleh Nabi Daud. Menurut fikih itu sah. Menurut fikih sah, menikahi seorang janda itu sah. Tapi kalau menurut hakikat, karena Nabi Daud itu menikahi istrinya Uryan itu dengan cara yang tidak baik, jadi politiknya Nabi Daud, Uryan suruh perang, setelah mati terbunuh istrinya menjadi janda, itu dinikahi, ini yang tidak boleh. Karena itu menyakiti. Nabi Daud disuruh minta maaf kepada Uryan. Begitu minta maaf kepada Uryan, Nabi Daud tanpa menyebutkan kesalahannya dulu, Uryan memaafkan, Anda tidak punya salah wahai raja. Waktu itu Nabi Daud bisa berbicara dengan Uryan yang sudah mati. Ya, tapi
Tapi kemudian Malaikat Jibril turun, kalau meminta maaf itu harus menyebutkan kesalahannya. Jadi Nabi Daud harus menyebutkan kesalahannya. Nabi Daud jujur bahwa Urian diperintahkan untuk perang agar Urian mati sehingga istrinya menjadi janda. Dalam cerita dalam kitab tersebut seperti itu. Ya, cara seperti ini ya itu tidak boleh. Mengambil istri orang dengan cara seperti itu, menggunakan kekuasaan, menggunakan politik, itu tidak boleh. Pada saat Nabi Daud meminta maaf kepada Urian, ternyata Urian tidak memaafkan. Malaikat Jibril kemudian turun, sudah kewajibanmu meminta maaf, sudah engkau tunaikan. Masalah mau memaafkan atau tidak, itu urusannya dengan Allah. Yang penting kamu sudah minta maaf, selesai. Berarti kewajibannya kepada Allah sudah, kewajiban kepada sesama manusia sudah. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sekarang perlu kita kaji lebih dalam mengapa Allah menggunakan angka 9. Angka 9 itu angka puncak, sehingga kalau di dalam ayat Al-Quran di situ disebutkan ada angka 9, ini menunjukkan bahwa itu adalah puncak. Nabi Musa mendapatkan 9 mukjizat, itu berarti puncak mukjizat itu 9 itu. Ya, lebih agung lagi tidak ada. Nabi Musa tidak punya yang lebih besar lagi. Kemudian 300 ditambah 9 tahun Ashabul Kahfi, itu menunjukkan bahwa itu sudah puncaknya maksimal. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 12 itu mengisahkan tentang 9 mukjizat Nabi Musa juga. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 48 menyebutkan ada 9 orang laki-laki dalam kaum Samud, itu berarti sudah menunjukkan puncak kedurhakaan mereka. Puncak kedurhakaan. Kemudian dalam surat Sot ayat 23, 99 kambing itu sudah merupakan puncak. Puncaknya jumlah istrinya Nabi Daud, lah kok masih digenepi 100? Wong sudah puncaknya digenepi, itu tidak boleh. Kalau menurut cerita para mufasir. Terus kemudian karena sudah terlanjur 100, mau gimana lagi? Ya. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa istri yang ke-100 dari Nabi Daud ini yang melahirkan Nabi Sulaiman. Jadi meskipun caranya Nabi Daud itu melakukannya tidak baik, tapi ternyata Nabi yang lahir dari rahim istrinya yang ke-100 ini yang berhasil meneruskan mukjizatnya Nabi Daud. Dalam ilmu numerologi, ilmu yang membahas tentang angka-angka, ya, angka 9 sering dianggap sebagai penyelesaian atau kebijaksanaan. Di situ ada beberapa ya kelebihan dari angka 9, menandakan bahwa angka 9 itu puncak. Setelah angka 9 itu akan baru lagi dari nol lagi. Setelah angka 9 kan angka 10. Angka 10 itu berarti angka 1 dengan angka 0 lagi. Ya. Kemudian identik dengan kemanusiaan. Kita lihat angka 9. Angka 9 ini sebenarnya adalah angka Arab. Angka Arab. Kalau kita melihat angka 9 yang sering populer kita lihat, itu sebenarnya adalah angka Arab. Di dunia ini angka itu secara garis besar ada 2, angka Romawi dan angka Arab. Jadi kalau angka Romawi itu I dengan X, kalau angka 9 Arab itu seperti yang kita tahu, itu asalnya dari angka Arab. Kemudian apa itu berevolusi sehingga menjadi angka 9 yang ada sekarang. Jadi angka itu adalah angka Arab. Kita lihat dalam angka 9 itu ada lingkaran di atas dan ada kakinya ke bawah. Itu menunjukkan bahwa orang yang ya biasanya terkait dengan angka 9, apakah orang yang lahirnya tanggal 9 atau dia anak ke-9, biasanya sifat kemanusiaannya itu tinggi.
sifat kemanusiaannya penyantun, biasanya begitu. Ini kebiasaan, tapi namanya kebiasaan kan tidak mesti seperti itu. Kadang-kadang ada saja yang berbeda. Ya, biasanya penyantun karena ada ujungnya itu ada di bawah. Ini menunjukkan seseorang itu punya sifat kemanusiaan yang luar biasa. Ya. Kemudian sifat yang lain, suportif. Dia itu suka memberi support, suka memberi semangat. Ya, kadang-kadang orang yang punya keunikan angka 9, yang lahirnya tanggal 9 atau punya anak yang ke-9 atau apa saja yang terkait dengan angka 9, mereka biasanya jadi tempat curahan hati. Orang kalau curhat sambat itu kepada orang-orang yang dekat dengan angka 9. Kemudian angka 9 juga dikenal sebagai angka kebangkitan spiritual. Ada cinta, ada karma. Angka 9 juga termasuk angka yang dikenal mempunyai toleransi yang tinggi, karena lingkarannya di atas itu ternyata ke bawahnya itu menjuntai. Ini menunjukkan seseorang itu punya toleransi tinggi. Jadi yang biasanya ujungnya itu di bawah itu menunjukkan angka toleransi tinggi. Ya. Kemudian bijaksana, orang yang terkait dengan angka 9 ini orangnya biasanya bijaksana, dan orang yang mempunyai kedekatan dengan angka 9 biasanya dia jadi pemimpin, karena angka 9 ini kan angka satuan terbesar dan biasanya dia itu menjadi pemimpin. Tapi ini semua adalah sebuah kebiasaan yang tidak mutlak, artinya kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran tentang kelebihan-kelebihan ini, kalau tidak disebutkan dalam hadis karena ini dasar pemikirannya adalah pendapat manusia, maka pendapat itu bisa jadi salah. Ya, cuman kadang-kadang ada benarnya seperti itu. Jadi pendapat tentang kelebihan-kelebihan angka 9 ini berdasarkan kajian, berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset, observasi, ya. Kesimpulan itu dibuat karena ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Jadi kita tidak bisa meyakini bahwa angka 9 itu pasti begini, tidak bisa. Ya, karena ini adalah kemungkinan, kemungkinan iya dan kemungkinan tidak. Itulah kelebihan-kelebihan angka 9, dan apakah ini benar atau tidak, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui apa yang kita pikirkan. Semoga kita bisa memahami keagungan-keagungan Allah ini dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menguatkan keyakinan kita, ya. Meskipun kita mempercayai tentang angka-angka seperti ini, kita tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang harus ada, tidak. Kita jadikan pedoman aja sebagai apa itu pengetahuan semata, jangan dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Karena keyakinan kita harus kita sandarkan kepada Allah, dalam hal apa saja kita sandarkan kepada Allah, sedangkan ilmu-ilmu yang ada ini hanya sebagai pelengkap hidup kita saja. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang yang meninggal dari keluarga kita. Semoga juga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal ibadah mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi hari ini, dan sesaat lagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk rangkuman berita sepekan minggu keempat yang dapat Anda dengarkan sesaat lagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dari Anas katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh iman itu bagaikan baju yang dipakaikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika seorang hamba itu berzina, maka Allah akan melepaskan baju iman itu daripadanya. Jika dia bertobat, maka Allah akan mengembalikannya pada hamba itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesudah syirik kepada Allah yang dapat melebihi dosa orang yang menumpahkan air spermanya pada perempuan yang tidak halal. Hadis riwayat Ahmad dan Tobra.

Selamat pagi, saudara pendengar. Hari ini 27 Juni 2026, kita menyajikan rangkuman berita selama minggu keempat di bulan Juni 2026. Yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu keempat bulan Juni 2026 bersama saya, Hidayat. Berita sepekan kita awali dengan berita Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mencatat jumlah orang dengan HIV/AIDS atau ODA di Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu Januari hingga Mei 2026 mencapai 46 kasus dan satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 46 kasus baru HIV/AIDS ditemukan di Bondowoso selama kurun waktu Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah itu, satu penderita dilaporkan meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki mengatakan, sebagian besar kasus ditemukan melalui pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, bukan karena pasien secara sukarela untuk melapor. Setelah dinyatakan positif, pasien langsung diberikan edukasi dan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut termasuk terapi obat antiretroviral atau ARV. Namun, menurut Habib, tidak semua pasien bersedia menjalani pengobatan secara rutin. Dari 46 kasus baru yang ditemukan, hanya 25 orang yang tercatat menjalani pengobatan.
2: Biasanya kan kita menemukan pasien HIV itu, enggak, jadi jarang orang itu yang lapor ke kita. Tapi tapi dia periksa mungkin patut sakit apa kita cek. Kita kan teman, kita kan nakes kan tahu ya ciri khasnya HIV seperti apa. Langsung kita cek, ternyata positif. Tapi langsung kita edukasi. Edukasi langsung kita sarankan untuk rujuk ke rumah sakit dulu untuk ke penyakit dalam. Makanya nanti langsung diobat.
1: Untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan, Dinas Kesehatan Bondowoso melibatkan kelompok kerja yang ada di setiap kecamatan bersama petugas puskesmas. Mereka secara aktif melakukan pendampingan kepada pasien, termasuk membantu mengambil dan mengantarkan obat ke rumah. Habib menjelaskan bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga AIDS merupakan kondisi lanjutan ketika daya tahan tubuh penderita sudah sangat menurun akibat infeksi HIV. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bondowoso juga memastikan kerahasiaan identitas pasien HIV/AIDS tetap terjaga. Seluruh petugas kesehatan diwajibkan menjaga privasi pasien untuk mencegah stigma dan diskriminasi di masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Puluhan kepala desa di Kabupaten Bondowoso yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia mendatangi kantor Kejaksaan Negeri setempat. Kedatangan puluhan kepala desa itu untuk mengetahui kewenangan dan pelaksanaan sebagai kepala desa yang tidak menyalahi aturan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Puluhan anggota Persaudaraan Kepala Desa Indonesia PKDI Kabupaten Bondowoso mendatangi kantor Kejaksaan Negeri setempat. Kunjungan itu dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus berkonsultasi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan kepala desa agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekretaris PKDI Bondowoso Abdul Bari menegaskan bahwa kedatangan para kepala desa itu tidak berkaitan dengan persoalan hukum yang menjerat kepala desa. Menurutnya, kegiatan itu murni untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan kejaksaan.
3: Ya, bagaimana menjadi kepala desa, melaksanakan kewenangannya, tugasnya itu dengan benar, gitu. Sebenarnya kita kan sudah ada program dari kejaksaan yang namanya Jaga Desa. Itu saja kita maksimalkan. Jadi, kalau kita sudah bersinergi, jadi kalau ada yang tidak mengerti, tidak tahu kan kita bisa konsultasi. Ya, pesannya harus jadi kepala desa yang baik, kemudian juga mematuhi aturan yang ada. Kalau tidak tahu ya berkonsultasi dengan kejaksaan.
1: Pria yang juga menjabat sebagai kepala desa Gubrih Kecamatan Uringin itu juga menjelaskan konsultasi yang dilakukan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan kewenangan dan tugas kepala desa secara benar sesuai regulasi. Abdul Bari mengakui bahwa banyak kepala desa yang belum maksimal memahami berbagai regulasi karena kesibukan menjalankan tugas sehari-hari. Karena itu, keberadaan program Jaga Desa dinilai penting sebagai sarana konsultasi dan pendampingan hukum. Ia menambahkan PKDI Bondowoso saat ini beranggotaan kepala desa sebanyak 170 orang yang tersebar di Kabupaten Bondowoso. Namun, Menurutnya, sinergi dengan kejaksaan seharusnya tidak hanya dilakukan oleh anggota PKDI, melainkan seluruh kepala desa di Bondowoso. Sementara itu, kuasa hukum PKDI Bondowoso, Junaidi, mengatakan pihaknya berupaya membangun kerjasama dengan Kejari Bondowoso melalui nota kesepahaman. Langkah itu bertujuan meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari keuangan negara. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso hingga saat ini masih terus mendorong upaya pemerataan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkup lembaga pendidikan formal. Sebagai bentuk upaya percepatan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso melibatkan tenaga pendidik khusus. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
4: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga, ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas mungkin ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, ya. Itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skewed, yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
1: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Gudang tembakau yang terletak di Desa Pancoran Kabupaten Bondowoso ludes disapu si jago merah pada Senin malam. Meski telah diterjunkan sejumlah armada pemadam kebakaran, namun kobaran api semakin membesar dan menghanguskan seluruh gudang beserta isinya. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang tembakau di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso pada Senin malam. Petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah instansi terkait masih terus berupaya memadamkan api yang membakar bangunan gudang yang berada di depan Balai Desa Pancoran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Bondowoso, Farah Teddy, mengatakan pihaknya langsung mengerahkan sejumlah armada ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman. Menurutnya, proses pemadaman berlangsung cukup sulit karena besarnya kobaran api yang melanda gudang penyimpanan tembakau tersebut. Hingga malam hari, petugas baru berhasil mengendalikan sebagian kecil area yang terbakar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Bidang Damkar Satpol PP Bondowoso melaporkan kejadian kebakaran gudang pada malam hari ini yang berlokasi di depan Balai Desa Pancoran. Adapun armada yang kami kerahkan yaitu 1 car centro, 2 water supply, kemudian 1 fuso, kemudian ada armada tambahan lainnya dari Dinas BBBD, dari DLH, kemudian dari PMI. Kami sangat berterima kasih atas tambahan armada tersebut sehingga supply water di sini tidak terputus seperti itu. Perkiraan pemadaman baru sekitar 10% yang berhasil kami padamkan. Insya Allah di sekitar membutuhkan waktu paling lama 4 jam atau 5 jam seperti itu untuk pemadamannya.
1: Sementara itu, salah seorang warga Desa Pancoran, Hasan, menuturkan bahwa gudang yang terbakar selama ini dikenal sebagai tempat penampungan tembakau milik pengepul yang membeli hasil panen petani. Ia menjelaskan, saat musim kemarau, aktivitas di gudang tersebut biasanya cukup padat. Selain menjadi lokasi penampungan hasil panen petani, sebagian bangunan di area utara juga digunakan sebagai tempat karyawan tembakau. Saat kebakaran terjadi, menurut Hasan, tidak terlihat adanya aktivitas di dalam gudang. Namun kepulan asap yang membumbung tinggi membuat warga sekitar berdatangan ke lokasi. Hingga saat ini, petugas gabungan dari Damkar, Satpol PP Bondowoso, BPBD, DLH, PMI, serta warga setempat terus melakukan upaya pemadaman. Belum ada laporan resmi terkait penyebab kebakaran maupun besaran kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur membagikan pupuk cair organik kepada masyarakat dan petani setempat. Pembagian pupuk cair organik itu karena dinilai mampu mendongkrak hasil panen padi serta sayur yang ditanam oleh masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
6: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo terus mengkampanyekan penggunaan pupuk organik cair yang dibuat dari sampah rumah tangga oleh Bank Sampah Induk atau BSI. Wakil Bupati Situbondo, Ulfia, mengaku melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan kampanye pupuk organik cair kepada masyarakat. Kampanye dilakukan dengan membagikan satu botol kemasan 600 ml pupuk organik cair dan sayuran seperti sawi, selada, terong, dan gambas hasil panen yang mengaplikasikan pupuk organik cair. Ulfia mengaku Pemkab konsisten untuk menyebarluaskan penggunaan pupuk organik cair sehingga tidak hanya warga di wilayah tengah atau sekitar kota yang merasakan manfaat pupuk organik cair ini, namun juga warga di wilayah barat dan timur Situbondo.
7: Tentunya kami sangat mendukung, kemarin Mas Bupati juga menyampaikan kita sudah akan menyandingkan mungkin jika kita cukup anggaran terkait dengan inovasi ini sehingga tidak hanya tergerak di wilayah tengah tetapi juga tersebar timur dan juga di barat.
6: Kata Ulfia, pupuk organik cair ini terbukti mampu meningkatkan produksi tanaman padi menjadi 9,1 ton gabah dalam 1 hektar serta menekan biaya produksi tanaman karena tidak menggunakan pupuk kimia melainkan pupuk organik cair yang ekonomis. Ulfia juga mengajak masyarakat untuk menanam sayur dengan memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan sempit di rumah dengan menggunakan pupuk organik cair agar tanamannya tumbuh subur dan sehat. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo, Kurotul Aini, mengaku kampanye pupuk organik terus digaungkan seiring dengan upaya pemerintah menekan penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak unsur hara tanah dan untuk menekan biaya produksi penggunaan pupuk kimia. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga menyatakan kesiapannya jika ada warga yang membutuhkan pengetahuan cara membuat pupuk organik cair. Pantauan RRI, pendengar, ratusan emak-emak mengantri di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menunggu giliran untuk mendapatkan sayur sawi, terong, selada, dan gambas, juga satu botol pupuk cair kemasan 600 ml. Informasi dihimpun, pupuk organik cair buatan kelompok tani yang tergabung dalam Bank Sampah Induk atau BSI di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, terbuat dari sampah rumah tangga organik seperti kulit buah-buahan, sampah pengarangan, dan sisa sayuran dan buah yang diolah menjadi pupuk organik cair. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Gerakan Jejak Purba Bondowoso diproyeksikan menjadi pintu masuk pelestarian sekaligus pengenalan kekayaan peninggalan megalitikum kepada masyarakat luas. Peninggalan sejarah Bondowoso yang tersebar di beberapa titik itu diharapkan bisa bersinergi untuk memajukan sektor pariwisata. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso terus memperkenalkan kekayaan peninggalan megalitikum yang tersebar di berbagai wilayah. Upaya itu diwujudkan melalui gerakan Jejak Purba Bondowoso yang berlangsung di Museum Terbuka Megalitikum Desa Pekauman, Kecamatan Grujukan. Kepala Disparbud Pora Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan bahwa Bondowoso memiliki kekayaan benda cagar budaya megalitikum yang sangat melimpah. Berdasarkan data yang ada, terdapat 1.400 unit benda cagar budaya yang tersebar di wilayah Bondowoso. Meski begitu, menurutnya masih terdapat tantangan besar dalam mengenalkan kekayaan budaya itu kepada masyarakat luas, khususnya sebagai destinasi wisata edukasi.
8: Ini lebih kepada mengedukasi sebenarnya acara ini. Jadi, makanya di dalam acara ini kita menampilkan kesenian lokal Bondowoso selama 2 hari. Terus ada juga seperti trip untuk mengenalkan megalit di sekitar museum terbuka ini. Terus juga ada seminarnya juga. Artinya kita melibatkan adik-adik di tingkat SMA, SMK untuk hadir, berdiskusi bagaimana perkembangan megalit di Bondowoso ini.
1: Selama ini, Disperbupora terus melakukan berbagai upaya pelestarian dan pemeliharaan situs megalitikum. Kegiatan itu dilakukan melalui kerjasama dengan juru pelihara dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Trowulan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta petugas internal di Bondowoso. Selain pemeliharaan, Disperbupora juga menggratiskan kunjungan ke Museum Terbuka Megalitikum Bondowoso, terutama bagi kalangan pelajar. Kebijakan itu diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan edukasi sejarah dan budaya kepada generasi muda. Untuk memperkenalkan jangkauan edukasi, Disperbupora juga menjalin kolaborasi dengan Dinas Pendidikan agar memperkenalkan warisan megalitikum dapat masuk ke lingkungan sekolah secara berkelanjutan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, laporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Situ Bondo mengusulkan 30 titik pembangunan jembatan Garuda yang tersebar di sejumlah titik wilayah terpencil. Pembangunan jembatan Garuda tersebut untuk mempermudah akses mobilitas masyarakat desa yang ada di Kabupaten Situ Bondo. Selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
6: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo mengusulkan 36 titik pembangunan jembatan Garuda di pelosok desa untuk mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah terpencil. Jembatan Garuda merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun anggaran 2026 sebagai jawaban atas kerusakan jembatan di seluruh wilayah Indonesia akibat bencana alam. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku akan menambah usulan pembangunan jembatan Garuda karena di Situbondo masih ada banyak lokasi terpencil yang butuh akses jembatan.
9: Ini sangat dibutuhkan, dan di titik-titik yang lainnya kami juga terus mencari informasi tentang jembatan yang paling dibutuhkan.
6: Terutama apa indikatornya? Indikatornya apa, Pak?
9: Satu, karena rusak karena bencana. Yang kedua memang karena belum ada jembatannya, akses itu. Makanya kita terus berkoordinasi dengan pihak Kodim dalam ini yang sebagai tugas dari jembatan Garuda itu dari Kasat ya.
6: Bupati menjelaskan dari usulan 36 titik itu, 21 titik diantaranya dibangun pada tahap pertama dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Jembatan yang dibangun yakni jembatan Perintis atau yang disebut jembatan Gantung dan jembatan Aramco. Kata Bupati, pasca banjir bandang di Situbondo yang terjadi dalam rentang waktu Februari-Maret 2026 merusak sejumlah infrastruktur termasuk jembatan hingga mengganggu aktivitas masyarakat terutama aktivitas perekonomian. Sementara itu mendengar, Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian menjelaskan, ada 21 jembatan yang mulai dibangun di tahap pertama. Selebihnya atau sebanyak 15 jembatan sisanya akan dibangun setelah tahap pertama rampung. Pembangunan jembatan Garuda tahap pertama ini sudah ada 10 jembatan yang dibangun, sedangkan 6 jembatan sisanya masih menunggu turunnya anggaran. Namun yang pasti, 21 jembatan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Sekitar 900 lebih jemaah haji asal Kabupaten Situbondo tiba di kampung halaman pada hari Rabu kemarin. Dengan fasilitas yang disediakan kantor Kementerian Haji dan Umroh setempat serta pemerintah daerah, seluruh jemaah haji yang telah tiba langsung diantar ke titik masing-masing penjemputan. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
6: Pendengar, jemaah haji Kabupaten Situbondo tiba hari Rabu 24 Juni 2026. Mereka tiba secara bertahap di titik penyambutan yakni di Hotel Utama Raya, Kecamatan Banyu Glugur. Kabakesra Pemkab Situbondo Iwan Subakti mengatakan setelah sampai di titik penyambutan, jemaah haji sebanyak 997 orang ini akan diantar ke masing-masing titik penjemputan. Ada 6 titik penjemputan jemaah haji, yakni di Polsek Besuki, KBIH Desa Demung, Kecamatan Besuki, KBIH Panji Kidul, KBIH Desa Pelean, Kecamatan Kapongan, KBIH Sukorjo, di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, dan di kantor Pemkab Situbondo.
10: Keluarga jemaah itu bisa menjemput di titik-titik penjemputan, yaitu di Polsek Besuki, di Demung, di Pemkab, dan di KBIH masing-masing, yaitu di Sukorjo dan Panji Kidul.
6: Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bersama Wakil Bupati Ulfia menyambut langsung kedatangan jemaah haji di titik penyambutan Utama Raya, Kecamatan Banyuglugur. Di sini, jemaah haji beristirahat sejenak sembari membersihkan diri dan menikmati jamuan. Pendengar, sebanyak 997 jemaah haji Situbondo ini tergabung ke dalam 6 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 75, 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Kloter 75 tiba lebih awal pada tanggal 21 Juni 2026 bergabung dengan jemaah haji asal Bangkalan, Madura. Sedangkan kloter 87, 88, 89, dan 90, juga kloter 91 dijadwalkan tiba hari ini. Kloter 87 tiba di awal, yakni pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, disusul kloter 88 yang tiba pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 89 dijadwalkan tiba pada pukul 21.30 dan disusul kloter 90 yang diperkirakan datang pada dini hari nanti sekitar pukul 1.25 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 91 dijemput langsung ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya oleh pihak keluarga karena hanya ada 2 orang haji. Informasi dihimpun RRI mendengar, jemaah haji Situbondo sebanyak 997 orang, bertambah 3 orang menjadi 1.000 orang. Jumlah ini berkurang 3 orang karena meninggal dunia di Mekah sehingga tersisa 997 orang. 3 orang yang meninggal dunia diantaranya Haji Fathur Rahman, 58 tahun, warga Dusun Kampung Pesisir, Desa Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, meninggal dunia di kamar hotel pada 29 Mei 2026. Disusul Hajah Almi Masuya, 85 tahun, warga Desa Kertosari, Kecamatan Asem Bagus, meninggal dunia karena sudah lanjut usia pada 1 Juni 2026, dan Hajah Sofi Wulandari, 33 tahun, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2026. 3 jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah mendapatkan sertifikat kematian dari pemerintah Arab Saudi. Jenazah ketiganya dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Petani pangan wilayah Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, diresahkan dengan adanya serangan hama wereng secara sporadik, bahkan mengancam keberlangsungan masa panen. Menyikapi hal itu, petani setempat berencana mengganti jenis tanaman padi menjadi jagung untuk memutus mata rantai penyebaran hama wereng. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
11: Serangan hama wereng yang kian masif di wilayah pertanian Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mendorong petani mengambil langkah taktis dengan beralih menanam jagung. Pola tanam ini diyakini mampu memutus mata rantai hama wereng, khususnya di Kecamatan Yosowilangun dan Rowo Kangkung. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Jawa Timur Ishak Subagio menyebut, penanaman jagung merupakan upaya sederhana namun efektif yang kini dilakukan oleh para petani setempat.
12: Jadi serangan hama wereng itu terdeteksi di semua kecamatan kecuali Kecamatan Kelaka Randuyoso. Itu saja Mas, semuanya ada. Cuman untuk yang serangan sampai dengan busuk itu belum terlaporkan. Untuk potensi serangan hampir di semua kecamatan itu sudah tampak serangan. Untuk realnya berapa dan anu masih kami data lebih lanjut.
11: Berdasarkan hasil analisis tim P3NA Jawa Timur, serangan hama wereng telah terdeteksi di hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang. Ia juga menambahkan hanya Kecamatan Kelaka dan Ranuyoso saja yang belum terdeteksi serangan. Meski begitu, belum ada laporan khusus kasus puso akibat hama tersebut. Pola pergiliran tanaman ke jagung ini gencar dilakukan oleh para petani di Yosowilangun dan Rowo Kangkung sebagai strategi memutus siklus hidup wereng yang sebelumnya dominan menyerang padi. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar Expo Peternakan dan Kontes Ternak yang terselenggara sejak hari Rabu kemarin. Expo yang merupakan rangkaian dari kegiatan Festival Muharram tersebut untuk menampilkan hasil ternak unggulan khas Bondowoso sekaligus sebagai motivasi bagi peternak. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso menggelar Expo Peternakan dan Konteks Ternak atau Exponak 2026 di Pasar Hewan Terpadu di Desa Locare, Kecamatan Curadami. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Muharram ini kembali digelar setelah vakum selama 5 tahun. Kepala Dinas Peternakan Bondowoso, Henry Widotono, mengatakan Exponak 2026 menjadi ajang untuk menampilkan ternak unggulan sekaligus memotivasi peternak meningkatkan kualitas usaha peternakan mereka. Ia menjelaskan peserta yang tampil pada babak final merupakan hasil seleksi dari sejumlah pusat kesehatan hewan di Kabupaten Bondowoso.
13: Peserta ini berjumlah 48 peserta atau ternak dari 127 yang sudah dinilai dari masing-masing puskeswan. Puskeswan Cermi, Puskeswan Papen, Puskeswan Bujer, Puskeswan Tamanan, dan Puskeswan Curadami. Sehingga yang hari ini mengikuti penilaian dari tim juri itu 49.
1: Menurut Henry, proses penilaian dilakukan oleh 3 orang juri. Selain kontes ternak, kegiatan itu juga melibatkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sementara itu, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Bondowoso, Nunung Setianingsih, menyampaikan bahwa Exponak 2026 menjadi momentum penting bagi pengembangan sektor peternakan daerah. Menurutnya, sektor peternakan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Yang menambahkan kegiatan itu tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga strategis untuk meningkatkan kualitas genetika ternak dan mendorong penerapan peternakan modern. Dalam kesempatan itu, Pemkab Bondowoso juga melakukan penandatangan nota kesepahaman terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan hewan dan manajemen praktik dokter hewan serta laboratorium. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Pabrik gula Sembagus Situbondo mentargetkan giling tebu hingga 500 ribu ton lebih untuk masa penggilingan di tahun 2026 ini. Selain meningkatkan giling tebu, PGA Sembagus juga berkomitmen meningkatkan rendemen tebu hingga 8%. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
14: Pendengar, pabrik gula Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Hit 2 PT Sinergi Gula Nasional Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asembagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton. Termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7% bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
15: Untuk PGA Sembagus harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin ya, harusnya bisa terutama di rendemen karena cuaca sangat mendukung tahun ini. Tahun kemarin hanya di rendemen 6, mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7 bahkan 8 ya, bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari Asembagus.
14: Wayan Mei Purnomo mengaku optimistis target giling maupun rendemen akan tercapai karena PT Sinergi Gula Nasional atau SGN telah melakukan analisa pendahuluan bahwa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, salah satunya harga gula yang saat ini mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara itu pendengar, General Manager PGA Asembagus Mulyono mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu sebab pihaknya telah menyiapkan dari dua sisi yakni on-farm dan off-farm. Dari sisi off-farm, PGA Asembagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PGA Sembagus mendapat dukungan dari petani tebu, termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat, Kecamatan Asembagus. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Pagi hari ini kondisi cuaca sangat cerah ya. Jadi untuk Anda yang punya rencana untuk berlibur mengunjungi suatu tempat bersama keluarga, sepertinya ini bisa menjadi kabar gembira untuk Anda, kabar baik untuk Anda. Baik, pendengar, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan di pagi hari ini, mengajak Anda untuk tetap bersemangat ya, apalagi ini weekend, akhir pekan. Kan ada banyak rencana yang ingin Anda wujudkan pada hari ini. Tentunya Anda butuh semangat yang dapat menyertai kegiatan Anda pada hari ini. Nah, kita coba dengan beberapa lagu sebelum informasi ya. Sesaat lagi akan kami hadirkan.

0: Nah, pendengar, mungkin ini bisa jadi informasi yang sedikit apa ya, boleh jadi bagi sebagian pelaku usaha mikro kecil dan menengah jadi informasi yang ya cukup menyedihkan seperti itu. Karena pendengar, harga kedelai naik, UMKM tempe khususnya di Jember ini tertekan. Pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Jadi kenaikan harga kedelai impor dan lesunya pasar tradisional ini semakin menekan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Di mana kondisi ini membuat biaya produksi jadi meningkat, pendengar, sementara daya beli masyarakat juga belum menunjukkan perbaikan. Nah, salah satu pelaku UMKM yang terdampak adalah produsen tempe di Balung yang bernama Iwan Wahyudi ini, pendengar. Bahkan beliau mengatakan bahwa harga kedelai impor asal Amerika Serikat saja ini mencapai Rp10.400 per kilogram, naik dari sebelumnya yang masih di bawah Rp9.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini dipengaruhi kondisi ekonomi global dan juga melemahnya nilai tukar rupiah, pendengar, serta tingginya kurs dolar Amerika Serikat. Dan kondisi tersebut membuat pelaku UMKM jadi kesulitan menekan biaya produksi. Selain menghadapi kenaikan harga bahan baku, pelaku usaha juga mengeluhkan sepinya aktivitas di pasar tradisional Balung dan Ambulu, dan menurunnya jumlah pembeli ini membuat omset usaha jadi terus mengalami penurunan. Dan bahkan pedagang juga berharap ya pemerintah ini mampu untuk segera mengambil langkah dalam menstabilkan harga kedelai sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Karena menurutnya, pendengar, kepastian harga bahan baku dan membaiknya kondisi pasar ini jadi harapan pelaku UMKM agar usaha mereka tetap bertahan. Dan hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah kabupaten Jember maupun dinas terkait ya dalam mengenai langkah yang akan diambil untuk merespon keluhan pelaku UMKM khususnya di Kecamatan Balung.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pendengar, sekedar menginformasikan bahwa sesaat lagi kami akan menyiarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, yaitu Uruguay melawan Spanyol, yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan saya berharap untuk Anda para penggemar bola, pendengar, jangan sampai melewatkan siaran langsung yang akan disiarkan dari Pro 3 Jakarta sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya Pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak. Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak bangun tidur HP, mau